Julius Konde. Alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri, kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis yakni Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim Prancis tadi, diambil alih tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelah kanan lagi, ada pemain Irak, masih Bayes, alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi, kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis pada ke sebelah kiri, tadi maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola, lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak, coba lagi kali ini pemain-pemain Irak alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zahid Tahsen, ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zahid Tahsen masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola, kali ini perangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri, coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi, justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone, tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Perancis Kelly Hamadi, back pass lagi jauh kepada ada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal, alarkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal, ke tengah lagi ya kemudian Amel Kasim, sebelah kanan kepada Hussein Ali, masih Hussein Ali mencari kawan umpan lampu kali ini kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano, jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Aneh ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot, Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak, step over dilakukan, umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Ousmane Dembele, tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Bayes kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal, back pass lagi kepada Akam Hasim, kali ini dorong ke sebelah kiri, Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Bayes, balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi Zaid Ismail, kali ini arahkan lagi, masih terus dari tengah bermain 1-2 para pemain dari Irak, masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail, lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis dari tengah, kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mertjes Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Bayes, kali ini diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise, back pass lagi jauh kepada Akam Hasim, kali ini lagi Doski dorong ke depan sedikit, kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi pada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim, bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi, bermain tadi 1-2
1-2, tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain tadi. Prancis sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Kounde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis ke sebelah kiri. Saliba geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne ke depan lagi. Coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini, dengar lari cepat umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola. Apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise. Olise merasa kelagam kotak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Kounde. Kounde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan. Masuk Mbappe. Gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil langsung dicuri satu

0: total dari Irak.
1: Sayang sekali ya, Bung Senpi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmad Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sedih sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya, apalagi Bayes dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Perancis masih menit 55, skor 2-0 untuk Perancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi assist kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Perancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yang Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan, karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Perancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Perancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah, yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Perancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan, karena kalau dari live standing kali ini Perancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup I tadi, kali ini dari tengah Perancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe, terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Perancis coba lagi merangsek, Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele bermain 1-2 kali ini, Kylian Mbappe melawan di satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi umpan, coba terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Perancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi, kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi di netralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya, Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi, Olise yang kali beroperasi dari sebelah kanan melewati satu pemain Irak, coba lagi bermain lagi ke belakang lagi, tendangan lajung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran, peluang kembali didapatkan oleh Perancis. Berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan. Dan sebaliknya, saudara-saudara, Irak semakin tertekan. Apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri. Yang bisa dibilang gol bunuh diri kan memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Jadi bikin saudara-saudara 2-0. Saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan ke pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sediakan melepas ke kanan. Umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna meski pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada disenakan melihat dan Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia. Kedarkan bola pendek lagi. Mencoba melakukan tekanan kiri. Pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah. Mundur ke belakang jauh lagi dia. Kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencari kan yang berbebas. Kedarkan bola pendek cepat cek kepada pemain Mbappe di sana. Namun kali ini ataupun kepada Barcola. Tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya. Selamatkan bola. Langsung berikan kepada Hakam. Hakam ketuk-ketuk sebentar dia. Terutam cepat menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal. Tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal. Dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daratnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar sudah terlangkung ke depan. Ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena si kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun Jokka dan Mbele. Tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana. Tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Toski. Dan dikarenakan ini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja. Ada Saliba. Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya. Ada Dayot Upamecano. Kuasa sepenuhnya kirimkan ke depan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang. Tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan. Kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali. Setelah tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal. Masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja. Gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini. Jauh ke belakang kirimkan bolikan ada di sana Hakam. Kepasnya ciri benar di lingkaran tengah masih terang-terang saja kepada Ali lagi. Dan lagi kepada Hakam mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Ousmane Dembele. Akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak. Masih di kuasa 9 pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan. Umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim. Kutak kering sebentar dia. Tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya. Dembele mundur ke belakang jauh dia. Gerak tibu sejenak masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merekam tekanan dia, menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri. Ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan. Si rambut kembali ini masih kutak-kutik sementara. Ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya William Saliba. Saliba kirim dimainkan ke tengah dengan kostum biru-biru terus. Tim Blues mencoba memproses sungguh ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Kutak kedik sementara mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan, saudara-saudara. Tarik ke belakang kepada Lukas Digne, bek kiri ataupun stopper yang maju ke depan ini. Mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kembali Digne. Oh, dibuang saja bola tadi. Disabu saja saudara pemain belakang dari Irak, Hussein Ali. Dan hanya mengasihkan lepar ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung. Mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola. Berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana. Ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lukas Digne. Digne mulu berkirimkan bola cepat kepada siapa gerak mencoba ketekan Kone yang bela. Kutak kedik sebentar. Ya, masih mengirim bola. Lepas jelakan bulu gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang. Tetapi sayang memang tendangan ada kurang sempurna. Dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang, tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja, saudara-saudara. Sudah tendangan penjuru. Oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah dan penanjur berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak. Kutak tadi sebenarnya dilakukan penalti. Lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak, saudara. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan baik, terbakar, masuk, saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele, memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya. Dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0, saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Prancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikael Olise sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil. Dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Prancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya, begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar, ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan, ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan. Dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan dua gol, baik melalui Mbappe dan juga tentunya nikmat pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne, dikiriskan ke depan dia kepada rekannya di sana, terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Perancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Perancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Perancis, ada Kone di situ, mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara, keluarlah pada pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan, kini kembali Perancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone pedulkan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4, ada sana Dayot. Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Lembele, terjadi perebutan di garis tengah, namun nampaknya Perancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak, kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis memikirkan keumpan, tarik ke belakang lagi, transfer ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis berada di belakang lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan, kini Irak mencoba melakukan tekanan, menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back yang maju ke depan ini, masih berada di daerah Irak, mencoba kutakan sebentar dia, teruskan lagi kepada William ataupun Adrien, saudara-saudara masih permainkan bola, mencoba mengiring bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan, terjadi lagi perebutan, masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak, tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4, ada di sana kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tubuh sedak dia, tarik kepada William Saliba, Saliba kepada Kano, Kano calon umpannya, kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis, namun kini Irak mencoba serang, berhasil belum mencetak di ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 terusukan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba bagus serangan, sodorkan bola pendek kepada Ejak, berikan kepada Barcola, berhasil dia menusuk mencetak kotak penalti, masih terkutak di sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak, kami kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu main Zidan Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang, Mike Nan yang jarang sekali memungut bola, kita lihat tendang sudah melambung tinggi, gol dua terjadi, lepas gol. Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka karena memang tidak ada satupun pemain belakang Perancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan. Belum berapa kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Perancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi. Pemain-pemain Irak menggiring bola, dia mendekati daerah kesebelasan Perancis, melihat tiga garis tengah sudah ada di sana. Kami lihat Srebin Solaka. Srebin Solaka tarik umpan ke semua, berhasil menyusup tanah, dia berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola, dia merasuk jantung pertahanan Perancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang. Yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tembus sedapnya, berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali, bek kanan, dia maju ke depan lima, batu barisan penyerang Irak, masih berkutak kering sebentar, dia cari lagi bola ke Sosko, Sosokan bola pada ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Joseph Amin, angkat ke belakang penalti, berbahaya, lepas tembakan, kop, tidak ada kawan di sana, saudara-saudara. Akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini, namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi. Kini Irak mencoba bantit setelah ketinggalan 3-0 dari setel sebelah kanan. Pertahanan Prancis memburu bola, dia angkat ke belakang, lepas, sayang-sayang, saudara, sayang. Satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Al-Hamidi, kami kira pemain nomor 29, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Prancis, dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kaki, ya, apakah terjadi kram ataukah tetap di saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan demikian, dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana kami Zain Hasan. Hasan melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar cekel sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak kering sebentar, dia angkat ke lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapan pertandingan, dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan lempar ke dalam, sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan, saudara-saudara, mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan, dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidane Iqbal, tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, sodokan bola pendek, bagus losdok kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapan pertandingan, dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Kita nantikan lemparan ke dalam, silakan langsung, ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Nam. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerja sebagai William Saliba permainkan bola di raja sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepada upam, masukkan kepada upama Ceno, Dayot upama Ceno,
3: diberikan ke depan, cepat mengirim bola mendekati ada kotak penalti di lawan. Kutak tadi sebentar dia ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Conde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi. Gerak tibus tidak dia, masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih kutakan di sebelah dia mencari ruang tembak. Kita nantikan proses sebelumnya, pemain Perancis belum melakukan umpan dari kata pun, belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angkat analis kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek ke Mbappe, di kotak penalti berbahaya. Ahmad pun terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira. Wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Perancis. Namun kali ini ada dua pemain, tiga pemain Perancis, ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar dia menggiring bola cepat. Saudara-saudara, satu serangan ini bangun, tarik lagi ke belakang. Oh, ternyata jauh sekali kini. Pemain-pemain Perancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan sahabat gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek dan kotak penalti Irak. Umpan pada Mbappe, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak. Karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis. Kuasai bola sebelumnya dia, tarik ke belakang lagi, kutak kedik sebentar, masih melakukan tekanan. Ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia, cepat lagi kepada pemain belakang lainnya, yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kutak kedik sebentar dia, mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, sodotkan masuk kepada Barcola. Akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola, inilah kotak penalti, lepas tembakan tidak jadi. Maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, putar kedik sebentar, cepat masih melakukan tekanan mendekat tidak kotak penalti, ada di situ Igne, lepas tembakan tidak jadi, diheading keluar kotak penalti. Namun datang Conde, gratibus sinakia mundur ke belakang cepat, melebar ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe. Mbappe kutakan di sebelah dia, mendekat tidak kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Perancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Perancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
0: Baik, berkenan dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim, dorong lagi ke sebelah kanan, bekerja sama kali ini dengan Aymar Serre. dorong lagi ke sebelah kanannya lagi, ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak tadi, satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri, ada Ahmed Kasim, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20 Aymar Ser kali ini dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Iran, Irak maksud kami. Coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Kali ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Youssef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Hari ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi kami Nikone, 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Ke kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone mencari kawan, Kone umpan lambung yang tujuh, ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Selaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tali ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak, nomor 14 kali ini Zidane Iqbal, bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim, dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi, dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Youssef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Ser Doe, pemain PSG ini, masih di Doe, ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan, alihkan ke sebelah kirinya William Saliba, bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano, masih menggiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano, alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto, coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri, maksud kali ini kepada Saliba, masih Saliba, tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis, berbahaya kali ini Kylian Mbappe masih

kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah mencoba menggiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano. Masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuan akhirnya Mbappe, satu lolos tadi hampir saja. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Matt Kasdowski. Bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim masih bermain-main. Doski coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan. Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali menggiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri. Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya, meminta kode kali ini. Satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis tadi. Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmad Basil si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan. Pemain nomor 7 yakni Yosef Amin masih agak sedikit menunggu, mendelay bola kali ini. Yosef Amin mencari kawan, berhasil melewati satu pemain dari Prancis, tapi ke tengah lagi. Maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini Akam Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Iqbal. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe. Masuk ke kotak penalti, berbahaya, terlari ke kiri. Apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak. Tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan. Mancer Cherki maksudnya tadi ke sebelah kanan, ada Rabiot diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor. Sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Doug Dickuser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan. Dan dimasuk tadi Hamadi ke Zidane Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hasim. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim. Dari belakang dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Alirkan ke sebelah nomor 20 di Sep Doe, masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh 2 pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, back heel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tetapi meliak-liuk dia. Justru kali ini bola kembali dikeluarkan, umpan kali ini yang dituju adalah Thuram, tapi lagi-lagi. Dan ya, dengan peluang terakhir tadi, akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh

0: Mbappe 2 gol dan 1 oleh Dembele mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup E Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sandy Hamsa bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
1: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto untuk jalannya pertandingan grup E antara Prancis dan Irak di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua. Skor akhir menjadi 3-0.

0: 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Iya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan.

0: kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolok dengan Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang.
1: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
0: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal mengangkat bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
1: Ya, tapi layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
0: Ya, sosok pembeda yang ya sangat layak untuk menjadi man of the match dan dengan satu gol kaki kiri sangat mudah dari jarak jauh dari luar kotak
1: penalti.
0: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
1: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel

0: peluit panjang.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wadi Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: 91,4 MHz Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda di pagi hari. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Dan saat ini pendengar kita sudah bergabung bersama podcaster Ondati BMKG Bima, ada rekan Laksita. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik kak.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Laksita sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari podcaster Ondati BMKG Bima, ada rekan Laksita. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini 23 Juni pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk prospek cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah pesisir selatan Kabupaten Bima, terutama di wilayah sekitaran Kecamatan Tambora dan Kecamatan Parado dan Kecamatan Langgudu. Sedangkan untuk kondisi cuaca siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan juga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah pesisir selatan hingga wilayah pesisir timur Kabupaten Bima, terutama di wilayah Kecamatan Langgudu, Kecamatan Lambu. Untuk pada malam dan dini hari, kondisi cuaca di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu didominasi adalah cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km/jam dan untuk angin maksimum dapat mencapai 30 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 93% dan untuk sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 17 lewat 56 menit dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 18 menit. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima serta Pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu untuk masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Kami juga menghimbau masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar ataupun terutama di daerah rawan kekeringan untuk selalu berhati-hati karena potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat di musim kemarau. Selain itu juga, walaupun musim kemarau masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin dapat ditimbulkan. Selain itu juga untuk tetap mengikuti kami di laman Facebook dan Instagram @bmkgbima serta mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita. Selamat kembali bertugas. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fatcaster Onda TBMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca, dan saat ini kita sudah memasuki musim kemarau. Diingatkan kepada Anda semua pendengar untuk bijak menggunakan air. Dan saya Wani Rukwani masih terus menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi ini datang dari wilayah Kabupaten Bima. Kegiatan Selasa Menyapa Sesi 2 di Kecamatan Wawo menjadi momentum penting bagi tim penggerak PKK Kabupaten Bima dalam memperkuat peran organisasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama dua hari pelaksanaan di Desa Raba dan Desa Kombo, TPPKK Kabupaten Bima menghadirkan beragam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pembinaan kader, peningkatan literasi, pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, hingga edukasi ketahanan pangan. Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian langsung dari Bupati Bima Adi Mahyudi, Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Jubaidi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Ade Linggi Ardi yang meninjau pelaksanaan seluruh kegiatan TPPKK di lapangan.

Nah, pendengar, melalui rangkaian kegiatan tersebut, PPPKK Kabupaten Bima berharap sinergi antara pemerintah daerah, kader PKK dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung pembangunan desa. Berbagai program yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan serta kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bima. Ini juga menjadi harapan kita semua ya pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Bima dan juga seluruh elemen masyarakat bisa bekerja sama untuk meningkatkan dan juga memberikan rasa kenyamanan serta menghadirkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bima. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program KHB Angi.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Informasi selanjutnya pendengar datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Terpidana perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Dompu Kota, Yandri kembali melakukan pengambalian kerugian keuangan negara sebesar 500 juta rupiah. Pengembalian tersebut dilakukan oleh keluarga terpidana yang diwakili istrinya, didampingi penasihat hukum keluarga Abdul Muiz. Abdul Muiz juga menjelaskan pendengar, langkah yang dilakukan klien merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum serta penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya pendengar, pengembalian kerugian negara ini menjadi wujud bahwa klien tetap berupaya memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan melalui putusan pengadilan. Ia juga menegaskan pendengar, pengembalian itu menunjukkan adanya komitmen kuat dari pihak keluarga untuk menuntaskan seluruh kewajiban hukum yang masih tersisa. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Luciana Bida, memberikan apresiasi atas langkah yang ditempuh terpidana melalui keluarganya. Dengan pengembalian tahap kedua ini pendengar, total kerugian negara yang telah dikembalikan oleh terpidana kini mencapai 700 juta. Sebelumnya pada Desember 2025 lalu, terpidana Yandri melalui istrinya juga telah menyerahkan uang pengganti sebesar 200 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kahaba Angi. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masa Tura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Menjelang siang, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Baik, pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, masih bersama saya, pendengar Wani Rukwani, menemani Anda di program Informasi dan Musik. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, TPPKK dorong literasi hingga pencegahan stunting. Dan juga informasi ini datang dari wilayah Kabupaten Bima tentunya. Tim penggerak TPPKK Kabupaten Bima kembali menunjukkan peran aktif dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bima melalui kegiatan Selasa Menyapa. Sesi 2 yang dipusatkan di Desa Raba dan Desa Kombo, Kecamatan Wawo. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pemberdayaan keluarga, tetapi juga menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga peningkatan kapasitas kader PKK di tingkat desa. Pada hari kedua pendengar kegiatan, Bupati Bima Adi Mahidi, Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Jubaidi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Ade Linggi Ardi meninjau langsung berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan seluruh kelompok kerja atau POKJA TPPKK Kabupaten Bima. Sekretaris TPPKK Kabupaten Bima pendengar Sahadatul Ummi ST menjelaskan, selama 2 hari pelaksanaan Selasa Menyapa, seluruh bidang dalam organisasi tersebut menjalankan berbagai program yang menyasar masyarakat secara langsung. Sekretariat TPPKK melaksanakan gerakan penanaman bibit pohon buah bersama kader PKK Desa Raba dan Desa Kombo sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Selain itu juga pendengar, dilakukan pembinaan kepada kader Dasawisma se-Kecamatan Wawo guna memperkuat peran kader dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga. Dan sementara itu pendengar, POKJA 1 menggelar sosialisasi program kerja kepada pengurus PKK tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman kader terhadap berbagai program prioritas PKK. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya ya pendengar. Di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, Pokja 2 menyelenggarakan panggung literasi bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima. Selain itu juga pendengar diberikan pembinaan mengenai program Galeri Pelangi wajib belajar 13 tahun, pembinaan kelompok usaha meningkatkan pendapatan keluarga atau UP2K, serta sosialisasi pendidikan anak usia dini PAUD, holistik integratif dan bina keluarga balita atau BKB. Pada sektor ketahanan pangan, pendengar Pokja 3 menggelar sosialisasi dan gerakan stop boros pangan. Dalam kesempatan tersebut juga pendengar peserta juga mengikuti praktik memasak menu bergizi berupa puding labu kuning dan juga puding daun kelor yang diperuntukkan bagi anak-anak stunting. Hasil olahan tersebut pendengar kemudian dibagikan kepada balita serta masyarakat yang mengikuti kegiatan. Sementara itu juga pendengar, Pokja 4 memfokuskan kegiatan pada peningkatan kualitas kesehatan keluarga. Program yang dijalankan meliputi sosialisasi gerakan keluarga sehat tanggap tangguh bencana, penyuluhan di kelas ibu hamil dan ibu balita serta berbagai pelayanan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut juga pendengar diserahkan 10 paket bantuan gerakan orang tua asuh cegah stunting berupa telur dan biskuit kepada balita stunting. Selain itu juga dilakukan pelayanan KB bergerak yang melayani 29 akseptor melalui KB implan dan juga KB suntik. Kegiatan kesehatan juga dilengkapi dengan penyuluhan kesehatan reproduksi dan juga perencanaan keluarga sehat serta simulasi penanganan kebakaran kompor gas kepada masyarakat bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan di Kabupaten Bima. Untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, seluruh rangkaian kegiatan diselingi berbagai door prize kepada peserta yang mampu menjawab pertanyaan dari narasumber pada setiap sesi kegiatan. Melalui keterlibatan aktif, seluruh Pokja TPPKK Kabupaten Bima berharap program Selasa Menyapa tidak hanya menjadi sarana pelayanan pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Informasi ini pendengar Anda juga bisa membaca secara lengkap di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda, namun karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:49 waktu Indonesia Tengah, jadi untuk itu saya Wani Rukwani sekaligus mengakhiri kebersamaan

perbincangan kita. Sampai bersua kembali di program selanjutnya, di program Kahabang Kadihiade. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 101.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar takat ewa raka kawani mengahu takaramba sunai-nai maklum asli do karumbu ahai de mai menara ru ita doho tebe pun wara menakai ta inan eva bergabung lama dodo de pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI digital takat diiku ada kani rawam bojo dangdut macaru-caru tampu jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah Mai Menara ke rawa ruita doho dari la alan gara-gara nona.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.

Rela ja adem wen di kandere badau menah. Asik dia di tiri-tirin cain re mada watiram bekun cair ritad ho karena ke waru jam 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi mada mengakhiri kebersamaan dari pendengar semenanan cara mada ke ngampu ya dan teka de walipa nice-nice wali ya. Mada ma pamit undur diri wa ke ruang dengar ritad ho jam 12 dan akan bergabung la opro 3 RRI Jakarta ru menyimak acara Dinamika Olahraga Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez saat akan dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria Michael Gregoritsch menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan juga inspirasi untuk dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Itulah kita baru saja mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Jadi untuk itu pendengar, kita akan mendengarkan kembali dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four. Meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FVC Nation Cup, yang dulu namanya FVC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menyajikan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: izin nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop.

0: habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Cinta Palsu dari Gama Pendengar. Lagu ini juga mengantarkan kita di penghujung acara program Maxi untuk sementara waktu, karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada Warta Berita. Jadi untuk itu saya Wani Ruwani pamit undur diri, dan kita akan bersua kembali setelah Warta Berita di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langku 83 Ampenan, inilah Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Edisi Selasa 23 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.

0: BMKG NTB memperkirakan musim kemarau Nusa Tenggara Barat semakin kering hingga awal Juli 2026. Pendataan sensus ekonomi 2026 mulai berjalan di NTB. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Musim kemarau di Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan semakin kering dalam beberapa pekan mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB memprediksi kondisi ini akan berlangsung hingga awal Juli 2026 seiring dengan terus menurunnya intensitas hujan di sejumlah wilayah NTB. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
1: Diprediksi untuk 10 hari ke depan kita dari besarian 2 Juni itu curah hujan mulai berkurang. Diprediksi untuk 10 hari ke depan kita dari besarian 2 Juni itu curah hujan mulai berkurang.
2: Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan memasuki fase musim kemarau yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB mengingatkan masyarakat agar mulai mewaspadai potensi kekeringan yang dipicu oleh menurunnya curah hujan serta pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung. Anggota Tim Diseminasi dan Informasi BMKG NTB, Igede Widi Haryarta menjelaskan, kondisi cuaca saat ini di wilayah NTB didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Posisi matahari pada siang hari berada hampir tepat di atas wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga penyinaran matahari berlangsung cukup maksimal dan meningkatkan suhu permukaan. Sementara kelembapan udara mulai berkurang seiring menguatnya musim kemarau.
1: Karena kita sekarang kondisinya terjadi El Nino, gitu, di mana El Nino itu plus 1,0, ini masuk pada kondisi moderate. Itu menyebabkan musim kemarau kita ini akan lebih kering kemungkinan karena penyebab El Nino, di mana El Nino ini mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di NTB gitu. Dan El Nino ini diprediksi begitu, peluang intensitas El Nino itu diprediksi akan menjadi lemah nanti di beberapa bulan berikutnya.
2: BMKG menghimbau masyarakat khususnya yang berada di daerah

0: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dwi Sudarsono menyebutkan terdapat tiga sektor pelayanan publik yang sering diadukan masyarakat, yakni persoalan tanah, pendidikan, dan pengurusan administrasi kependudukan. Berikut laporan M. Srahlin.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat NTB mengungkapkan ada tiga sektor pelayanan publik yang hingga kini paling banyak menjadi objek pengaduan masyarakat. Ketiga persoalan tersebut yakni sengketa pertanahan, agraria, pelayanan pendidikan, dan administrasi kependudukan. Kepala Ombudsman RRI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono mengatakan bahwa pengaduan di sektor pertanahan masih mendominasi karena banyak berkaitan dengan lambannya penyelesaian administrasi, tumpang tindih kepemilikan lahan, hingga pelayanan yang dinilai tidak maksimal. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius Ombudsman. Berbagai laporan yang diterima umumnya berkaitan dengan praktek sumbangan dan pungutan di sekolah, penahanan ijazah, hingga adanya siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum menyelesaikan kewajiban membayar. Sementara yang ketiga adalah pada sektor administrasi kependudukan. Ombudsman juga menerima berbagai laporan terkait pelayanan dokumen kependudukan, termasuk pengurusan KTP yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Jimmy menegaskan seluruh laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Paling banyak itu yang sama sektor, ya, pertama itu terkait dengan pertanahan.
3: Pertanahan adalah kendala. Yang kedua terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini terkait dengan sumbangan dan pungutan. Termasuk menah dan jasa, termasuk larangan siswa untuk ikut ujian, itu pendidikan. Ada juga Mindu, Pak Mindu ini terkait dengan KTP ya. Itu kayaknya tiga-tiga isu yang
4: paling sering
3: menarik ya. Kemarin yang keempat di Lombok Timur. Paling banyak Lombok Timur.
1: Sekedar diketahui seluruh laporan masyarakat akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
0: Di tengah berkembangnya sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan di Kabupaten Lombok Utara, peluang bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja DPMP TSP Naker Kabupaten Lombok Utara menunjukkan minat warga menjadi pekerja migran Indonesia PMI hingga pertengahan tahun ini masih tergolong tinggi. Kepala DPMP TSP Naker Kabupaten Lombok Utara Evi Winarni mengatakan tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh peluang memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang tersedia di daerah. Menurut Evi, sebagian besar calon pekerja migran yang berangkat ke luar negeri masih bekerja pada sektor formal yang dan perkebunan dengan keterampilan dasar atau non-skill.
5: Jangan lupa, kita juga penyumbang PMI. Banyak masih besar, nih, ya? Masih besar PMI. Dan itu masih menjadi idola tuh di masyarakat.
6: Kenapa itu, Bu?
5: Karena memang lebih cepat dapat gaji tinggi. Itu. Padahal di sana itu mereka kerjanya juga istilahnya kerja tidak kerja kantor ya, tidak kerja formal ya, itu masih non skill gitu.
0: Evi menambahkan tingginya minat masyarakat juga didorong oleh terbukanya kembali peluang kerja ke Malaysia melalui skema zero cost atau tanpa biaya penempatan bagi calon pekerja migran. Program tersebut terutama banyak diminati untuk menempatkan di sektor perkebunan kelapa sawit yang berharap tingginya minat bekerja ke luar negeri diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan keterampilan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan masih banyak BUMDes konvensional menghadapi kendala. Mulai dari rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan hingga stagnasi usaha. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Barat Abdul Hamid mengatakan pemerintah daerah kini menyiapkan strategi baru, yakni penguatan BUMDes bersama atau BUMDesma yang difokuskan pada sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini memiliki prospek perjanjian dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Saat ini, proses pembentukan BUMDESMA pariwisata telah memasuki tahap lanjutan. Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan legalitas, termasuk badan hukum dan nomor induk berusaha. Data Dinas PMD menunjukkan hingga Agustus 2025 terdapat 63 BUMDES di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari jumlah tersebut, 58 merupakan BUMDES konvensional dan 5 lainnya berstatus BUMDESMA. Namun tingkat keaktifan BUMDES masih menjadi tantangan. Dari 58 BUMDES konvensional, hanya 34 unit yang masih aktif beroperasi, sementara 24 lainnya tidak aktif. Selain itu, lebih dari 60% BUMDES belum menyampaikan laporan keuangan. PT Pertamina Depo Bima mengklaim distribusi gas subsidi 3 kg ke Dompu lancar, bahkan ada penambahan sebanyak 5%. Namun meski demikian, gas melon ini tetap langka di pasaran. Selain panik buying, dugaan gas jatah Dompu dibawa keluar daerah semakin kuat. Terbukti di beberapa pangkalan gas LPG saat distributor mengirim gas ke pangkalan, banyak antrian mobil pickup siap mengangkutnya. PLH Sekda Kabupaten Dompu, Hairul Insyan, mendorong pengetatan pengawasan di pintu keluar masuk Kabupaten Dompu. Rakor dengan kepolisian dan stakeholder yang lain sudah dilakukan untuk mengaktifkan pos pengawasan lintas daerah.
6: Berdasarkan laporan pertemuan kemarin, itu tidak ada masalah sebenarnya stok. Cuman mungkin nanti permasalahannya, kebutuhan untuk kabupaten ini bisa keluar ke daerah lain. Ini permasalahannya. Sehingga kita mengambil langkah untuk pengawasan pada tiap-tiap pos pengawasan di tiap perbatasan.
0: Dugaan ada senjata Dompu dijual ke daerah lain seperti Kecamatan Empang dan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Bolo di Kabupaten Bima. Karena harga gas di luar daerah itu mencapai hingga Rp50.000. Akibat praktek kotor ini berdampak pada harga penjualan gas di dalam daerah. Untuk satu tabung gas melon sebelum terjadi kelangkaan mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000, kini mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000 per tabung. Pemkab Dompu mengancam akan mengusulkan pencabutan izin agen dan pangkalan yang mencoba bermain kotor yang berimbas pada kelangkaan gas bersubsidi. Unit Reskrim Polsek Sakra berhasil mengamankan dua terduga pelaku pengedar uang palsu di wilayah Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu di kawasan lapangan umum Sakra yang saat itu menjadi lokasi berbagai hiburan rakyat. Kasihumas Polres Lombok Timur Ibtu Lalu Rusmaladi mengatakan, kedua terduga pelaku diamankan di Dusun Kelanjuh, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur. Keduanya berinisial MS 31 tahun dan AM 26 tahun yang merupakan warga Kecamatan Sikur. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu senilai Rp70 juta. Uang asli hasil penukaran sebesar Rp1.050.000 serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi peredaran. Berdasarkan pengakuan awal, sekitar Rp5 juta uang palsu diduga telah beredar di wilayah Sakra dan sekitarnya. Saat ini kedua pelaku diamankan di Polsek Sakra untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melapor apabila menemukan indikasi peredaran uang palsu di lingkungan sekitar. Pertamina Mandalika Racing Series MRS 2026 yang berlangsung di sirkuit Mandalika akhir pekan lalu tidak hanya menjadi ajang persaingan di lintasan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi para pembalap untuk mengenal regulasi balap berstandar internasional. Pada putaran kedua yang berlangsung di sirkuit Mandalika, penyelenggara mulai menerapkan sejumlah aturan yang mengacu pada regulasi Federasi Balap Motor Dunia atau FIM. Ketua Pelaksana Mandalika Racing Series 2026 Arif Syahbani mengatakan, para peserta dapat menerima perubahan regulasi yang diterapkan. Menurutnya, para pembalap memahami bahwa aturan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan menuju kompetisi yang lebih tinggi. Beberapa regulasi baru yang mulai diterapkan antara lain, hukuman double long lap penalty bagi pembalap yang melakukan jump start. Selain itu, pembalap yang mengalami kerusakan motor saat sesi kualifikasi wajib melapor kepada race direction dan memulai balapan dari pit lane.
7: Mengacu pada FIM, jadi ada beberapa aturan baru yang kita terapkan seperti jump start akan dikenai hukumannya adalah double long lap penalty. Jadi kemudian ada beberapa aturan lagi mengenai ketika motor rusak saat kualifikasi, mereka harus melaporkan ke race direction untuk bisa ikut balapan, tapi startnya dari pit. Jadi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan pemahaman para pembalap sebelum mereka bertanding di internasional.
0: Menurut Arif, penyesuaian regulasi dilakukan secara bertahap agar pembalap dan tim memiliki waktu yang luas untuk beradaptasi. Evaluasi akan terus dilakukan pada setiap putaran untuk melihat efektivitas penerapan aturan tersebut. Lebih lanjut diungkapkan, penerapan regulasi baru ini tidak memenuhi dan mempengaruhi minat peserta. Setidaknya 106 starter tetap ambil bagian pada putaran kedua MRS 2026 yang mempertandingkan 6 kelas balap terdiri dari 4 kelas kejuaraan nasional dan 2 kelas pod race. Saudara, demikian warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Así. Cada información, inspira así. Prosa tú.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Terlanjur Jatuh Cinta dari Raisa Pengengar mengantarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar, tuntas sudah Wani menemani Anda dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: edukasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Bersama saya Nurul Inaya, kini kita kembali menemani Anda di Prodangdut, melanjutkan Bima Siang untuk Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

tentang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Goyang kakak. Mendengar, kini kita sudah atau masih berada di Prodangdut, tepatnya di Bima Siang kali ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Wah, Juni ngebut banget ya. Dan untuk itu pendengar, masih hadir tentunya untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan, menemani Anda sampai nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore. Jadi Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui jalur GSM di 0822 3494 5100, maupun Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.29 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah berodang untuk Anda di hari ini. Selanjutnya kita akan beralih ke Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti rangkaian NTB sore di sore hari ini. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri sementara waktu. Pro 1 RRI Bima, channel informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa.
1: Ada Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan mengintensifkan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Kepala Disnaker Trans Sumbawa Khairudin mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang legal sekaligus mencegah praktek perekrutan ilegal. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri membuat potensi TPPO masih perlu diwaspadai. Sepanjang tahun lalu tercatat sekitar 1.482 pekerja migran asal Sumbawa berangkat secara resmi dengan mayoritas merupakan perempuan yang dinilai lebih rentan terhadap berbagai bonus, modus penipuan, dan eksploitasi. Khairudin menjelaskan pemerintah telah menyediakan layanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi sehingga seluruh dokumen dan persyaratan calon pekerja migran dapat diproses sesuai ketentuan.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam pasif menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali dengan saya Agus Santosa di Dialog Kentongan setiap Selasa 16 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di studio sudah hadir salah seorang narasumber yang sebenarnya narasumber kita tiga orang, satu dalam perjalanan dan satu nanti melalui telepon. Yang sudah hadir di studio sudah tidak asing lagi, saya sapa dulu Pak Yayan Sefrian Rahmat MSI, Ketua DPW Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Yayan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Saya yakin pertanyaan pendengar, ada apa ini? Kreatif dan seni ada di Dialog Kentongan. Kita keep dulu sebagai teaser, tapi yang pasti latar belakangnya, ternyata mitigasi atau mengurangi resiko bencana itu tidak cukup dengan konsep struktural ya. Artinya yang struktural ini kiasan atau metafor untuk mereka yang berbiaya Pak Yayan, yang punya dana yaitu pemerintah ya, membangun infrastruktur, jalan, jembatan, rehab, rekon, dan sebagainya. Tetapi ada juga yang sifatnya non-struktural, artinya lewat seni, seni pertunjukan, musik, tari, puisi, bahkan juga literasi, textbook, khutbah Jumat Pak Yayan. Saya dulu punya kebiasaan karena besar di perguruan salah satu organisasi di Indonesia, jadi mengumpulkan khutbah Jumat ya, walaupun tidak boleh dibaca kan pas waktu khutbah, tapi ketika dikumpulkan, waduh menarik juga. Dan ternyata dari praktik itu di dalamnya ada pesan-pesan kebencanaan. Artinya kebencanaan tidak hanya soal-soal bagaimana bicara soal musibah Pak ya, tapi ada peran manusia, sehingga ada juga peran manusia untuk mencegah hal tersebut. Nanti ini ranahnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB yang akan banyak cerita. Untuk Pak Yayan tentu saja tidak lepas dari seni, karena seni ini masuk dalam subsektor ekonomi kreatif yang berapa jumlahnya Pak Yayan?
2: 17.
1: 17 subsektor. Banyak juga ya. Yang paling bungsu apa ya?
2: Yang
1: fotografi kalau
2: ya, aplikasi dan gamer
1: gitu. Aplikasi dan gamer, waduh itu hal yang kurang bagi saya Pak. Karena kurang suka main game-gamenya konsol Pak ya, yang tahun 80-an ya. Kelihatan besarnya di tahun berapa. Oke, pendengar yang ingin bergabung silakan di musik dan literasi sarana mitigasi bencana ini. Saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521 yang sudah mulai mencoba atau suka bahkan terbiasa dengan visualisasi di studio, ada di kanal YouTube RRI Mataram Official, cari displaynya Dialog Kentongan Musik dan Literasi Sarana Mitigasi Bencana. Untuk tidak ketinggalan, tekan subscribe ya. Jangan lupa tanda suka juga boleh, dan yang pasti untuk bertanya silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Narasumber kita yang lain selain Pak Yayan ada Ibu Ani Rahmawati ST, penelaah teknis kebijakan di BPBD NTB, ini fungsional di BPBD NTB, dan Pak Dr. Lalu Ari Rawan nanti melalui telepon, Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat. Ini ada sekretaris dewan, ada dewan kebudayaan Pak Yayan juga untuk di provinsi ya. Nanti kita tanya di tengah perjalanan. Tetapi saya ke Pak Yayan dulu nih. Pak Yayan, ternyata bagaimana kalau melihat topik ini Pak Yayan?
2: Iya, saya pikir pesan-pesan ya terkait dengan ya seperti mitigasi bencana dan sebagainya. Benar yang Mas Agus sampaikan tadi, tidak selalu disampaikan secara formal. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan. Tentu pilihan-pilihan media ini sangat tergantung ya pesan ini kita mau sampaikan kepada siapa itu.
1: Iya betul ya.
2: Jadi tidak semua pesan ini bisa berlaku universal gitu. Sehingga kita ada segmentasinya. Pesan ini akan mudah dipahami ya, mudah dikenali manakala memang pesan-pesan itu sesuai dengan kemampuan audiens yang menerima pesan itu gitu. Okay. Karena literasi ini kan tidak saja bicara tentang ya kemampuan membaca, menulis, tetapi juga memahami dengan baik pesan-pesan itu. Karena dengan memahami dengan baik itu ya individu-individu yang memang punya literasi bagus itu memiliki kemampuan untuk menepis namanya salah satunya hoax dan sebagainya. Dia bisa mensortir informasi-informasi ini benar atau tidak, ya informasi-informasi ini punya nilai atau tidak gitu. Nah itu pentingnya literasi di tengah-tengah masyarakat itu. Oleh karena itu yang memang jadi PR kita bersama itu adalah bagaimana literasi yang kita sampaikan itu, baik itu yang disampaikan oleh public sector public, dalam hal ini adalah pemerintah, termasuk juga disampaikan oleh komunitas, lembaga-lembaga NGO dan sebagainya, itu benar-benar mudah dipahami, terutama untuk kalangan bawah.
1: Kalangan bawah ya.
2: Jangan sampai sebenarnya ini tujuannya bagus, ya terus disampaikan tapi orangnya tidak mengerti.
1: Yang mengerti ya, itu yang
2: ya artinya juga ya tidak paham gitu loh.
1: Fatal.
2: Ya. Saya justru dari istilah saja seperti mitigasi bencana itu terlalu berat buat saya.
1: Betul. Gitu. Padahal kalau kita bilang ya mengurangi upaya.
2: Ya. Ya ini kan upaya ya, upaya misalnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mengurangi resiko terjadinya bencana misalnya seperti itu. Efox, harus ada bahasa yang lebih sederhana gitu.
1: Setuju sekali, baik.
2: Tapi kita ini kan lebih lebih senang menggunakan istilah-istilah yang kelihatan oh itu canggih.
1: Padahal itu rumit ya. Artinya sebenarnya dialog ini juga bisa disimak dengan mudah oleh
2: Bapak
1: ibu yang mungkin bekerja di pasar tradisional sekarang.
2: Ya, seperti itu.
1: Oke. Bukan mereka tidak bersekolah, tapi karena mungkin pesan itu harus cepat-cepat sampai.
2: Pesan saya ini setuju, kan harus mudah dipahami gitu loh. Sesederhana mungkin gitu loh.
1: Teori, ya.
2: Sesederhana mungkin. Okay. Memang kan banyak tingkatan itu Mas itu loh. Ya kalau orang misalnya dia membaca buku, artinya buku ini akan menjelaskan secara utuh ya, dari mulai dari latar belakang, artinya kompleks yang akan dijelaskan gitu loh. Tapi dari buku itu ada poin-poin penting yang ingin kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Medianya bisa banyak macam, salah satunya misalnya musik. Kalau misalnya Mas Agus perhatikan lagu-lagu daerah kita, itu syarat sekali dengan pesan itu.
1: Ada ya?
2: Pesan itu. Yang saya tahu seperti misalnya di Dompu itu adalah lagu Nggak Hirai Pahu.
1: Ada pesan betul?
2: Ya, pesannya di situ misalnya terkait tentang apa namanya gunung yang gundul ya, Ndoro Makola gitu loh. Terus air yang sudah tidak bisa ditahan lagi, semacam air bah, banjir dan sebagainya. Itu sudah jauh, itu sudah disampaikan pesan-pesan segitu terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan.
1: Saya juga menemukan diksi di lagu Poto Tano, tapi saya lupa
2: di Poto
1: kalimatnya
2: Tano,
1: Pak Yayan. Tapi dalam buku yang ditulis oleh Pak ini mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang juga orang Sumbawa, ada kata bahwa memang Pulau Sumbawa ini pulau yang relatif kecil sebenarnya. Betul, dia sering dibilang luas karena panjang jalannya mungkin lebih panjang ketimbang Lombok. Tapi sebenarnya pulau ini sebenarnya small island. Jadi butuh pengelolaan, perawatan, rentan terhadap bencana juga sebenarnya ya. Bukan berarti harus merantau, bukan sebenarnya. Ternyata betul juga ya.
2: Benar ya, panjang pulau semua itu. Jadi seperti ini, apa, sebuah naga itu.
1: Jalannya 500 km Mekah Madinah nih Pak Yan ya.
2: Mekah Madinah ya.
1: Iya betul kan ya. Ya kira-kira begitu ya. Oke, menarik. Berarti implicit lagu seni itu siapapun bisa memaknai ya. Jadi tidak seperti buku yang di persembahannya itu ada sinopsisnya eksplisit ya.
2: Kalau buku kan dia lebih terstruktur dan sistematis ya, kajiannya lebih mendalam gitu kan. Dan tidak semua orang punya kemampuan membaca buku gitu. Tidak semua orang punya kemampuan juga memahami gitu apa yang ditulis itu, apalagi mungkin bahasa-bahasa yang terlampau teknis. Kadang menyederhanakan bahasa juga tuh bukan perkara mudah juga gitu loh. Dulu ada dosen saya bilang, saya pernah sampaikan, Prof, kenapa sih di buku Prof itu selalu ada istilah bahasa Inggris dan sebagainya gitu loh. Bukan saya tidak mau pakai bahasa Indonesia. Kadang saya cari terjemahannya itu susah yang pas gitu.
1: Belum ya, atau belum mungkin atau sedang di
2: nah seperti
1: siap. Oke, kita ini dulu satu pertanyaan sebelum jeda Pak Yan. Kalau tadi sudah mengatakan bahwa seni itu memang menjadi media sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan. Apa di konteks genre sekarang ada juga selain pop mungkin
2: Ya,
1: lagu daerah.
2: Lagu daerah sudah lama malah saya melihat sudah ya, sudah ya. Sudah lama itu pesan.
1: Anak muda kan sering main
2: pesan-pesan itu pesan-pesan terkait pesan. Dengan bencana mitigasi ya. Yeah. Lagu-lagu popnya seperti lagunya Ebit Gyade itu kan.
1: Itu juga masuk ya.
2: Ya, masuk pesan, itu bagaimana ya? Pesan ya di situ
1: Iwan
2: gitu.
1: Fals juga kalau
2: ya, Iwan Fals ya. Itu banyak penyanyi-penyanyi ya legend lah yang sudah menyanyikan itu, dan itu biasanya lagu-lagunya itu abadi. Setiap zaman itu terus diputar ya, tidak lekang oleh zaman.
1: Evergreen ya.
2: Ya, karena kondisi-kondisi yang disampaikan di lagu itu relevant, kadang ya. Setiap zaman itu menghadapi tantangan-tantangan seperti itu.
1: Saya arahnya apa ya? Frankie Sailatua juga.
2: Ya, Frankie Sailatua ya. Dengan Jane-nya.
1: Sekarang
2: gitu.
1: Anak-anak muda lebih ke indie ya.
2: Ya, ke indie gitu ya.
1: Indie labels maksudnya artinya.
2: Pesan-pesan sekarang itu ya memang.
1: Tapi saya harus cari dulu nih band-band yang bicara soal lingkungan. Tapi saya lupa kadang-kadang. Tadi di oper kadang sudah ingat. Kalau Efek Rumah Kaca hanya namanya saja.
2: Ya.
1: Tapi isi lagunya lebih ke konteks ini ya, sosial.
2: Ya, ya. Karena kan industri musik ini juga bicara pasar. Ya, gitu. Betul. Tidak selamanya ini bicara mempotret kondisi-kondisi lokal yang terjadi atau kondisi-kondisi sosial yang terjadi gitu. Jadi bagaimana bicara pasar ya. Jadi industri musik, oh ini siapa yang akan mengkonsumsi lagu ini gitu loh. Generasi mana yang akan mengkonsumsi.
1: Betul.
2: Jadi di marketing itu kan ada ya, ada target pasarnya, segmentasinya kemana gitu. Yeah, sehingga mereka ngambil, oh ini positioning saya ini. Nah, jenis inilah lagu-lagunya. Yeah, dengan lirik-lirik memang yang diharapkan itu masuk ke hati pendengar.
1: Ya, yeah, baik. Yeah. Kita sudah kedatangan tamu untuk yang sempat saya sampaikan tadi, dan juga akan mencoba untuk tersambung dengan Pak Ari, Sekretaris Dewan Kebudayaan NTB. Tapi setelah pesan-pesan tematik berikut, saya akan kembali lagi bersama Anda untuk dua hal tersebut.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Topik kita musik dan literasi sarana mitigasi bencana. Saya Agus Santosa bersama dengan Pak Yayan, Ketua Gekraf NTB, tadi sudah berbincang lebih dulu. Dan kita sudah kedatangan Ibu Ani Rahmawati dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi NTB. Assalamualaikum Bu Ani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Bu Ani. Apa kabar pada sore ini?
2: Baik.
1: Dan ini langsung sehat. Dari kantor langsung sini?
2: Iya, dari kantor langsung pulang ganti custom baju ya. Dulu custom dulu biar agak bisa nanti sore bisa jalan-jalan.
1: Ya. Nikmati. Terima kasih Bu Ani sudah hadir. Tadi kita bicara soal bagaimana peran seni ya, tapi baru seni musik ya. Sebenarnya kalau kita melihat seni kan cukup banyak ya. Ya. Di pertunjukan saja Pak, termasuk Pak Yan, pameran fotografi kan?
3: Iya.
1: Reflected soal-soal
3: seni pertunjukan masuk
1: 2018 ya. Juga ya. Bagian dari itu. Kemudian apalagi kira-kira ya, saya masih mengingat ini mencoba untuk menyampaikan ke Pak Yan untuk band-band terkini yang memproduksi musik tapi liriknya soal bencana. Selain Bu Ani, kita sudah tersambung juga dengan Bapak Dr. Lalu Irawan, Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Dr. Ari.
4: Waalaikumsalam Mas Agus ya.
1: Iya, dengan Agus di studio. Apa kabar Nyi Ari pada sore ini?
4: Alhamdulillah sehat ini.
1: Ya betul.
4: Agak panas sekali. Saja di perayaan.
1: Terima kasih. Ya sudah bergabung Mi Ari pada sore ini, walaupun di tengah kesibukannya dalam hal ini juga ada jam mengajar nampaknya sore ini ya di perayaan. Oke. Okay. Terima kasih Mi Ari. Di studio ada Ibu Ani dan Pak Yayan. Tadi Pak Yayan sudah duluan kita tanya soal seni, terutama seni musik ya secara umum. Ada pesan-pesan ternyata kebencanaan dari para musisi kita. Sebelum ke Pak Dr. Ari, saya ke Bu Ani dulu nih. Bu Ani, kalau ya. Secara literasi teks, saya pernah melihat ada khotbah Jumat juga yang isinya tentang pesan-pesan kebencanaan. Bagus sekali itu. Apakah itu ada kelanjutannya atau memang masih saat ini terus dikembangkan?
2: Kalau untuk masalah di khotbah apa-apa, sementara kita arahnya ke mungkin ke apa namanya ke anak-anak juga, anak-anak ya, edukasi anak-anak juga.
1: Seru itu.
2: Ya itu untuk ya. Supaya mereka untuk ingat supaya mereka tidak trauma sama bencana-bencana itu juga.
1: Apa itu bentuknya Bu Ani?
2: Kita berbentuk misalkan pembelajaran dari BKG, kita mengajarkan ini peta ini.
1: Setuju.
2: Ini peta ini ya, terus ya. Bagaimana cara menghindar dari adanya bencana gempa seperti
1: simulasi
2: apa.
1: Juga kah?
2: Simulasi juga.
1: Wah, keren,
2: jadi
1: ya.
2: Sosialisasi buat edukasi buat anak-anak.
1: Ya, misalnya kalau terjadi gempa tidak buru-buru langsung keluar gedung ya.
2: Iya.
1: Tapi berlindung di bawah.
2: Berlindung bawah. Kalau meja jangan dekat kaca.
1: Ya betul. Waduh ini kebetulan kaca semua.
2: Kaca semua.
1: Iya. Ya. Tapi saya tertarik kalau dengan anak-anak siapa itu yang diajak bekerja sama?
2: Yang di anak-anak kita bekerja sama dengan TK, yayasan, PAUD gitu ya, yang sering datang ke kantor kami. Jadi mereka kita ajarkan, kita kasih informasi, ada juga tentang pemadam kebakaran juga, karena di kami juga ada bidang pemadam kebakaran.
1: Pemadam kebakaran. Ya. Oh iya betul, salah satu unit ya. Oke, satu lagi untuk Bu Ani sebelum ke Pak Ari. Ini kan kenapa anak-anak? Apa memang mereka kurang atau seperti apa?
2: Ya kita ajarkan dari dini, usia dini.
1: Usia dini berarti jadi, PAUD pun oke? Okay.
2: Iya betul sekali.
1: Siap, ya.
2: Kita mengajarkan dengan musik supaya mereka ingat juga dengan musik. Kalau ada gempa seperti itu.
1: Dengan bernyanyi ya?
2: Dengan bernyanyi.
1: Wah,
2: jadi ya. Bisa psikologi anak itu mengingat.
1: Iya, iya.
2: Itu.
1: Oke, berarti bernyanyi pun menjadi bagian edukasi ya?
2: Iya.
1: Wah, kita harus ciptakan lagu nih Pak ya.
3: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong soal lagi, kita ke Pak Dr. Lalu Ari Rawan dulu. Bi Ari, cukup jelas suaranya ya dari studio?
4: Oke.
1: Jelas. Kalau melihat 2019 ada artikel yang ya ternyata sempat mampir ke telepon seluler saya lah kira-kira begitu Bi Ari. Dan itu di situ ada pendapat Pak Ari tentang bahwa ternyata musik-musik daerah tadi sudah kita bicarakan, Ciloka pun ternyata menyampaikan pesan-pesan mitigasi juga. Ini bagaimana ceritanya Pak Ari? Kok bisa seperti itu ya?
4: Terima kasih, selamat sore juga Bu Ani dan Pak Yayan.
3: Selamat sore.
2: Sore Bapak.
4: Di waktu itu kita kan dalam masa bencana ya.
1: Jadi 2019
4: waktu itu saya masih aktif di kepengurusan majelis adat dan kami sangat concern tentang bagaimana kita bisa pertama membantu keluarga-keluarga kita yang sedang menghadapi bencana itu. Juga kita juga concern tentang bagaimana kesadaran tentang perilaku kita untuk menghadapi bencana seperti apa. Ini kami waktu itu punya dampingan yaitu Desa Salut di Lombok Utara. Kemudian juga di wilayah yang di perbatasan dengan Lombok Timur itu ada di kalau tidak salah di kecamatan yang paling timur ya dari sebelum di Karabayan itu.
1: Betul.
4: Kita ada kerjasama dengan Yayasan SIP Indonesia tentang bagaimana adat ikut berpikir tentang mitigasi bencana ya. Dan sebenarnya kesenian ataupun fitur-fitur kebudayaan itu kan diciptakan atau terlahir dari kebutuhan hidup kita ya sebagai manusia makhluk yang berpikir gitu. Nah sehingga apapun ekspresi kebudayaan itu sebenarnya adalah bagian dari cara kita untuk memitigasi masalah kemudian mencapai tujuan dalam rangka hidup sejahtera gitu. Dan dan kehadiran kesenian, fitur ekspresi kebudayaan itu kan tidak hanya seni ya. Seni itu kan satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang dikenal di undang-undang kita. Jadi kesenian memiliki potensi yang luar biasa karena dia bisa sangat dekat dengan identitas satu komunitas gitu.
1: Betul ya.
4: Sama juga dengan ekspresi fitur lainnya di objek pemajuan kebudayaan seperti sastra gitu. Dua-duanya ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam hal edukasi maupun membangun kesadaran gitu. Kita kita punya banyak sekali pembelajaran ya. Misalnya memahami siklus musim penghujan dengan cerita Putri Mandalika.
1: Betul.
4: Itu adalah bagaimana sastra menjadi alat pengantar pengetahuan gitu. Dan bagaimana cerita itu kemudian menyadarkan kita bahwa ada masa-masa di mana tanaman tertentu tumbuh, kemudian curah hujan kurang lebih tingginya seperti apa. Kemudian tanaman apa yang banyak tumbuh pada musim itu dan dan bagaimana kita kemudian menyikapi musim itu. Nah, dalam hal bencana juga hal yang sama ya, masyarakat kita itu juga memiliki kepekaan yang sama dan kepekaan itu belum ada buku teks ya, belum ada tempat menulis medsos, belum ada media tempat bercerita. Maka sarana penghantar yang paling kuat dan ada pada saat itu adalah sastra dan seni gitu. Nah, sehingga kesenian menjadi salah satu apa ya media transformasi, media transfer pengetahuan dan media membangun kesadaran yang digunakan dengan begitu kuatnya mengakar dalam akar budaya kita. Padahal itu hal-hal yang sangat rasional, logis dan memang berhubungan dengan hajat hidup kita pada saat itu. Gitu. Kalau begitu ide dasarnya mengapa kita
1: Siap. Tapi sebelum ke Pak Ari lagi, saya mengingatkan pendengar yang ingin bergabung karena sudah ada yang bergabung di kolom live chat YouTube RRI Mataram Official Visualisasi di Studio. Kalau untuk Pak Ari, dia ada cuplikan fotonya, saya bersama dengan Pak Yayan dan Bu Ani di studio. Selain itu, Anda bisa menelpon ke nomor HP 0818-0205-6000. Ada juga nomor telepon studio 0370-646-521. Masih ke Pak Ari dulu. Pak Ari, kalau dalam artikel tersebut juga Pak Ari menyampaikan bahwa bahkan dalam seni musik yang kesenian sehari-hari pun ternyata ada terselip pesan-pesan. Pertanyaan kita ya, kok bisa juga ya Pak Ari? Ini kalau ditanya seperti itu, mungkin Pak Ari punya jawaban ya. Kenapa kemudian pesan-pesan kebencanaan ini juga bisa punya potensi ya, peluang untuk muncul di narasi nada ya, maksudnya kalau seni musik. Bagaimana menurut Pak Ari?
4: Iya. Jadi kami secara holistik ya belajar tentang kebudayaan juga ya.
1: Iya betul.
4: Ekspresi kesedihan, ekspresi kegembiraan, ekspresi takut dan segala macam rasa yang dialami manusia itu kan seringkali ditunjukkan dalam berbagai bentuk gitu ya. Ada dalam bentuk lisan yang disampaikan dalam upacara atau pembicaraan sehari-hari, tapi ada yang memang ditampilkan dan disajikan dalam bentuk karya yang sastra atau karya seni.
1: Iya, betul.
4: Sehingga kalau secara kita memanfaatkan itu kemampuan kreativitas kita untuk menyimpan memori kita dalam sebuah karya.
1: Betul.
4: Dan kita akan bisa mengingatnya kembali bagaimana perasaan kita saat mengalami sebuah peristiwa. Dan di situ kekuatannya karya sastra dan seni Mas Agus dalam hal kemampuan mereka tidak hanya menghadirkan informasi, tapi juga bisa menghadirkan rasa atau sense perasaan saat kita mengalami peristiwa tertentu.
1: Iya, betul sekali.
4: Itu kan yang kalau kita baca dari buku teks, kita mungkin tidak akan menemukan kesedihan di dalamnya atau rasa duka.
1: Betul.
4: Tapi ketika dia disuarakan dalam nyanyian yang begitu terasa gitu, penghayatan dari penyanyi itu atau penulis lagu memilih liriknya.
1: Betul.
4: Maka terasa sekali transfer perasaan yang ingin dimunculkan itu bisa terbawa. Dan itulah yang membuat perasaan itu abadi gitu. Dan ini yang membuat sangat kuat pesan-pesan dalam karya kesenian maupun sastra.
1: Artinya yang duluan sampai ini ternyata yang lebih cepat dapat pesannya ya. Artinya kekayaan lisan kita itu menjadi dalam sebuah nada justru bisa menjadikan daya lenting ya Pak Arya, semangat ke depan.
4: Betul. Dan menancap dalam ke dalam hati kita
1: ya, menjadi memori apa affirmative experience ya, artinya dia bisa dimunculkan kapan saja termasuk ketika lagu itu diputar. Oke, menarik sekali ini ya, Pak Ari. Nanti ke Pak Ari lagi, saya ke Pak Ian. Pak Ian, ternyata seni ini memang ampuh ya. Kan tadi saya sempat sampaikan ke Pak Yayan, fotografi pun ketika di rep apa ya, ketika sebuah foto itu di frame, dibingkai, kemudian dipamerkan dalam sebuah pameran fotografi juga kan memorinya kembali lagi ya. Dan itu pesan. Saya rasa Gekra punya peran yang cukup strategis untuk konteks ini.
3: Iya, apalagi kalau sekarang itu ditambah dengan video ya,
1: video visualisasi ya, dokumenter ya,
3: visualisasi gitu loh.
1: Setuju.
3: Jadi tadi biasanya musik itu kan ada video klipnya gitu.
1: Iya,
3: betul. Ketika bencana itu seperti yang dikatakan oleh
1: Pak Ari tadi ya.
3: Pak Ari tadi ya, itu jelas dia bisa menggambarkan bagaimana kondisi kesedihan manakala terjadi bencana, apakah itu banjir, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.
1: Betul.
3: Nah, visualisasi inilah kadang yang membangun kesadaran kita gitu sebagai ya penonton lah yang menikmati musik yang akibat dari sebuah bencana itu. Nah, di situ dengan harapan membangun kesadaran kepada individu-individu bahwa dampak dari perilaku manusia ya yang serampangan di muka bumi ini berakibat pada kerusakan-kerusakan yang digambarkan pada visualisasi atau video seperti itu.
1: Okay.
3: Nah, itu yang memang cepat sekali dan menyentuh perasaan ya, bahkan sampai lubuk hati terdalam mungkin.
1: Tadi katanya ya Pak Mari ya.
3: Maka oleh karena itu paduan irama, harmoni ya, seperti simfoni dan harmoni kata orang ini memang harus dirangkai juga dengan bagus oleh pemusik itu. Sebenarnya ini benar-benar bukan saja sebagai karya yang bisa dinikmati, tapi benar-benar masuk di hati terdalam orang yang mendengar dan menonton itu gitu. Itu pentingnya bagaimana seorang pencipta lagu memilih lirik ya.
1: Ya,
3: bahasa yang digunakan, pesan yang ingin disampaikan. Jadi mengkonsep sebuah lagu itu tentu harus ada visi.
1: Visi ya?
3: Ya, harus ada visi.
1: Okay.
3: Visi itu tidak semata itu bahwa ini lagu ini harus marketable gitu loh.
1: Tidak ya? Ya,
3: tidak hanya semata itu, ada visi sosial, ada pesan moral ya. Karena bagaimanapun sebuah karya itu harus memberi kemanfaatan tidak hanya pada diri kita pribadi tetapi kepada lingkungan dan orang-orang sekitar. Itu baru punya nilai dia itu karya-karya.
1: Betul. It's okay dia komersial Pak Ian, tapi ada juga idealisme lah ya.
3: Ya, pasti itu.
1: Apalagi tadi berarti pesan musik adalah pesan yang paling jujur ya. Artinya kalau pesannya sedih, ya musiknya ikut sedih juga.
3: Ya, karena dia langsung memotret.
1: Memotret
3: ya. Dan memotret tidak. Kenapa dia bisa jujur? Karena dia tidak menyerang siapapun.
1: Gitu. Itu tadi ya bahasa-bahasa ya.
3: Ya, okay, dia lepas dari konflik kepentingan. Ya. Tidak menyangkut ini siapa mendapat apa, tetapi lebih pada ya ini untuk siapa.
1: Ya, makna itu ada di pendengar ya.
3: Ya.
1: Menarik, sebelum ke Pak Ari lagi, saya ke Bu Ani ini. Bu Ani, kalau melihat perjalanan, ya saya setuju tadi kalau memang sastra itu ampuh. Tapi sayang sekali saya sedih juga karena beberapa hari yang lalu saya coba mencari, ternyata novel-novel yang berlatar belakang tsunami di Aceh, seorang guru lah gitu ya, kemudian ada seorang remaja putri juga menulis anak yang hilang ketika terpisah dari orang tuanya di gempa Palu. Cuma sayang di gempa 2018 kita belum dapat penulis yang berlatar belakang ya. Adapun Soraya itu judulnya Soraya tapi ditulis oleh Iin, itu lebih kepada gender ya, padahal dia dalam satu terbitan yang mengarah ke mitigasi bencana. Bagaimana nih Bu Ani melihat itu, dan mungkin ke depan BPBD punya orientasi
2: itu dalam satu, kita punya kemarin satu buku ya, tapi itu kita kumpulkan dalam berbagai, dari ada kita punya konsepsi.
1: Ini lebih ke
2: jadi dalam satu buku yang kita arahkan ke Pak Gubernur, kita berikan gitu. Jadi masing-masing kita diberikan satu mitigasi, terus bagian-bagian untuk siaga juga gitu. Jadi semua dalam satu buku itu. Mungkin ada bukunya nanti lain kali saya bisa
1: kita bawa ya. Dia lebih ke sains berarti.
2: Ke science,
1: ya. Ya, tapi tadi anak-anak tidak ditinggalkan ya.
2: Tidak.
1: Ya, berarti next buat anak-anak nih ya. Mungkin Nusantara Bertutur apa ya kira-kira ya?
2: Ini karena memang anak-anak apalagi nih sekarang mau sekolah ya. Jadi perlu perlu adanya untuk apa namanya pembelajaran edukasi atau edukasi tentang masalah pendidikan anak-anak apalagi usia dini yang mereka tidak tahu gitu kan, tiba-tiba seperti apa sih bencana itu gitu ya, kan? Mereka tidak tahu.
1: Oke. Berarti nanti ini bisa kolaps dengan RRI ini.
2: Boleh.
1: Rekamannya
2: untuk
1: di
2: anak-anak ya.
1: Kita boleh buat sandiwara radio berlatar belakang edukasi tentang kebencanaan.
2: Yeah.
1: Oke, okay, nanti tolong disampaikan ini ke Pak Sadimin ini. Kepala BPBD nanti.
2: Siap.
1: Pak Ari, kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan Pak Yen juga Bu Ani, tapi kita istirahat dulu, setelah pesan-pesan tematik berikut saya akan kembali lagi bersama Anda pendengar dan menyampaikan terutama pesan yang sudah masuk ke kolom live chat. Jangan lupa menelpon, nanti nomor teleponnya saya infokan kembali.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
9: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
8: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
9: Oh, begitu, Dang?
8: Begitu, no. Suka gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
9: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana itu?
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan. Pro 1 RRI Mataram.
1: Kita lanjutkan lagi sesi kebersamaan kita hingga mendekati 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pak Dr. Lalu Ari Irawan, Sekretaris Dewan Kebudayaan NTB melalui telepon, Pak Yayan Sefrian Rahmat, Ketua Gekraf NTB, ada Ibu Ani Rahmawati, fungsional di BPBD NTB untuk seni dan literasi sarana mitigasi bencana. Pak Ari masih bersama kami?
4: Masih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Dr. Ari. Saya baca pesan dulu yang sudah masuk di kolom chat. Ada Indri, sangat menarik musik dan literasi ini sangat ampuh digunakan untuk trauma healing juga pasca bencana. Oh, tadi ini ya, Bu Ani sudah mendahului soal healing. Tapi saya minta pendapat Pak Ari untuk menjawab dulu ini dari Indri. Sangat menarik musik dan literasi ini sangat ampuh digunakan untuk trauma healing. Ini berarti pasca bencana, Pak Ari.
4: Enggak, ya.
1: Rehab lah gitu ya.
4: Silakan. Ya, ya. Ketika kami bekerja dengan masyarakat di Lombok Utara ya pada saat masa itu
1: masih di Desa Salat waktu itu ya.
4: Masih di Desa
1: Salat. Okay. Ini epicentrum ini.
4: Dan di situ kita kan punya apa ya, semacam tempat pusat kumpul gitu ya, bersama betul. Beberapa lembaga yang terlibat di sana. Dan kita coba mengecek ke sekolah-sekolah gitu kondisi-kondisinya ya. Dan info yang kami dapat bahwa sekolah masih menjadi tempat yang dijauhi ya dari anak-anak karena mereka dikhawatirkan nanti terjadi gempa saat berada di ruang belajar gitu ya. Nah, kita lihat padahal anak-anak kan butuh ya berkumpul, belajar dan tetap berinteraksi dengan teman-temannya termasuk juga mendapatkan lebih tenangkan hatinya supaya dia bisa lebih kuat dalam menghadapi situasi di mana tidak kenormalan yang mereka hadapi. Nah, kita hadir juga bersama beberapa seniman-seniman lokal kita dari Lombok Barat, Lombok Tengah itu di sela-sela waktu kita duduk di lapangan kemudian main dan itu menjadi satu hal yang cukup kami perhatikan gitu adalah hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita pada saat itu terutama anak-anak ketika mereka butuh diajak kembali ke perasaan normal itu gitu. Karena ini kan dia normalnya itu sudah sudah berubah gitu. Betul. Karena dia harus tidak boleh dalam rumah dalam waktu bencana harus lari menyelamatkan diri itu kan sesuatu yang tidak sehari-hari mereka temukan dan itu harus menjadi keseharian mereka pada saat itu. Mereka butuh untuk merasakan bagaimana hidup yang biasa-biasa dan bisa tetap menjalankan hidup dengan perasaan yang senang bahagia gitu walaupun harus tetap waspada bencana alam. Saya pikir mengamati situasi itu anak-anak memang harus kita pikirkan bagaimana mereka tetap berlanjut bersekolah atau berkegiatan.
1: Ya. Betul.
4: Jadi waktu itu kami bantu tenda-tenda yang bisa membuat mereka untuk belajar di luar gedung dan itu disambut baik oleh masyarakat karena anak-anak memang diharapkan sedapat mungkin menjalankan aktivitasnya ya, supaya mereka tidak stres. Kalau mereka di dalam tenda-tenda
1: terus gitu ya, bosan ya, juga ya
4: pikirannya super. Dan itu akan menimbulkan ya, dampak yang psikologis yang kurang ya, baik buat mereka, padahal mereka sedang butuh-butuhnya aktualisasi, kemudian ya, interaksi dan lain-lain. Dan
1: ya, baik.
4: Kemudian cerita-cerita maupun buku-buku menjadi salah satu
1: cara juga media,
4: untuk mengajak mereka untuk tetap merasa bahwa kita ini masih bisa baik-baik saja, dan selama kita terus berusaha beraktivitas senormal mungkin.
1: Betul gitu sekali.

0: apa namanya, bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa pun
1: ya, juga mengalami stres ya.
0: Stres ya. Jadi harus kembali bagaimana menjadikan dalam kondisi normal. Terjadi trauma, ketakutan gitu loh. Sehingga memang penting didampingi. Didampingi itu dalam bentuk apa misalnya?
1: Iya, betul.
0: Nah, seperti tadi mungkin ya, ya itu hiburan lah,
1: hiburan.
0: Hiburan juga yang menyampaikan pesan ya, pesan yang ibaratnya itu menumbuhkan kembali semangatnya, mengurangi ketakutannya ya, bahwa yang namanya bencana itu dimanapun bisa terjadi gitu loh, dan ini normal, tetapi kita sebagai individu harus kuat, bangkit kan. Ini pesan-pesan yang harus ada di dalam apakah itu musik ya, ataupun ya seperti buku dan sebagainya, ataupun siapapun yang bisa memotivasi seperti itu. Karena kondisi-kondisi bagaimana kita menstabilkan ya, seperti misalnya dulu tentara-tentara Amerika di Irak itu,
1: Irak
0: ya, sampai
1: sempat juga ya
0: didatangi artis ya, artis terkenal Amerika untuk menghibur para tentara-tentara
1: karena
0: ini.
1: Itu mungkin ya.
0: Ya, itu contohnya. Betul. Nah, permainan ini bisa jadi sangat membantu karena ini kan mungkin anak-anak itu punya kesenangan itu ya, bermain gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi ibaratnya itu ya bukan melupakan ya kejadian bencana itu, paling tidak bisa mengurangi ya, menjadikan mereka itu lebih rileks ya, terbiasa dengan kondisi itu untuk proses recovery ya, untuk kembali kepada kondisi yang normal. Dan saya pikir itu tidak cepat prosesnya itu, karena ini bicara mengukur setiap individu untuk proses recovery itu jelas berbeda-beda gitu loh.
1: Betul.
0: Antara Mas Agus dengan saya mungkin ini jelas berbeda-beda gitu loh. Nah, ini tergantung pada kapasitas ya, tingkat emosional dari yang bersangkutan ya.
1: Betul.
0: Jadi tadi ini hanya istilahnya dorongan atau rangsangan dari eksternal ya.
1: Betul.
0: Untuk menguatkan apa yang menjadi hatinya, dan juga yang paling penting itu adalah sebenarnya itu kita ingin menyampaikan bahwa kita punya empati, punya kepedulian.
1: Betul.
0: Sehingga mereka di bencana itu tidak merasa sendiri.
1: Saya suka itu
0: yang terpenting mungkin yang ingin kita sampaikan ya.
1: Bukan melupakan, tapi justru melihat kebencanaan ini sebagai satu momentum untuk belajar ke depan ya.
0: Iya, saling menguatkan.
1: Saling menguatkan ya. Saya ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Mungkin perempuan selalu lebih jauh ya.
2: Sama gender ada.
1: Kalau bicara baru diberikan pertanyaan tentang mitigasi sampai juga ke proses healing ya. Padahal ada tahapan-tahapan kan. Apa istilahnya?
2: Prabencana.
1: Iya, tapi Bu Ani langsung ke ujungnya pasca bencana. Itu memang hebatnya perempuan ya.
2: Iya.
1: Kenapa suka tertarik langsung stressing ke healing Bu Ani?
2: Karena kita nggak mau lagi ada bencana lagi sebenarnya ya, seperti itu. Jadi kita buatlah sesuatu itu supaya tidak ada bencana. Jadi kita merasakan seperti anak-anak itu juga, jangan sampai mereka juga akan takut ada ini ada nih, jangan seperti itu. Jangan kita takut, jangan panik seperti itu, karena bencana itu akan datang tiba-tiba seperti itu.
1: Ya, penjelasannya begitu ya, misalnya gempa bumi berbeda dengan banjir, artinya dia bisa saja tiba-tiba terjadi. Apa yang harus kita lakukan?
2: Jangan takut, aduh, itu.
1: Karena kita kalau melihat, mohon maaf, ini kan korban yang paling terbanyak justru ketika buru-buru keluar rumah ya.
2: Iya.
1: Ya, dan terluka oleh runtuhan dan sebagainya.
2: Iya.
1: Baik, luar biasa. Pernah punya pengalaman Bu Ani soal?
2: Mungkin saya kemarin waktu pas di KLU.
1: Apa itu bentuknya?
2: Bentuknya ya, saya dulu masih tugas di KLU ya.
1: Iya,
2: sebelumnya saya tugas di KLU, di sana rumah di sana hancur juga sebagian gitu kan. Jadi saya berangkat, sebenarnya saya mau berangkat habis maghrib, tapi kenapa pikiran saya harus membeli buku gambar buat anak saya gitu kan.
1: Di Mataram ya?
2: Di Mataram, saya karena besok Senin kita harus tugas gitu kan, jadi hari Minggu saya harus berangkat seperti itu. Tapi kok saya harus beli buku dulu. Sebelum beli buku, nggak taunya jam 8 langsung ada gempa.
1: Jadi seperti itu. Bu Ani ini penyintas juga ya. Oke, kita ke Pak Ari dulu. Pak Ari.

0: dari obrolan ini saya rasa kita bisa petik satu simpul, mungkin yang lebih tepat kalau untuk Pak Ari sendiri sebenarnya seni narasi sastra lah kira-kira gitu ya, ikut juga membangun kesadaran bahkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana. Dan kita ingat bahwa Lombok juga berada di wilayah
1: ring of fire
0: dan wilayah bencana juga, yeah. Ya, busur belakang forest yang menjadi penyebab terjadinya gempa di Lombok Utara 2018. Apa pendapat Pak Ari? Statement closing ya. Pada sore ini.
2: Ya, ketika kita dalam situasi bencana, terutama saat gempa di 2018, saya itu menjadi lebih menyadari bahwa masyarakat kita memang kurang ya, diberikan kesiapan untuk itu selama ini. Dari perilaku mereka ketika isu atau ada berita yang tidak jelas asal usulnya yang bilang tsunami dan segala macam, apa yang terjadi pada masyarakat kita ya pada saat itu, semua kemudian pada berlarian menuju tempat yang jauh atau yang lebih tinggi. Dan di beberapa tempat justru saya melihatnya agak lucu juga ya, di daerah di dataran tinggi juga takut gitu tsunami itu, tsunami pada saat gempa ya. Jadi saya melihat bahwa inilah pentingnya ketika pendidikan literasi bencana itu bisa dilakukan dari multi sektor ya, atau multi pendekatan, tidak hanya pada pendidikan formal kita bicara tentang apa itu bencana dan bagaimana menyikapinya, tapi kita juga harus berpikir tentang bagaimana struktur tatanan sosial di masyarakat kita
0: ya, jadi melihat ya,
2: bagian yang menunjukkan kemampuan kita dalam tanggap bencana.
0: Siap.
2: Gitu. Ya, itu yang waktu itu kami rasa
0: kita garis bawah ya Pak Ari.
2: Kami ketika kami kolaborasi dengan YSI pada saat itu, kita coba melakukan eksplorasi dengan masyarakat adat. Apa saja sih pembelajaran yang ditinggalkan leluhur kita tentang bagaimana kita menyikapi fenomena alam itu, kita coba gali, ternyata pembelajaran itu sudah ada, tapi tentu konteksnya berbeda, di mana saat ini pembangunan sudah banyak, lain berupa alam, bentang alam kita tantangannya berubah, dan itu harus di update. Jadi bagaimana kita membelajarkan tentang bagaimana menyikapi bencana di masyarakat juga harus melakukan update sesuai dengan konteks kekinian gitu. Saya pikir ini PR kita, supaya kita tidak punya apa, kita punya sikap mitigasi yang jelas ketika terjadi hal yang serupa.
0: Baik, kita ke Pak Ian 2 menit. Ternyata Pak Ian betul sekali, menyederhanakan pesan itu hal yang penting. Mungkin ada istilah-istilah bahasa daerah kita yang menggambarkan situasi bencana, cuma perlu kita gali lagi. Ada ide Pak Ian?
3: Ya, kalau saya untuk konteks NTB yang memang harus kita perkuat itu adalah literasi untuk mitigasi bencana. Betul, ini
0: di dalamnya ada seni juga ya.
3: Ya, di situ yang minim apapun media yang kita gunakan ya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi itu Mas ya. Jadi masyarakat itu tidak hanya bisa menulis, membaca, tapi juga memahami gitu,
0: tadi ya.
3: Sehingga tidak mudah terprovokasi oleh hoax dan sebagainya gitu. Kita berangkat dari pengalaman gempa Lombok itu. Ada yang bilang, "Oh, ini air Pantai Ampenan sudah sampai Polda," katanya seperti itu gitu loh.
0: Ternyata tidak benar.
3: Ya, ternyata tidak benar. Ini kan kemampuan literasi masyarakatnya itu sendiri ini yang harus kita benahi. Jadi sampingnya memang dibutuhkan di sini kan agar tidak panik, ketenangan dan sebagainya di sini. Nah, itu. Terus yang kedua memang di dalam struktur masyarakat kita ini ya harus juga dipersiapkan untuk upaya-upaya mitigasi bencana ya. Dari misalnya tingkat RT, lingkungan, camat dan sebagainya gitu ya. Bagaimana pola koordinasinya gitu.
0: Betul.
3: Terus masyarakat apa semua itu untuk sudah persiapkan. Ini kan bencana ini kan masalah waktu saja nih, Pak. Dan kita ini pasti menghadapi bencana. Tahu kapan gitu, apakah itu gempa, banjir dan sebagainya.
1: Tapi jalan cari bencana ya.
3: tapi jangan cari bencana. Kan kita sudah pasti kiamat ini pasti ada gitu loh. Tapi sebelum kiamat itu ada bencana-bencana gitu.
4: Soal-soal kematian. Nah,
3: ibaratnya kita makhluk ini kan hanya bertahan hidup di muka bumi ini gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang ya ini wajib, bahkan kalau saya sih dalam kategori ini sebuah strategik isu buat NTB ya, sebagai daerah menarik, juga yang rentan terjadi bencana. Makanya ini harus menjadi perhatian pemerintah.
4: Ya.
3: Itu. Dan memang ya anggaran di bencana itu harus besar.
4: Ditambah.
1: Iya.
4: Ya. Kita tanya nanti sekarang ya.
3: Iya.
4: Baik, not first and last ya. Silakan Bu. Satu menit buat Bu Ani.
1: Iya. Apa ya? Yang kita gali ya. Untuk saat ini yang penting kita pulang dengan selamat.
4: Itu ya, dulu ya.
1: Itu dulu satu. Pulang dengan selamat supaya kita bisa apa namanya, bisa yang pikiran domestik maksudnya yang sudah-sudah tidak kita pikirkan seperti itu.
4: Tuh, kita jadi kalau ke depan aja.
1: Ke depannya aja. Jadi untuk semua kekurangan-kekurangan nanti kita bisa kita hadapi untuk ke depannya.
4: Oke, baik. Seperti saya itu. Rasa dengan kekuatan Pak Yayan, ada Pak Ari, ini sudah luar biasa ini. Satu momen power yang luar biasa. Terima kasih Pak Ari sudah bergabung. Insya Allah nanti kita sambung lagi Pak Dr. Ari di lain kesempatan di forum yang lebih lebih luas. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Ari. Pak Yayan juga terima kasih sudah
3: hadir. Sama-sama, terima kasih banyak untuk RRI Pro 1.
4: Sama-sama juga
1: buat
4: dan
1: RRI Pro 1.
4: Dan berakhir sudah perjumpaan kita di Dialog Kentongan. Jangan lupa untuk menyimak berita Korwil pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Agus Santosa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: lega. Itu kan bukan sekarang, sudah dari dulu itu. Sudah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur.
1: Jadi turisme dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini.
2: Selamat sore. Usaha pariwisata tanpa izin ancam tata kelola pariwisata Bali. Wisata berbasis indikasi geografis terus didorong. Dari Hamuruk 70 dan Pasar inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata. Maraknya praktik usaha kepariwisataan tanpa izin menjadi sorotan penataan sektor pariwisata di Bali. Kondisi ini mendorong perlunya penertiban yang lebih tegas dan adil.
0: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, sudah dari dulu itu. Tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak.
4: Praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi kepada RRI di Bandung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin.
0: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, sudah dari dulu itu. Sudah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur ya. Nah, jadi kalau penataannya deret hitung, perkembangan pariwisatanya deret ukur sehingga cepat sekali.
4: Ruta Adi menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan.
0: Saya setuju saja itu harus legal, tetapi jangan sampai ada tebang pilih gitu ya. Karena banyak juga usaha-usaha di tempat-tempat terpencil, income-nya besar, tapi terlepas tidak kena jeratan itu masalah izin. Gitu.
4: Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pembenahan menyeluruh sangat diperlukan untuk menyehatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan Bali. Berbagai praktik ilegal pun idealnya dapat segera dituntaskan para pemangku kepentingan.
5: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata untuk menegakkan tata ruang dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Langkah strategis ini menargetkan vila tak berizin, penyewaan kendaraan, agen perjalanan bodong, hingga warga negara asing atau WNA yang menyalahgunakan visa untuk bekerja. Upaya penertiban tersebut diimplementasikan melalui beberapa langkah dan regulasi utama. Pertama, pemberantasan akomodasi ilegal. Pemerintah menggandeng platform agen perjalanan daring atau online travel agent OTA untuk memblokir atau menghentikan promosi vila serta akomodasi pariwisata yang belum berizin. Selain penutupan, Kemenpar memberikan pendampingan agar pelaku usaha segera mengurus legalitas agar taat pajak. Kedua, penindakan usaha berkedok wisatawan. Imigrasi Bali secara masif mendeportasi WNA yang kedapatan melanggar izin tinggal seperti membuka bisnis ilegal seperti sewa motor serta fotografer yang merebut lahan UMKM lokal. Segala bentuk aktivitas komersial menggunakan visa turis dianggap pelanggaran berat. Ketiga, audit terpadu. Pembentukan tim khusus lintas instansi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Kepolisian untuk mengaudit dan menindak segala bentuk usaha pariwisata tanpa izin dan melanggar tata ruang. Serta terakhir, regulasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali, pemerintah memprioritaskan perlindungan budaya dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendesak agar seluruh pelaku pariwisata, baik domestik maupun asing, segera menyelesaikan perizinan usaha sesuai peraturan daerah.

0: Berikut suara masyarakat terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata.
1: Saya Bapak Bayu, asli Bali Ubud.
2: Nah, menurut saya emang dari pemerintahnya kayaknya sih yang kurang mengawasi, mengedukasi, mengawasi yang bule punya villa ya. Orang lokal sendiri nggak tahu bahwa 50 tahun itu jangka waktu yang panjang dan sangat menggunakan. Tidak nge-push, diperketat izinnya dan lain-lain. Sedangkan yang untuk orang lokal yang ingin masuk ke pariwisata dibantu, diedukasi caranya begini.
3: Nama saya Anissa Ramadhani. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pendidikan Nasional. Kalau untuk tour guide, abal-abal itu pasti dampaknya pada penerimaan informasi oleh calon pengunjung destinasi-destinasi wisata Bali. Tour guide itu juga harus mengerti apa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Dan juga sebagai tour guide tidak hanya itu, sebagai tour guide juga cara menyampaikan informasi, cara ngajak turisnya jalan-jalan, dan etika-etika yang ada itu pasti sangat-sangat berpengaruh dong kepada pengunjung yang ingin ke Bali, seperti itu. Jadi kalau misalkan tour guide-nya abal-abal dan dia memang pada saat servis menjadi tour guide-nya itu dia salah-salahan, pasti yang berdampak itu adalah bagaimana citra orang-orang Bali atau Bali ini kepada pengunjung atau turis-turis tadi, seperti itu.
4: Nah, cara mengubah mindset atau pola pikir yaitu kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi aturan, dan pemberitahuan insentif bagi pelaku usaha yang taat. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa kepatuhan dapat menjaga citra Bali dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Nah, yang kedua, sejauh mana efektivitas sinergi antar pemerintah. Nah, sinergi pemerintah, masyarakat, dan investor sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kerjasama yang baik dapat mencegah pelanggaran sejak awal sehingga tidak selalu bergantung pada penerbitan yang bersifat reaktif.
0: Mendengar pemerintah Provinsi Bali mengejarkan penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata Bali yang difokuskan pada penertiban akomodasi tidak berizin, aktivitas komersial ilegal oleh warga negara asing WNA, dan pemandu wisata tidak resmi. Pemerintah bahkan memberikan pendampingan legalitas yang ditindaklanjuti dengan menindak tegas pelanggar pajak. Selengkapnya mengenai menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan di Bali, kita simak perbincangan Ayur ini bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
5: Pak Yatnya, upaya atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, untuk menertibkan praktek ilegal sektor kepariwisataan di Bali?
6: Memang selama ini ada banyak isu tentang usaha-usaha pariwisata di Bali yang ilegal atau perizinannya tidak lengkap atau tidak sesuai. Yang paling banyak memang terjadi pada sektor akomodasi yang memang pembangunannya mereka tidak berencana membangun akomodasi pariwisata, tetapi karena ada permintaan warga negara asing ataupun wisatawan yang ingin menyewa tempat yang mereka buat, mereka sewakan. Karena itu mungkin daripada bangunannya diam tidak berfungsi dan bisa mendapatkan uang, itu disewakan. Dan selama tidak ditempati, mereka coba tawarkan di portal digital. Jadi mereka juga tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan karena sudah merasa punya keuntungan, jadi mereka teruskan. Jadi mereka secara perizinan juga tidak ada. Sebenarnya itu adalah sewa-menyewa jangka panjang yang harus ditinggali oleh yang menyewa, tapi disewakan lagi kepada wisatawan.
5: Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran seperti itu, tindakan tegas apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali?
6: Jadi kita tidak bisa langsung tindak begitu saja, karena kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung ambil satu tindakan sama kepada semuanya. Pertama, kepada yang melakukan kesalahan izin atau menggunakan izin tidak sesuai dengan usahanya, kita usahakan tindak mereka dengan pertama melakukan pembinaan dulu agar melakukan pengurusan izin yang sesuai dengan usaha mereka. Kalau memang villa, izinnya villa. Kalau memang mereka investasi, harus melalui sistem investasi yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan atas nama orang lain. Jadi sistem investasi yang benar, PMA, sesuai dengan aturan PMA. Kalau mereka punya usaha orang lokal yang sebelumnya disewakan belum berizin, kita arahkan mereka untuk mengurus perizinan sesuai dengan usaha yang mereka punya. Kalau yang masih nomini, misalnya menggunakan orang lokal, milik orang asing, itu yang kita tertibkan agar kalau memang mereka milik orang lokal, harus orang lokal itu yang punya. Kalau mereka orang asing, harus mereka melalui sistem PMA, penanaman modal asing dengan sistem yang sudah ada. Jadi kalau memang mereka sudah bisa kita bina sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita tidak tegas. Artinya kita tidak beri sanksi, tapi diarahkan ke sana. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lakukan coaching klinik, memanggil mereka, memberikan pembinaan, bagaimana proses pengurusan perizinan, bagaimana caranya, apa izin yang sesuai untuk usahanya mereka. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kebanyakan pembinaan dan pengawasan. Hanya saja memang ada yang sudah ditindak tegas kalau memang itu benar-benar melanggar. Contoh yang kemarin dilakukan di Pantai Dingin, itu karena sudah melanggar tata ruang, melanggar penggunaan atas area tanahnya, itu kita tindak, itu dibongkar. Kalau ada hal-hal yang benar-benar melanggar tidak bisa dibina lagi, itu memang terpaksa ada yang dibongkar. Salah satunya yang ada di Pantai Dingin kemarin.
5: Himbauan kepada para investor, maupun pemilik modal, maupun pemilik usaha, sehingga benar-benar membangun Bali, tidak hanya membangun di Bali. Silakan Pak Yatnya.
6: Kalau mereka orang lokal, kalau memang mau ingin berusaha pariwisata di Bali, kalau ingin usaha itu berjalan aman, nyaman, ikuti ketentuan yang ada. Kalau memang harus memenuhi persyaratan perizinan, ya sesuaikan perizinannya. Kalau memang mereka harus bayar pajak, ya bayar pajak gitu. Biar semua kegiatan yang mereka laksanakan aman, nyaman, aman bagi mereka yang berusaha, nyaman bagi wisatawan yang datang menyewa. Artinya kalau sebuah usaha yang melanggar perizinan, biasanya pasti ada ketentuan di bawahnya yang dilanggar. Contohnya misalnya lingkungan. Kalau memang lingkungannya tidak sesuai, tidak cocok untuk pembangunan usaha, misalnya jangan dilanggar, karena kalau itu dilanggar pasti akan berbahaya bagi pelaku usaha tersebut, bagi orang yang menyewa tempat tersebut, dan pengguna-pengguna sekitarnya juga akan terganggu. Jadi kalau memang mereka mau berusaha, siapapun, orang asing, investor, orang kita di Bali, kalau ingin berusaha, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau mereka orang asing, ya ada ketentuan penanaman modal asing. Mereka harus taati dari awal sampai usahanya bisa berjalan.
5: Baik, terima kasih Pak Yatnya sudah berbagi informasi bersama RRI. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Sementara itu, pendengar, di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing sekaligus nilai tambah ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi upaya melindungi dan mempromosikan produk-produk khas Pulau Dewata.
8: UMKM di sini kita dorong kalau dia...
9: Pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
8: Termasuk IG sebagai IG tourism, dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung, dan lain-lain. ya, kita dorong didaftar.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster, mengatakan Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu diantaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
10: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan, karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
9: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
0: Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
11: Kebijakan yang diambil BI itu kan penting.
12: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Harya Kapamungkas, mengatakan setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
11: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil.
12: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
11: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa, itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
12: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
0: Mendengar angka kasus stunting di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya promotif dan preventif terus diperkuat melalui penyuluhan kesehatan, layanan posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
13: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewe Putu Martasuteja, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
13: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
14: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
13: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pasien remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
14: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesuteje, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan.

0: Dari dunia olahraga, dilaporkan pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Kejuaraan rutin wajib dilakukan untuk memuluskan proses pembibitan atlet.
1: Kalau pertandingan rutin dan sering, pasti bibit-bibit baru akan muncul.
2: Pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan dan pembinaan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional.
1: Orang Indonesia yang bisa berenang dari seluruh penduduk Indonesia hanya 30%. 30% doang yang bisa berenang. Padahal kita 70%-nya terdiri dari laut, dari air. Nah, jadi itu menurut saya agak PR yang buat Indonesia juga mendorong. Apabila lebih banyak orang suka berenang dan bisa berenang, pasti bibit-bibit akan muncul lebih banyak.
2: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan selain minim bibit atlet, venue representatif juga sulit diperoleh. Namun untuk wilayah Bali, Harlin menilai wilayah Jimbaran sangat representatif untuk menggelar kejuaraan renang perairan terbuka yang secara tidak langsung mendukung program sport tourism.
1: Diperluas dengan kejuaraan di open water. Karena kalau fasilitas kolam renang kalau sendiri yang bagus menjadi di Jawa, di Papua aja jarang pertandingan di sana kan, cuma buat pon aja. Kita berharap itu di Indonesia Timur kan pasti banyak tuh bakat-bakat renang kita, renang alam di Indonesia Timur. Bali itu punya daya tarik sendiri.
2: Ditanya terkait multi-event Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang yang tidak mempertandingkan kategori renang perairan terbuka, menurut Harlin Erlianto, hal tersebut dikarenakan Jepang tidak memiliki venue untuk mempertandingkan nomor tersebut. Namun untuk event Olimpiade, kategori renang perairan terbuka sering dipertandingkan, sehingga Indonesia harus berupaya maksimal mencetak bibit atlet potensial. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
0: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Usaha pariwisata tanpa izin ancam tata kelola pariwisata Bali. Wisata berbasis indikasi geografis terus didorong. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

31 hari Mataram, channel informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran dari RRI Mataram sore hari ini. Tadi baru saja kita ikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kita ikuti dari RRI Singaraja, dan sesaat lagi pendengar kami akan kembali menemani Anda menantikan datangnya waktu maghrib pendengar hari ini dalam rangkaian lagu-lagu religi yang akan kami hadirkan sesaat lagi setelah beberapa lagu dan pesan-pesan berikut ini.

jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang malam pendengar, seperti lagu yang telah disapa oleh Haris J ini dengan Assalamualaikum untuk Anda. Di sore hari ini kami kembali temani Anda tentunya di Pro 1 RRI Bima, melanjutkan tugas saya Nurul Inayah untuk Anda sebelum azan maghrib nantinya berkumandang untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan pendengar lantunan ayat suci Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 27 yang dibawakan oleh Qori Fatullah Bantan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waktu saat ini menunjukkan pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Berdengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.1.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatun Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

malam hari ini, tepatnya edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama program Satu RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian NTB malam ini dan mengakhiri tugas saya di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Dengar Pesat Hari Mataram pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini Indonesia Mutiara Sore untuk hari ini, pendengar. Dan setelah ini saya akan kembali untuk Anda di musik dan informasi. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan gambar dari akun Facebook Vio Fei pada Senin 15 Juni 2026 yang menampilkan jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia yang meminta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik. Berikut narasi lengkapnya. Pertamax jadi Rp16.250 per liter. Dwi Anggia selaku jubir Menteri ESDM. Ada solar yang murah, pakai itu saja, sama-sama BBM kan. Uang pajakmu yang semakin mencekik itu selain dikorupsi juga menggaji orang-orang kualitas rendahan tersebut. Hingga Senin, unggahan tersebut telah disukai 21 kali, menuai 48 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Disadur dari artikel periksa fakta, Cek Fakta menelusuri dengan menghubungi Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, dan dia menjelaskan postingan tersebut tidak benar. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan gambar yang menampilkan jubir Kementerian ESDM tersebut ke mesin pencarian gambar Google Image. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari artikel kompas.com, namun dengan judul yang berbeda. Artikel tersebut berjudul Pertamax jadi Rp16.250 per liter ESDM, itu masih di bawah harga keekonomian yang tayang pada 11 Juni 2026. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar dipastikan adalah informasi palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dari Bima, komitmen Polres Bima dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan melalui pengungkapan kasus besar yang melibatkan jaringan lintas daerah. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Bima berhasil menggagalkan peredaran sekitar setengah kilogram narkotika jenis sabu dan menangkap dua orang terduga pelaku di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Pengungkapan tersebut pendengar menjadi salah satu hasil operasi terbesar Satres Narkoba Polres Bima sepanjang tahun ini. Dari tangan para terduga pelaku, polisi mengamankan satu paket besar kristal bening yang diduga merupakan sabu dengan berat bruto mencapai 535 gram beserta sejumlah barang bukti lain yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika tersebut. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasat Res Narkoba AKP Dedian Syah menjelaskan bahwa penangkapan kasus bermulai dari informasi masyarakat mengenai sebuah kendaraan yang diduga membawa narkotika menuju wilayah Kabupaten Bima. Informasi ini langsung ditindaklanjuti tim Opsnal Satres Narkoba dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di jalur yang diduga akan dilalui kendaraan tersebut. Saat ini, saat melakukan pemantauan di sekitar jalan raya Desa Talabiu, petugas menemukan sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diterima. Tim kemudian melakukan pembuntutan hingga kendaraan masuk ke salah satu gang dan berhenti di sebuah lahan kosong. Di lokasi itulah kemudian petugas langsung melakukan tindakan kepolisian dan mengamankan dua orang yang berada di dalam kendaraan. Kedua terduga masing-masing berinisial SH dan SL, warga Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam proses penggeledahan yang disaksikan aparat desa dan warga setempat, petugas menemukan satu paket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersimpan di dalam sebuah tas kain berwarna hijau. Selain paket sabu seberat bruto 535 gram, polisi turut mengamankan dua kantong plastik hitam, satu telepon genggam merek Vivo warna biru, serta satu unit mobil Avanza hitam yang digunakan membawa barang haram tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, terduga kedua pelaku mengaku memperoleh paket sabu dari wilayah Kota Mataram. Mereka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial BKT untuk mengambil paket dari seorang pria yang hanya dikenal dengan kode 06 di kawasan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya. Setelah mereka menerima paket tersebut, keduanya kembali diarahkan menuju kawasan Jempong, Kecamatan Skarbele untuk mengambil kendaraan yang selanjutnya digunakan mengangkut sabu menuju Kabupaten Bima. Kasat Res Narkoba KP Dedian Syah menegaskan bahwa seluruh pengakuan keduga terduga ini masih terus didalami untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Penyidik kini fokus melakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lintas pulau yang melibatkan sejumlah pelaku lain. Saat ini terduga telah diamankan di Mapolres Bima untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pendengar informasi mengenai pengungkapan percobaan peredaran narkotika dan di mana Polres Bima mengamankan sekitar 535 gram sabu-sabu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda informasi dan musik untuk malam hari ini. Pukul 19.24 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

waghinaka qabla faqrika rawahul Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Dengan persatuan hari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Ah, terus aja deh. Semoga belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Lagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau yang beritanya dari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, ri.co.id. Infonya lengkap, berita update tentang Jakarta, Nusantara dunia, DR penting. Beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? ri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Berita kriminal, Polda NTB menetapkan warga negara Selandia Baru inisial RS 73 tahun sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. RS pemilik salah satu hotel di kawasan Sekota Lombok Barat sebelumnya dilaporkan atas dugaan budakan seksual. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di PPA dan PPU Polda NTB, Kombes Pol Nade Pujawati mengonfirmasi hal tersebut. Informasi yang didapat, RS ini telah mendekat di rumah tahanan Mapolda NTB untuk menjalani penahanan. Pujawati menjelaskan pihaknya tengah fokus merampungkan berkas perkara kasus ini. Sebelumnya, korban mengadu ke Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum BKBH Universitas Mataram atas dugaan perbudakan seksual yang dilakukan oleh RS. Korban yang merupakan warga lokal menjadi korban persetubuhan. Korban terungkap menjalin relasi asmara dengan RS yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Relasi tersebut begitu dekat sampai korban mau diajak bersetubuh dengan dijanji akan dinikahi. Akan tetapi janji tersebut tidak pernah ditunaikan oleh RS. Setelah melakukan penelusuran, BKBH UNRAM menemukan korban perbuatan RS tidak hanya satu orang. Ketua BKBH UNRAM Joko Jumadi melanjutkan, kasus ini menjadi atensinya karena melibatkan penyimpangan seksual yang diderita oleh RS. Tersangka diduga memiliki fantasi untuk melakukan persetubuhan lebih dari dua orang. Tak hanya tersangka, istri RS ternyata punya fantasi serupa. Kini RS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dan dengan informasi yang hadir untuk Anda di informasi dan musik malam hari ini, setelah ini nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti rangkaian siaran berita sentral dari RRI Pro Liga Jakarta. Dan bikin juga tugas saya hari ini mengawal aktivitas Anda, dan sampai jumpa di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Selamat malam pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini pendengar di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Sari Wisudawati yang sudah menemani Anda merangkai NTB siang sampai NTB malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Impres Nomor 11 Tahun Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu yang hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak

0: porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
2: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
1: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batubara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batubara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batubara dan dugaan gratifikasi produksi batubara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
4: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batubara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
6: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
5: Dalam kasus ini, KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harum Mampo 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal. ilegal.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
7: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut bersama dengan pihak kepolisian ya.
8: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
9: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
8: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
10: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
10: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DEAL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
12: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DEAL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DEAL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
11: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
14: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
15: Ibadah haji adalah sebuah wajibat buang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kewajiban yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asal sudah kita harapkan selama berhati. Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri. Ia sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
14: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
16: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabakesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada jalan, ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah pada audiensi tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik relevansi ajaran Sadrivo dalam kehidupan modern yang akan disampaikan oleh Wayan Bagiarta. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Pendengar RRI dimanapun berada, semoga hari ini kita senantiasa dilembutkan hati dan pikiran, serta langkah kita dimudahkan oleh ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semua rutinitas kita, terkadang ada rasa emosi, lelah, kecewa, atau semoga saja sedang semangat-semangatnya mengejar mimpi dan harapan. Apapun situasi yang sedang dijalani, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Jika sedang mengikuti situasi global, mungkin aja lagi memikirkan perang. Siapa teman, siapa musuh, dan harus bersikap seperti apa. Nah, terkait dengan itu, ayo kita coba untuk mengupasnya dengan kacamata yang sedikit berbeda. Bersama saya, Wayan Bagiarte, beberapa waktu ke depan kita akan mengulas salah satu ajaran susila dalam ajaran agama Hindu. Ajarannya sederhana, namun sangat mendasar, yaitu terkait dengan musuh yang harus ditaklukkan, ialah ajaran Sadripu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia pada berbagai kemajuan. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul pula berbagai tantangan. Tantangan moral dan spiritual yang perlu mendapat perhatian. Kemarahan semakin mudah tersulut. Rasa iri semakin mudah tumbuh. Dan keinginan yang tak terbatas seringkali menguasai pikiran manusia. Melalui siaran ini, marilah kita bersama-sama memahami makna Sadripu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan Dharma. Para pendengar RRI yang budiman, agama Hindu mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan maupun penderitaan manusia pada dasarnya berasal dari dirinya sendiri. Musuh yang paling berbahaya bukanlah musuh yang berada di luar, melainkan musuh yang berada di dalam diri manusia. Musuh tersebut dikenal dengan istilah Sadripu. Kata Sad berarti enam, sedangkan Ripu berarti musuh. Dengan demikian, Sadripu berarti enam musuh dalam diri manusia yang dapat menghalangi seseorang mencapai kebahagiaan, ketenangan batin, dan moksa pastinya. Sadripu merupakan sifat-sifat negatif yang harus dikendalikan agar manusia menjalani hidup sesuai dengan ajaran Dharma. Karena apabila tidak dikendalikan, Sadripu malah dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan adharma, yaitu sesuatu yang kurang baik yang nantinya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di dalam Bhagavad Gita bab 16 loka 21 yang berbunyi Trividam Narakshayadam Dwaram Nasanam Atmana Kamah Krodas Tata Loba Tasmat Yatraya Trajat, yang diterjemahkan bermakna bahwa tiga pintu menuju kehancuran diri adalah nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Oleh karena itu, hendaknya ketiga hal tersebut ditinggalkan. Sloka ini menegaskan pentingnya pengendalian diri sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Selain itu, terdapat pula yang dijadikan dasar ajaran pengendalian diri atau Sadripu adalah dari Bhagavad Gita bab 3 sloka 37 yang berbunyi diantaranya adalah Sri Bhagawan Uwaccha Kama Esa Kroda Esa Rajoguna Samubawa Mahasano Mahapapma Widi Enam Iha Vairinyam, yang diterjemahkan berarti bahwa Sri Bhagawan bersabda, sesungguhnya nafsu atau kama dan kemarahan atau kroda yang lahir dari sifat rajas adalah musuh besar manusia. Ia tidak pernah puas dan merupakan penyebab utama dosa. Ketahuilah bahwa itulah musuh manusia di dunia ini.
Sloka ini sangat relevan dengan ajaran Sadribu karena menegaskan bahwa kama atau nafsu dan kroda atau kemarahan adalah musuh dalam diri manusia yang dapat menjerumuskan seseorang dari jalan Dharma. Para pendengar RRI yang setia, adapun bagian dari Sadribu yang pertama adalah kama. Dalam hal ini berarti nafsu atau keinginan yang berlebihan. Kama adalah keinginan yang tidak terkendali. Pada dasarnya, keinginan bukanlah sesuatu yang salah. Karena manusia membutuhkan keinginan untuk berkembang dan maju. Namun, keinginan menjadi berlebihan dan tidak sesuai Dharma, maka ia berubah menjadi musuh. Contohnya, gaya hidup yang konsumtif, kecanduan media sosial, ambisi yang menghalalkan segala cara, ketergantungan pada kesenangan duniawi. Kemudian, beberapa cara mengendalikannya antara lain, yang pertama, bersyukur atas apa yang kita miliki, kemudian, hidup sederhana, dan selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang kedua adalah loba atau keserakahan. Loba adalah sifat tamak dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Orang yang dikuasai loba selalu ingin memiliki lebih banyak tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Contohnya, korupsi, penipuan, menimbun barang demi keuntungan pribadi, eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Lanjutnya, apa yang bisa dilakukan? Yakni cara yang dilakukan untuk mengendalikan antara lain, melatih dana punya atau berderma, kemudian menumbuhkan rasa cukup bagi diri kita, dan mengembangkan sikap berbagi. Yang ketiga, ada kroda atau kemarahan. Kroda adalah kemarahan yang tidak terkendali. Kemarahan seperti ini dapat merusak hubungan keluarga, persahabatan, bahkan kehidupan sosial seseorang. Kita tentu menyadari bahwa kita akan lebih nyaman berada dengan orang yang ramah daripada orang yang marah, apalagi yang sifatnya tidak terkendali. Karena selain merusak hubungan secara sosial, hal ini dapat mengganggu kualitas diri pikiran, psikologi orang tersebut. Terlebih lagi jika ditinjau dari ketenangan diri yang menjadi modal dasar dalam kehidupan beragama. Beberapa contoh diantaranya, ada ujaran kebencian di media sosial, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran karena perbedaan pendapat. Nah, cara untuk mengendalikannya, antara lain, melatih terus kesabaran, mengendalikan ucapan, kemudian melakukan meditasi dan sembahyang secara rutin. Yang keempat, ada moha, atau kebingungan, atau kegelapan pikiran. Moha adalah keadaan ketika seseorang kehilangan kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, karena terikat pada kenikmatan duniawi. Beberapa contoh diantaranya, ada yang terjebak pergaulan negatif, kemudian mengikuti tren tanpa pertimbangan moral, mengutamakan materi dibanding nilai spiritual. Cara pengendaliannya diantaranya adalah mempelajari ajaran agama, mencari bimbingan guru rohani, dan melakukan introspeksi diri. Yang kelima, ada mada atau kesombongan atau kemabukan. Mada adalah perasaan angkuh karena kekayaan, jabatan, ilmu pengetahuan, keturunan, keremajaan, atau kekuasaan. Beberapa hal ini sangat mampu menimbulkan kegelapan dalam pikiran yang memicu

Selanjutnya adalah menghargai semua manusia. Yang keenam atau bagian terakhir adalah matsarya atau iri hati dan dengki. Matsarya adalah rasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain, dengan istilah lain, susah melihat orang senang dan juga senang melihat orang lain susah. Sifat ini dapat merusak hubungan, dalam artian bisa merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan. Selain itu, dampak untuk diri sendiri tentu nantinya menimbulkan peningkatan kegelapan dalam hati. Beberapa contohnya, tidak senang melihat teman sukses, kemudian menjelekkan orang yang berprestasi, dan juga menyebabkan atau menyebarkan fitnah karena iri. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ini bisa dikendalikan diantaranya dengan ikut bersuka cita atas keberhasilan orang lain, kemudian menumbuhkan rasa syukur, dan bisa fokus pada pengembangan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita coba urai relevansi sadripu di era modern. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat, namun juga menjadi sarana berkembangnya sadripu. Di era digital saat ini, perkembangan yang ada memberikan banyak kemudahan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat menjadi sarana yang memperkuat pengaruh sadripu dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kama. Kama dapat terlihat dari gaya hidup konsumtif dan kecanduan hiburan digital. Hal ini yang mendorong seseorang selalu ingin memiliki barang terbaru demi kepuasan sesaat. Kemudian loba. Loba muncul ketika seseorang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan etika dan kepentingan orang lain. Terlihat pada praktik korupsi, manipulasi, dan pencarian keuntungan tanpa etika. 3. Keroda. Keroda sering terlihat di media sosial melalui komentar-komentar kasar, ujaran kebencian, dan pertengkaran daring. Selain itu juga, perundungan daring sehingga menimbulkan konflik di media sosial. 4. Moha. Moha tampak ketika seseorang terlalu terikat pada popularitas, jumlah pengikut, atau pencitraan di dunia maya, sehingga melupakan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, terlihat pada ketergantungan di dunia maya. 5. Mada. Mada muncul dalam bentuk kesombongan atas jabatan, kekayaan, kecantikan, keberanian atau kepintaran maupun prestasi secara berlebihan. Ia memunculkan sifat pamer kekayaan, jabatan, dan pencapaian. 6. Matsarya. Matsarya sering terlihat ketika seorang merasa iri terhadap keberhasilan orang lain yang dilihat melalui media sosial. Karena itu, ajaran sadripu sangat relevan sebagai pedoman pengendalian diri dalam menghadapi tantangan zaman modern. Dalam agama Hindu, sangatlah penting untuk kita agar berusaha selalu dalam mengendalikan musuh yang berada dalam diri kita. Untuk mampu mengendalikan sadripu, dapat dilakukan melalui pertama, melaksanakan trikaya parisuda. Kedua, rajin sembahyang dan berdoa. 3, membaca dan pelajari kitab suci. 4, melaksanakan yoga dan meditasi. 5, melakukan dana punya. 6, bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan mungkin yang terakhir, bisa dengan melaksanakan swadharma dengan penuh tanggung jawab. Pendengar RRI yang budiman, 6 musuh dalam diri manusia yang harus dikendalikan, kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya ini dapat menjadi penyebab penderitaan apabila dibiarkan berkembang tanpa pengendalian. Melalui pengamalan ajaran Dharma, pengendalian diri, dan peningkatan kualitas spiritual manusia dalam mengatasi sadripu, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Musuh terbesar manusia bukanlah yang berada di luar dirinya, melainkan yang bersemayam di dalam hati dan pikirannya sendiri. Oleh karena itu, ajaran sadripu menjadi sangat penting bagi sarana introspeksi.

Deteksi diri. Dengan mengenali musuh-musuh yang ada dalam diri, kita dapat lebih bijaksana dalam mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika seseorang mampu mengendalikan sadripu, maka ia akan lebih mudah mengembangkan sifat-sifat luhur seperti kasih sayang, kesederhanaan, kejujuran, toleransi, dan rasa syukur. Para pendengar RI yang setia, di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kemampuannya mengendalikan diri. Ajaran Sadripu mengingatkan kita bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Jika kita mampu mengendalikan nafsu, keserakahan, kemarahan, kebingungan, kesombongan, dan iri hati, maka kehidupan yang harmonis baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja akan lebih mudah terwujud. Marilah kita menjadikan ajaran Sadripu sebagai pedoman dalam membangun karakter yang kuat, bijaksana, dan berlandaskan dharma, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual yang luhur. Ajaran Sadripu mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan sifat-sifat negatif yang ada dalam dirinya sendiri. Karena itu, pengendalian diri merupakan kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup. Para pendengar RI yang berbahagia, waktu kebersamaan kita harus diselesaikan sampai di sini. Semoga apa yang tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan berusaha selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Om Santi Santi Santi Om.

0: Demikian pendengar, sudah kita dengarkan mimbar agama Hindu malam ini dengan judul Relevansi Ajaran Sadrifu dalam Kehidupan Modern yang disampaikan oleh Wayan Bagiarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan masih banyak BUMDes konvensional menghadapi kendala. Mulai dari rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan hingga stagnasi usaha. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Barat, Abdul Hamid, mengatakan pemerintah daerah kini menyiapkan strategi baru, yakni melalui penguatan BUMDes bersama atau BUMDesma yang difokuskan pada sektor pariwisata. Menurutnya sektor ini memiliki prospek menjanjikan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka yang diproduksi oleh RRI Sintang. Selamat mendengarkan.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. 15-20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangi sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Iya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan Tanya Jawab Agama Hindu dengan topik peran PHDI dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu. Dan malam ini akan dibawakan oleh presenter Desak Putu Astini Dewi SHHMIKOM dengan narasumber kita Bapak Nyoman Widi Arsana STCH CHTCI, Pengurus Harian PHDI NTB. Selamat mengikuti.
2: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, khususnya umat sederma dimanapun berada. Pada hari ini Angayu Bagie berjumpa kembali dengan saya Desak Dewi dalam Tanya Jawab Agama Hindu di Pro 1 RRI Mataram. Pada hari ini kita akan mengambil topik dengan judul peran PHDI dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentunya tidak asing. Beliau adalah Bli Nyoman Widiarsana STCH CHT CI. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Udesa, nggih.
2: Nggih.
3: Rahayu, rahayu.
2: Ya, selamat malam, Bli.
3: Selamat malam, selamat malam.
2: Apa kabarnya, Bli?
3: Astungkare, sehat, semangat, dan luar biasa.
2: Sukma Bli sudah menyempatkan kehadirannya pada hari ini. Apa kesibukan Bli pada hari-hari ini, Bli?
3: Biasa, sehari-hari kita karena seorang grahasta asrama, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab keumatan, ya. Lagi sebagai pengurus parisade, ya kompleksitas persoalan keumatan kan menjadi bagian sehari-hari kita untuk ngayah di keumatan itu, Bu Desa.
2: Oh iya,
3: ya. Tapi ya kita running well karena itulah bagian dari sewanam kita kepada masyarakat Hindu kita.
2: Tenggara Beli ya. Iya Beli, pertanyaan tiang yang pertama Beli. Apa latar belakang Beli Widi dalam mengambil topik kita pada hari ini, Beli?
3: Baik. Sebelum saya menjawab, Mudah Sanggih, saya ingin menyapa para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram yang hari ini bersama-sama hadir kita dalam ruangan yang sejuk dan bagian dari kepada kita untuk meningkatkan serada bakti kita melalui tayangan-tayangan ataupun pembinaan keumatan ya melalui RRI ini. Om Swastiastu, para semeton RRI. Kenapa PHDI menjadi satu hal yang sangat penting, ya? Sebuah lembaga majelis yang mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu. Itu pada saya.
2: Iya.
3: Yang pertama bahwa kenapa saya ambil ini, saya perlu sampaikan kepada pendengar RRI. Karena yang pertama, PHDI sebagai majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia, sebagai majelis umat Hindu, tentu menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi kami sebagai pengurus Parisada itu punya peran dalam rangka bagaimana satu menciptakan kerukunan umat. Menciptakan kerukunan umat. Itu makanya ketika negara hadir dalam rangka pemenuhan kebutuhan kerukunan di masyarakat, maka mitra kerjanya adalah Parisada. Dalam hal ini ketika negara membentuk organisasi lintas agama yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, yang berisikan di sana dari MUI teman-teman Muslim, dari Matakein teman-teman Tionghoa dan lain sebagainya, Buddha Kristen, kami dari Parisade dari unsur Hindunya. Itu salah satu tugas kami di Parisade, membantu pemerintah menjaga kerukunan. Kalau sudah rukun, tentu step-step masyarakat kita, baik Hindu, Muslim, Buddha, Kristen, Katolik, Tionghoa, bahkan penganut aliran kepercayaan, kalau sudah rukun, maka tentu akan sangat mudah menjalankan kehidupan kita dari kita bangun sampai kita tidur malam nanti. Kerukunan. Yang kedua, kualitas kehidupan kita ini baru akan terjaga dengan baik ketika tadi yang pertama ya, kerukunan terbentuk. Yang kedua, sumber daya. Nah, gitu ya. Sumber daya. Nah, parisade juga punya peran di sana. Punya peran di situ. Contohnya adalah ketika kami mendorong gitu ya, kami mendorong masyarakat kita untuk membentuk pasraman-pasraman. Nah, ini pendidikan Hindu yang hari ini sudah ada peraturan Menteri Agamanya kan ya, PMA-nya sudah turun, bahwa dengan pendidikan ini maka tentu kecerdasan, etika dan lain hal sebagainya itu tentu punya step-step lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Pendidikan SDM. Yang ketiga, kayak Paris Hadir juga memiliki peran sebagai lembaga bisamu, ya. Lalu juga memiliki fungsi memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan Hindu bila mana terjadi perbedaan-perbedaan tafsir. Dibutuhkan sekali Paris Hadir di sana untuk memberikan ruang keputusan. Makanya di Paris Hadir itu ada satu organ kita yang disebut dengan Paruman Pandite kalau di provinsi ya. Sedangkan kalau di PHDI tingkat pusat itu namanya Sabha Pandite. Nah, ketika terjadi perbedaan tafsir keagamaan Hindu yang dilatar belakangi atau diadopsi oleh adat yang ada, sehingga dibutuhkan kepastian dari sisi memutus parisade bisama itu, maka PHDI mengambil peran di situ supaya umat tidak bingung. Nah, biasanya sering kita lakoni yang namanya seminar kesatuan tafsir, sehingga umat Hindu punya satu acuan menjalankan baik kewajibannya sebagai umat Hindu maupun kewajibannya sebagai bagian dari negara ini. Saya kira itu Bu Desa, kenapa saya ambil tema ini.
2: Oh iya, yeah. Berarti sangat kompleks sekali tugas dan yeah, peran betul. Dari PHD ini, gitu ya?
3: Iya.
2: Yeah. Iya, yeah, bagus sekali, Bli. Ya, sebelum ke pertanyaan kedua, saya ingin mengingatkan kepada para pendengar Pro 1 RRD manapun berada, silakan kami buka untuk memberikan pertanyaan melalui telepon interaktif di 0370-646-521. Kami ulangi di 0370-646-521 atau di nomor telepon HP di 081-802-056-000. Atau bisa melalui live chat di YouTube, channel YouTube kami di RRI Mataram Official. Kami sangat menantikan berbagai saran maupun pertanyaan dari para pendengar dimanapun berada. Baik, Bli, pertanyaan kedua. Apa saja program PHDI, khususnya PHDI Provinsi NTB, yang sudah dan yang akan dilaksanakan, Bli?
3: Baik. PHDI Nusa Tenggara Barat hari ini kepengurusan hasil dari Lokasaba atau musyawarah daerah nggih, itu pada tanggal 15 Februari tahun 2025. Jadi hari ini kami kepengurusan genap 1 tahun lebih sedikit ya, sedikit. Nah, dari hasil Lokasaba kami menyusun berbagai program kerja nggih. Nah, program kerja ini dibagi menjadi 4 bidang besar yang secara keseluruhan, secara global itu kita bisa petakan menjadi satu parayangan. Nah, parayangan ini artinya program kerja yang menitik beratkan terkait dengan upacara upakara. Ya, yang selalu kita adakan adalah kegiatan upacara Satkerti. Ya, kemarin bulan Februari sudah kita adakan upacara Segara Kerti. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu Yang Widiwasa, terkait dengan kelestarian samudra, pantai, laut ya. Berikutnya kita mengadakan kegiatan Melasti kemarin dalam hal satu rangkaian dengan kegiatan peringatan Hari Raya Suci Nyepi. Lalu ada kegiatan pecaruan yang kita bekerja sama dengan Puri Agung Cakranegara berbarengan dengan kegiatan ogoh-ogoh tempo hari. Yeah. Lalu kita mengadakan Dharma Santi kemarin bulan April sebagai bagian dari simakarama umat Hindu, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat kita dan seluruh institusi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Besok bulan Oktober-November kita mengadakan upacara Danukerti, ya. Jadi kita memohon kepada Panitia Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bagaimana semestanya lestari dengan kita melestarikan sumber air suci yang ada di Danau Segarana. Itu upacara Danau Kertih nanti. Berikutnya kita nanti bulan Desember itu mengadakan kegiatan upacara juga, tapi fisiklinya adalah kegiatan Green Dharma, ya, atau adopsi pohon, atau kita penghijauan. Nah, penghijauan besok juga tidak serta-merta hanya sekedar kita nanam, tapi kita memberikan tatwa kepada umat Hindu kita secara filsafat bahwa pohon yang kita tanam adalah kita adopsi seperti kita ngadopsi bayi. Kita mesti jaga, gitu ya. Kalau kita punya bayi kan kita jaga, betul. Kita berikan
2: kita rawat
3: ya, kita pokoknya kita bagusin deh. Ya, kalau kita punya anak kita bagusin betul nih kan?
2: Ya,
3: kita
2: ya, mandi, betul,
3: kita hias baju yang bagus. Nah, ya. Pohon pun juga begitu. Jadi kalau pohon ini kita rawat dalam rangka warna kertih besok, maka dia akan menjadi bagian ya dari semesta alam yang menghidupi umat, tidak hanya umat Hindu, tapi seluruh umat manusia. Banyak pepatah ada mengatakan satu pohon untuk 1000 generasi. Ya, dah. Lalu ada pepatah lagi yang mengatakan bahwa waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun lalu.
2: Wow.
3: Tetapi waktu terbaik adalah hari ini kita menanam pohon. Ya, dah.
2: Ya,
3: bahkan kalau boleh ini Bu Desa, ada kerjasama dengan Bima Hindu.
2: Ya.
3: Setiap ada umat Hindu yang mau menikah, gitu ya, mau menikah dia harus membawa bibit pohon, tanam pohonnya. Nah, itu menjadi bagian dari adopsi pohon. Ya, kita ingin umat Hindu menjadi volunteer ya, menjadi relawan yang menyelamatkan bumi ini. Gitu. Jadi Trihita Karana tidak hanya sekedar slogan, tapi benar-benar diaplikasikan di Palemahan ini adalah untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara ayo kita adopsi pohon. Akhirnya pohon ini punya atman, yaitu sehingga dia bisa hidup meskipun dia tidak bisa bicara, tetapi dia bisa memberi kehidupan kita melalui oksigennya. Itu yang harus kita rawat, ya. Itu dari sisi Parahyangan, program Parisade. Sisi Parahyangannya jelas sekali akan memberikan satu pemahaman serada bakti umat Hindu, yang gitu. Jadi ketika mereka berupacara hadir di Segara Kerti, hadir di Melasti, hadir di Wanakerti, hadir di Danukerti, maka kita menuntun umat Hindu kita secara tatul, ya, secara filsafatnya bahwa ayo alam ini kita jaga seperti kita menjaga diri kita, seperti kita menjaga keluarga kita. Itu Parahyangan. Yang kedua, sisi Pawongan, program kerja dari sisi Pawongan. Dharma Santi itu menjadi salah satu program kerja sisi Pawongan, yaitu apa? Kita membina kerukunan dengan baik Pemda, baik umat non-Hindu, maupun internal umat Hindu. Ya. Itu sisi Pawongan. Lalu bagaimana kita mendorong teman-teman kita yang punya kemampuan dalam hal mendidik, memberikan edukasi, yuk bikin pasraman. Ya, kita dorong pasramannya terbentuk. Ini bagian dari edukasi pembangunan SDM. Lalu hari ini kita juga membentuk Badan Pembinaan Kerukunan. Kemarin kita resmikan saat Dharma Santi. Kita membentuk Badan Pembinaan Kerukunan ini menjadi perpanjangan tangan Parisade dalam hal memitigasi. Yang kedua, dalam hal mencoba apa yang terjadi saat ini, ketika memang masih ada hal-hal benang-benang kusut, kita urai, kita bisa jadikan itu menjadi proses bagaimana umat Hindu kita secara internal bisa rukun. Ya, itu cerita Pawongan. Dengan umat, dengan teman-teman ormas Hindu juga kita sering jalin komunikasi. Dengan teman-teman ormas non-Hindu pun kita jalin komunikasi. Karena itulah bagian dari pawongan kita menjaga kerukunan. Dengan pemerintah daerah juga kita komunikasi, menjaga kerukunan, menjaga komunikasi ini supaya apa? Ada program pembangunan daerah, ada program pembangunan nasional, umat Hindu menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini. Yang ketiga dari sisi Palemahan. Nah, Palemahan ini desa dan para pendengar RRI yang budiman, sisi Palemahan memang kita selalu melihat bahwa Palemahan ini berkaitan dengan semesta alam. Jadi bagaimana kita mengadakan upacara-upacara yang bersifat sakral, tetapi secara fisiklinya bagaimana empirisnya di masyarakat adalah kita mendorong, nah, yaitu umat Hindu kita dimanapun berada, ketika melakukan puja sembahyang di pura, di tempat suci, yuk bahan-bahan persembahyangannya seperti bunga, dupa, selesai dipakai, dikumpulkan, buang tempat sampah. Itu bagian dari edukasi kita di bagian Palemahan. Ya, not only ritual, tapi kita ajarkan dari anak-anak pun kita ajarkan begitu. Oke. Itulah peran-peran sentral Parisade memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Tatwa, etika, terakhir, upacaranya. Jadi tatwa selalu yang pertama, supaya umat Hindu kita tidak kering dalam memaknai setiap aktivitas keagamaannya. Itu berasa kira-kira.
2: Iya, sangat luar biasa sekali peran PHD ini, Ki. Mungkin yang baru, banyak hal baru yang masyarakat baru, terutama pendengar RRI dimanapun berada, yang baru mendengar begitu mulia dan begitu luasnya peran PHD ini, Ki, di dalam meningkatkan kualitas umat Hindu.
3: Betul Baca.
2: Nah, apa Bli, terbentuknya PHD ini, kalau boleh tahu dari kapan Bli?
3: PHDI ini terbentuk pada tanggal 23 Februari tahun 59.
2: Wah,
3: sudah sangat lampau.
2: 70.
3: Berapa tahun?
2: Iya, sekitar itu ya. Iya, dikurangi aja.
3: Artinya bahwa
2: sudah
3: sepuh. Jadi lembaga ini kan setara dengan lembaga-lembaga keumatan seperti MUI, Matakin yang saya sebut tadi ya. Nah, di NTB sendiri sejak tahun 70-an itu Parisade NTB dengan perangkatnya yang ada hari ini, itu PHD di seluruh kabupaten kota ada, di seluruh kecamatan se-NTB ada perangkat kita nih. Lalu kita bermitra kerja juga dengan teman-teman di pengurus organisasi kemasyarakatan Hindu, ya. Karena bagaimanapun juga PHD ini ketika berdiri sampai hari ini, dia harus membangun komunikasi dan sinergitas. Nggak bisa berdiri sendiri.
2: Iya, betul. Ya.
3: Kalau kata penyanyi kita itu, Superman is dead. Jadi kalau PHD kerja sendiri, ya palang juga nanti. Dia harus menjalin komunikasi, kerjasama dengan teman-teman ormas, teman-teman keramu yang ada di puru-puru, yang ada di banjar-banjar itu ya. Jadi satuan terkecil umat Hindu kita secara organisatoris adalah Banjar.
2: Iya, betul Bli.
3: Iya. Banjar pun harus diperkuat.
2: Diperkuat.
3: Demikian pula teman-teman yang ada di legislatif, di eksekutif. Kita semua jalin komunikasi, karena bagian dari tugas kita adalah menjadi dinamisator, menjadi fasilitator. Itu tugas Parisade. Makanya saya ketika membaca anggaran dasar PHD, wow, komplek banget. Meskipun dalam Grand Design Hindu Dharma Indonesia GDHD yang disepakati tahun 2013 lalu, bahwa PHD punya peran khusus di lembaga Bisamu, yaitu peran kepemudaan, kita berikan peran itu kepada Pradah dan KMHDI untuk mahasiswa. Lalu peran advokasi politik kita berikan kepada Prajaniti. Pembinaan keumatan ibu-ibu kita berikan kepada WHDI. stunting WHD juga kita berikan.
2: Iya, iya.
3: Lalu ke pemangkuan PSN. Tetapi ekspektasi umat termasuk pemerintah ketika ada persoalan maka selalu yang terlihat adalah parisadenya. Jadi semua parisade ya udah lah emang ini tugas ngayah kita, kita well aja jalani aja. Ya demikian pula kami di pengurus bulan hari ini yang sebagai sekretaris PHD Nusa Tenggara Barat, kita memberi satu penegasan kepada umat Hindu kita dimanapun berada, termasuk para pendengar RRI umat Hindu, bahwa tugas kita bersama adalah menjaga kerukunan. Itu tugas kita bersama, nggak hanya tugas parisade, nggak hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita sendiri. Selalu ada masalah, itu betul. Ya, dari kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur nanti malam, selalu kita meliput menjalani 24 jam ini selalu akan ada masalah. Tetapi ketika umat Hindu menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses penyadaran diri, bagian dari proses penguatan karakter, bagian dari proses memahami keesaan Tuhan, memahami kemahakuasaan Tuhan, dalam rangka kita meningkatkan serada bakti kita, maka cara berpikir kita, kita pelan-pelan kita rubah deh. Pelan-pelan kita rubah. Bahwa umat Hindu dimanapun berada, setiap hari lakukan puja. Itu wajib.
2: Ya.
3: Kita dorong wajib itu. Dari berdiri parisade sampai hari ini, tidak pernah kita melewati itu, bahwa umat Hindu jangan lupa melakukan puja. Ya, Trisandio silahkan, Nama Semaranam silahkan, Serawana membaca kitab suci monggo gitu ya.
2: Iya.
3: Itu Bu Desa.
2: Iya. Wah, sangat kompleks dan mulia sekali ya para pendengar RRI dimanapun berada. Tadi sudah kita dengar sejarah atau awal berdirinya, Bli. Nah, mungkin pendengar RRI dimanapun berada pengen tahu nih, Bli, visi dan misi inti dari parisade niki apa nanti?
3: Kalau kita berbicara visi, misi, tugas, fungsi, ini kompleks banget.
2: Kompleks
3: sekali. Pokoknya segmentasi apapun yang ada di kehidupan manusia ini, PHD ada peran di situ. Nah, itu ya. Singkatnya saya memberikan satu paparan begini. PHDI dengan berasaskan Pancasrada sebagai bagian dari jalan organisasinya, memberikan tuntunan kepada umat. Bagaimana umat Hindu mencapai moksartam jagat hita, mencapai kebahagiaan lahir batin. Nah, ini kan tidak mudah ini, mencapai kebahagiaan lahir batin kan. Tetapi itulah yang menjadi bagian tugas inti parisade. Seperti saya katakan tadi, PHD tidak bisa berjalan sendiri. Dia membangun komunikasi, sinergitas dengan teman-teman organisasi keumatan dan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Lalu, di manakah peran, fungsi, tugas, visi, misi PHD ini dalam rangka peningkatan kualitas keumatan Hindu? Satu, PHD memberi tuntunan dari pernikahan, ya kan? Ya, dari pernikahan ya, bagaimana lahir seorang anak yang nantinya menjadi anak suputra, lahir dari pertama dari pawiwahan dulu, itu diberikan tuntunan upacara upakar dan tatwanya, itu dari itu ketika sang ibu mulai mengandung ada upacara ritualnya,
2: itu ya, betul
3: ya,
2: betul,
3: lahir anak ada upacara ritualnya. Ketika kita kembali ke ngomong manusayatnya ini, ketika anak mulai ketus gigi ada upacaranya, ada ritualnya, ya, sampai menjelang meninggal itu ada ritualnya juga. Ya, tuntunan parisade di situ, menyiapkan tuntunan ini supaya umat Hindu serada baktinya kepada Tuhan dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, ya, dia memahami bahwa inilah jalan hidup, sehingga ketika dia mau meninggal besok dia santai. Nidang sing, bisa nggak mau meninggal besok kita santai?
2: Sulit kayaknya.
3: Tapi itulah yang dimau oleh Weda. Ya, Bhagavad Gita mengatakan, wasamsi jirnani narayoni, sampai ujungnya nanti adalah bahwa ketika kita meninggal kita seperti berganti baju. Ya, ketika kita berganti baju, fisik kita mati, tapi atman kita ketika belum mencapai moksa maka dia akan bereinkarnasi kembali. Fisik memang akan terbakar dengan kremasi itu. Demikian pula ketika ini posisi manusia yatnya tadi ya. Bagaimana dengan leluhur kita? Itu lagi. Kalau saya kupas komplek banget ya. Ya, tapi intinya banget. intinya adalah Weda dalam hal ini Parisade berdasarkan Weda tadi memberikan tuntunan kepada umat Hindu itu penting. Itu poin-poin pertamanya, okay? Bahwa setiap itu yang berjalan, setiap program keumatan ini yang berjalan, bahwa tuntunannya adalah kitab suci Weda. Dan Weda memberikan tuntunan kepada kita yang sedang hari ini sedang dalam beraktivitas, maka lakukanlah kerja sebagai bentuk bagian dari karma hidup kita. Karmani ewa dikarasti. Kalau kita tidak beraktivitas, kita tidak berkarya, maka mati saja. Karena kita hidup harus beraktivitas, hidup harus berkarma. Ya. Itu poin penting. Karena kalau tanpa kita berkarma, kita tidak bisa merubah kehidupan ini. Tidak bisa kita rubah kehidupan ini. Umat Hindu diminta aroha tamaso jyoti. Wahai umat Hindu, bangkitlah dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Ya. Dari ketidaktahuan menjadi mengetahui. Sehingga kalau kita membaca apa yang pernah kita pelajari dulu, long life education itu, setiap hari kita masih belajar. Ya. Ya. Makanya disebutkan dalam Weda aroha tamaso jyoti. Juga dalam sastra Weda disebutkan otis tata awa pasyata. Wahai umat Hindu, bangkitlah dan majulah ke depan. Begitu. Dalam melalui lautan samsara ini, kita pasti akan kadang kita turun, kadang kita naik. Kehidupan kita ya, baik secara ekonomi dan lain-lain ya, pasti akan begini. Kayak pernah bilang roda berputar lah. Tapi Weda selalu mengatakan, wahai umat Hindu, bangkitlah dan majulah ke depan. Artinya apa? Ketika hari ini kita sedang masa di bawah, ingat kata Weda, bangkit. Bukan saya ngomong ya, pada misalnya ini Weda bilang ini, sabda Tuhan, bangkit, maju, udahlah. Badai pasti berlalu. Masalah pasti lewat. Yang penting kita fokus sama tuntunan. Itu. Badai pasti berlalu, bangkit, maju ke depan dari kegelapan menuju cahaya yang terang.
2: Menuju cahaya yang terang.
3: Ya. Saya meyakini para pemirsa, para pendengar RRI, dimanapun kita berada, ketika kita jalan di dalam sebuah kegelapan pun, saya meyakini bahwa ada satu titik terang yang bisa kita lihat. Kalau kita melihat gelapnya malam, pasti kita akan ketemu bintang yang terang benderang. Kenapa kita perlu gelap? Karena kalau kita nggak pernah gelap, kita nggak tahu terang.
2: Iya, betul juga.
3: Kenapa kita perlu sakit? Karena kalau kita sehat terus kita nggak tahu sakit. Kenapa kita perlu merasakan jatuh? Karena kalau kita nggak pernah jatuh, kita nggak pernah selalu merasa di bawah. Kita tidak pernah merasakan bagaimana kesulitan orang-orang yang di bawah. Makanya ketika kita mengalami itu, maka yakinilah bahwa itulah cara Tuhan mendidik kita. Itulah cara Tuhan mengajarkan kita. Tuhan bilang begini, kamu kuat gak? kamu mau naik tingkat nih, saya kasih ujian dulu.
0: Seperti anak sekolah beliau.
3: Loh, iya.
0: Mau naik kelas,
3: mau naik kelas diuji dulu. Mau S1 ujian dulu. Mau S2 tambah berat ujian. Mau profesor tambah berat. Tapi ketika itu tercapai, astungkare, kehidupan menjadi lebih baik, kehidupan menjadi lebih kuat. Yang gitu, bahkan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa berikan manfaat itu untuk banyak orang. Seperti kata Weda, wahai umatku, raihlah, capailah kekayaan dengan 100 tangan, tapi dermakanlah dengan 1000 tanganmu. Artinya ketika kita sudah jatuh, bangun lagi, sukses, jangan lupa sama orang. Itu maksudnya.
0: Ya, betul.
3: Ya, di samping-samping kita ini banyak yang membutuhkan, like mobile melalui BDDM, kita bisa berdana puni. Ketika kita ke yayasan, panti asuhan, kita bisa bantu di sana, gitu loh. Itu maksud Tuhan di sana. Bahwa ini tuntunan yang ketiga ya, bahwa ketika umat Hindu ingin bangkit lagi, jangan lupa berdana puni. Ya, itu. Jangan lupa berdana puni dan upayakanlah selalu berdana puni di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di sasaran yang tepat. Supaya apa? Supaya dia bisa memberi manfaat maksimal, baik untuk penerima maupun kita. Cuman, kepada para pendengar RRI, cuman yang perlu saya garis bawahi adalah ketika PHD memberikan tuntunan berdana punya sampunang, atau jangan berpikir hasilnya. Lakoni saja, lakukan saja. Nah, saya selalu mengatakan dalam dimanapun saya berada, bahwa kita pasti akan meninggal besok, itu pasti. Ya, pada pandangan RRI, ini kita berbicara tuntunan kehidupan, kita pasti akan meninggal besok, itu pasti. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Ya, tetapi maukah kita bangkit dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat? Maukah kita membangun kehidupan kita dari kita jatuh? Kita lihat kita punya istri, suami, anak-anak, orang tua, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ketika itu menjadi satu tolak ukur kita, maka saya yakini bahwa utis tata awal pasyota, kita akan bangkit, kita akan maju terus. Badai pasti berlalu, itu pasti. Ya, kehidupan kita harus jalan, nggak bisa stuck, harus running, nggak bisa berhenti di sini, nggak bisa, harus jalan. Sampai nanti kita meninggal besok. Tapi ketika kita meninggal besok, semua orang mendengar, oh itu Bu Desa dulu, dia begini-begini, astungkare, kita banyak dibantu. Ah, kalau begitu kita meninggal, asik banget.
0: Iya, betul banget, Bli. Tapi banyak sekali yang kita dengar kasus-kasus, terutama mungkin yang banyak yang seperti banyak kasus belakangan ini bunuh diri, Bli. Karena keterbatasan ekonomi, entah itu cobaan hidup dan lain sebagainya. Apa ada nasihat
3: begini
0: dari Bli untuk terutama umat sedharma kita, Bli, yang
3: para pendengar RRI yang budiman
0: mengalami itu.
3: Bu Desa, kita mengetahui dari berbagai media, betul memang banyak, tidak sedikit ya, saya tidak bilang banyak, tapi tidak sedikit terjadi kasus mengakhiri hidup di luar kewajaran. Nah, saya menyebutnya begitu, mengakhiri hidup di luar kewajaran. Maka saya selalu mengatakan kepada siapapun saya bertemu dalam sebuah komunitas, yang paling pertama yang penting adalah pendidikan keluarga dulu. Pendidikan keluarga dulu. Jadi kalau kita pendidikan keluarga memberi arahan kepada kita punya anak, nak, ayo disandil, bapaknya mau nonton TV atau megang handphone, ini enggak pendidikan keluarga yang baik.
0: Tidak tercapai, Bli.
3: Enggak, jadi pendidikan keluarga itu paling penting pertama dulu. Jadi kita berikan contoh dulu. Ini saya belum bicara masalah tadi bunuh diri dia. Ini kan keluarga dulu. Jadi perkuat serada bakti, iman dan takwa. Ya, membiasakan diri untuk duduk hening sebentar saja. Dalam filsafat Jawa dikatakan mersudi pati tising tindak pusakane titising hening. Mencari sampai mendapat tindakan yang benar dengan ketenangan. Jelas disebutkan tenang, hening, eling. Nah itu, kalau sudah hening kita jadi eling. Gitu? Jadi setiap persoalan apapun kalau kita bisa menundukkan kita punya tensi kita, yaitu emosi kita, maka segala persoalan bisa kita petakan pelan-pelan apa solusinya. Hening. Juga dalam filsafat Jawa dikatakan manunggalno esining rasa pikiran ati tumuju ing pangeran udine titian ingkang agung. Artinya menyatukan cipta, rasa dan karsa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai tingkat-tingkat kesempurnaan. Jadi kita punya mata, punya telinga, punya indera peraba. Satu waktu kita simpan ke dalam semua ketika kita hening. Bahwa semua ini milik Tuhan. Bahwa apa yang terjadi Tuhan punya kehendak. Tapi yakinilah bahwa Tuhan tidak mungkin membuat umatnya jatuh selama-lamanya, enggak mungkin itu. Kalau enggak gitu kan enggak mungkin ada kitab-kitab Weda turun, ya toh. Nah, ketika terjadi kasus-kasus bunuh diri seperti itu biasanya pertama pendidikan keluarganya kurang. Makanya saya katakan pendidikan keluarga diperkuat. Sadar bakti di anak-anak terutama diperkuat. Yang kedua, hati-hati para bapak ibu yang sehari-hari sudah punya anak-anak yang remaja, sudah dewasa. Tolong pantau untuk memilih lingkungan aktivitas anak.
0: Iya, ya. Betul lingkungan.
3: Betul. Hati-hati betul. Karena sekali lagi, lingkungan ini membentuk karakter. Ya, kalau tidak kita bisa arahkan lingkungan tempat mereka bergaul, ya mudah-mudahan bapak ibu para pendengar di rumah ini menjadi atensi kita semua. Jangan sampai anak-anak kita memilih lingkungan bergaul yang salah. Ya, nah yang ketiga ini. Mungkin hari ini para pendengar ada yang sedang galau, sedang gelisah, sedang muncul persoalan gitu ya, baik internal maupun di keluarga. Pesan saya satu. Kembali kepada yad bawam tad bawati. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan. Hari ini ketika kita dari rumah mau ke sekolah, maka pikiran kita pasti muncul sekolah kita.
0: Ya, ya,
3: maka betul, kita bergerak ke arah sekolah. Yaitu, hari ini kita merasa perut bunyi nih, oh keroncongan, berarti kita lapar nih. Pikiran kita ke arah makanan, akhirnya kita ambil piring, kita makan, dan seterusnya. Pikirannya kita harus mulai berlatih. Bagaimana melatih pikirannya, memang itu ada metodenya. Ada metodenya ya, tidak mungkin saya jelaskan di sini. Ya. Tapi yang jelas, itu ada metodenya bagaimana menurunkan gelombang otak dari beta, alfa, teta ke delta. Supaya apa? Sugesti untuk memperbaiki fisik kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki recovery kita punya pikiran, itu memang harus dituntun oleh seorang praktisi. Ya, kebetulan hari ini saya praktisi hipnoterapi. Saya bisa membimbing untuk itu. Ya, jadi para pendengar punya agenda untuk memberikan panduan kepada komunitasnya, monggo, tidak apa-apa, nanti undang kami. Ya, dah, undang kami. Jadi bagaimana setiap hari terbebani dengan suatu target di kantor, misalkan.
0: Ya,
3: itu. Setelah kita berikan relaksasi melalui hipnoterapi, akhirnya dia menganggap ini bagian dari kewajiban, bukan menjadi beban. Ya, dah, beda. Kerja dengan beban, dengan kerja dengan happy, beda. Pasti beda hasilnya. Nah itu ada teknik terapinya. Itu ada teknik terapinya. Ya, saya kira itu.
0: Wah, mantap, Bli. Ya, para pendengar RRI dimanapun berada, banyak sekali ilmu dan dari apa yang dipaparkan oleh Bli Widi ya, yang sangat luar biasa. Perlu sepertinya untuk suatu saat mungkin Bapak, Ibu, para pendengar ada keluh kesah atau ada beban di pikiran, bisa menghubungi Bli Widi untuk hipnoterapi selanjutnya. Ya Bli, benar sekali peran PHD ini dari pernikahan Bli. Seperti yang kita dengar, umat Hindu sekarang sudah mulai sebelum menikah harus melakukan pembinaan pranikah.
3: Nah, harus itu betul.
0: Iya, salah satunya juga tes kesehatan, ya, dari segi kesehatan untuk mencegah stunting dan mencegah pernikahan dini yang terjadi. Karena biasanya dari pernikahan dini belum siap mental, belum siap fisik maupun mentalnya. Dari segi fisik mungkin melahirkan terlalu dini juga bisa menyebabkan kematian pada ibu dan stunting pada bayinya. Dan salah satunya juga pengesahan perkawinan sudah mulai semarak PHDI laksanakan, terutama di tingkat kecamatan ya Bli.
3: Betul,
0: itu sangat penting. Seperti yang Bli di awal bilang tadi, benar sekali, saya sangat bangga ada rencana ke depan untuk PHDI di mana disisipkan para calon pengantin membawa satu pohon. Iya, untuk ditanam pada saat akan melakukan perkawinan. Mungkin bisa waktu minta formulir pengesahan bisa disisipkan itu sangat benar sekali. Dan saya sangat terharu mendengar paparan Bli yang menyatakan bahwa pohon itu kita anggap sebagai anak kita yang kita rawat, kita jaga sebaik-baiknya. Sehingga begitu pohon itu besar, pohon itu yang akan melindungi bumi ini. Seperti banyak kasus banyak musibah yang terjadi belakangan ini, banjir dan sebagainya. Salah satunya kan karena penebangan pohon liar ya Bli, betul sekali. Nah, umat Hindu sangat menghargai sekali pohon ya Bli.
3: Betul.
0: Seperti di Bali makanya banyak yang dikasih kain seperti itu. Menurut pandangan Bli, bagaimana itu Bli? Untuk di masyarakat.
3: Ketika kita menghargai sesuatu, maka pertama-tama kita rawat, yang kedua kita jaga. Lebih baik pohon itu dibungkus dengan kain hitam putih daripada jadi paku.
0: Iya betul.
3: Makanya saya sering bilang sama teman-teman calon-calon anggota dewan itu, kalau bapak

0: mencalonkan diri sebagai kepala desa, anggota legislatif, tolong pohon jangan dipaku, nempelin foto sendiri atau foto apa yang Anda sebagai tim sukses misalkan ya. Ini pesan kami dari Parisade, mari kita rawat pohon ini. Saya punya ketua Parisade Bu Desa, ya, ini sedang adakan kegiatan, pohonnya harus digeser, bukan dimatikan, tapi dicabut sampai akar, digeser, tanam lagi.
1: Oh.
0: Itu, ya, ada 6 pohon itu kita geser, tanam lagi itu.
1: Lebih mulia itu sebenarnya.
0: Ya, jadi meskipun itu, wah ini Pak terganggu Pak pohonnya, oh enggak, jangan dipotong, kita angkut, pindahin, kan keren.
1: Iya keren.
0: Ya, lah. Jadi inilah contoh bagaimana kita. Tadi saya bilang ya, daripada pohon itu dipaku, mending dibungkus dia. Itu penghargaan.
1: Iya, ya, betul.
0: Yang kedua, nah, kalau sudah pohon itu dibungkus, apakah dia kelihatan indah? Ya, dah? Kalau kita lihat di Bali, di Lombok juga beberapa hitam putih, dibungkus, di-coverin, gitu-gitu. Itu bagian dari kita memuliakan tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Memuliakan tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan musyrik, bukan enggak?
1: Iya, ya? Malah bukan. Di ada beberapa masyarakat yang menganggap kalau pohon yang dikasih kain putih poleng itu tangkat katanya, terutama banyak kebanyakan pohon yang besar-besar beringin.
0: Justru saya senang kalau ada yang bilang tengat, akhirnya nggak berani kan ngusap pohon.
1: Iya betul, justru karena itu ya.
0: Dia nggak berani ngusap pohon.
1: Iya, nggak berani ditebang ya.
0: Pohonnya tebang, jadi malah positif saya lihatnya gitu. Iya, nah betul. Hanya saja para investor hari ini ketika dia membangun sebuah investasi properti, nah ini yang menjadi tantangan terutama di Bali, di Lombok juga. Itu kalau Bapak Ibu lihat di Bukit Prabu, di Mandalika, para pendengar, itu kan setiap tahun hampir jadi banjir karena bukit dipapas jadi properti. Namanya bukit dipapas ya, pohon ditebang. Bukit yang dulunya lonjong dipotong, dari tebing, jadi view-nya bagus ke laut. Ya, ketika hujan harap maklum. Ya toh, harap maklum ketika hujan air ini kan enggak bisa ada yang nahan nih.
1: Iya, ya betul.
0: Ya udah dia berselancar. Akhirnya terjadi adalah banjir.
1: Makanya panas kali di sana, beliau juga kering. Panas.
0: Kenapa pohon itu bisa memberikan? Kenapa pohon itu saya atensi banget di upacara kehinduan? Sekali lagi saya katakan, itulah cara Tuhan untuk menghidupi manusia. Bayangin deh kalau nggak ada pohon. Nah, ini Mataram yang sepanjang jalan Pejanggi ini nggak ada pohon, apa yang terjadi? Ya toh, panas nggak karuan. Ya, udah panas nggak karuan, banjir di mana-mana. Akhirnya kita enggak rukun, akhirnya semuanya berantakan, yang rugi manusia. Hanya Tuhan hanya bilang, kan sudah saya bilang, rawat itu pohon, katanya Tuhan. Ya, begitu Bu Desa.
1: Ya, ya, benar sekali, Bli. Nah, para pemirsa, biar tidak ragu lagi, kenapa sih ada beberapa pertanyaan, kenapa sih pohon itu orang Bali senang sekali untuk membungkus pohon dengan kain dan sebagainya, sudah mendapatkan jawaban langsung dari Bapak Sekretaris Parisade Hindu Dharma kita. Ya, untuk menghargai pohon dan melaksanakan ajaran kita ya, Bli, Trihita Karana, di mana kita tumbuhan dan hewan itu juga ada atma. Ciptaan Tuhan juga yang harus kita sayangi dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, iya, Bli. Nah, tadi ada Bli bahas meditasi. Bli, saya tertarik dengan meditasi ini. Meditasi hening itu bisa mendapatkan ketenangan, dan dari ketenangan itu kita mendapatkan eling, sadar, dan kembali lagi ke jalan dharma. Nah, apakah meditasi ini harus duduk atau boleh berbaring atau gimana, Bli? Posisi yang tepat untuk meditasi, Bli?
0: Jadi posisi kita untuk melaksanakan, mengambil semesta untuk keheningan kita itu sebenarnya posisinya macam-macam ya. Boleh dalam posisi duduk, intinya adalah posisi yang nyaman, tetapi ini beda prinsip.

prinsip ya. Kalau kita berlatih meditasi untuk, nah ini untuk nih, kalau untuk keheningan, kita dengan dalam bentuk apapun, kita duduk saja begini, hening, usahakan pikiran dengan cara membaca dalam hati nama-nama Tuhan. Semaranam. Gitu ya. Misalkan nih, teman-teman yang bisa menggunakan genitri boleh ya, sebut nama Tuhan berulang-ulang.

0: Siwaya berulang-ulang 108 kali. Karena kalau tidak diucapkan dalam hati, kita fokus kita kemana-mana. Ya, dah? Berlatih fokus sebenarnya simple aja. Jadi arahkan fokus ke dalam satu objek. Apakah objek nama, apakah objek cahaya, apakah objek titik, macam-macam. Ya, kalau saya ngajarin teman-teman meditasi dengan anak saya di rumah juga simpelnya menyebut nama Tuhan. Ya, itu gampang dah ngelatih fokusnya. Daripada hening aja kesana kemari pikirannya, mikirin ya, utang, mikirin kredit,
1: malah
0: mikirin
1: bisa ketiduran sekolah. banyak teman meditasi malah ketiduran.
0: Jadi termasuk itu. Jadi sedang hening, berjatuh ke bawah.
1: Berarti bisa disiasati dengan cara
0: nyebut nama Tuhan.
1: Japam. Nama sarawana.
0: Ya. Sama teman-teman muslim juga begitu kan, ketika dia berzikir supaya fokusnya ya laha illallah kan, berzikirnya menyebut betul, nama betul. Tuhan, asma Tuhan disebut. Jadi pikirannya enggak kemana-mana. Ya. Apalagi kalau sudah capek, meditasinya tidur pasti. Ketiduran.
1: Capek ditambah bukan deadline di kantor atau
0: pasti tidur dah.
1: Masalah di luar, di keluarga. betul.
0: Nah, makanya kalau saya memberi bimbingan dengan extended progressive relaxation, itu saya pandu. Jadi audiens saya enggak akan ketiduran. Tapi kalau dia sendiri pasti tidur dia. Tapi kalau saya pandu ya enggak akan tertidur. Itu meditation ya. Nah, tapi kalau dia ingin meditasi dengan membangkitkan prana itu lain lagi. Kalau untuk sekedar keheningan, apapun model duduknya, sikapnya, yang penting fokus nama Tuhan disebut. Tapi kalau untuk dia membangkitkan prana itu lain lagi. Ya, itu lain, itu tahapannya ada Ashtanga Yoga dan lain-lain. Tahapannya liu itu banyak gitu.
1: Mungkin next nanti
0: next
1: kita undang Budi untuk
0: teman saya ngajak,
1: khusus untuk baik, meditasi.
0: Saya ngajak pada pendengar RI, karena ini kita melalui lautan samsara, kehidupan ini, neraka surganya di saat kita hidup ini sekarang. Jadi, kalau ada yang nanya, Pak, surga itu bagaimana? Pak, saya belum pernah ke sana.
1: Iya, betul.
0: Neraka, apalagi neraka, saya nggak mau kesana juga kan begitu. Ada yang mau duluan, saya bilang begitu dah pasti. Nah, ada yang mau duluan kan. Nah, tetapi saya hanya mengatakan neraka itu ketika kita merasa jatuh, tertekan, dan tidak bisa berbuat apa. Surga bagaimana? Dia kita happy, senang, riang, gembira, banyak sahabat, banyak teman. Artinya apa? Surga neraka di kehidupan hari ini kita.
1: Ya,
0: ya, makanya kita pernah melakukan kesalahan itu pasti. Tapi mau enggak kita dari kesalahan ini kita bangkit pelan-pelan lagi? Nah, itu yang paling penting. Otisata awa pasyata, wahai umatku bangkit dan majulah ke depan. Arohata masyojoti, umatku bangkit dari yang gelap menuju yang terang. Dulu saya keliru, Pak, saya mohon maaf, ini saya berubah hari ini. Nah, kan begitu. Ya, kita akan hidup untuk itu sebenarnya. Ya, pada akhirnya kita akan mati besok. Jadi nikmatilah hidup ini. Nikmati hidup untuk keluarga dan untuk masyarakat kita. Ya, para pemirsa, semoga Anda selalu beruntung. Astungkara.
1: Astungkara luar biasa. Terima kasih banyak, Bli, suksuma banget atas pemaparannya hari ini. Ya. Sangat banyak dan luar biasa ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami, para pendengar Pro 1 RR dimanapun berada, dan kami sangat matur suksumu atas pemaparannya hari ini. Ya, baik para pemirsa RRI dimanapun berada, khususnya umat sedharma dimanapun berada, semoga topik kita pada hari ini yaitu peran PHDI dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu yang dibawakan oleh Bli Nyoman Widiarsana STCH CHTCI dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Tiang Desa Dewi beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Matur suksama.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Saudara Adrian,
4: ya.
3: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
4: Saya terima nikahnya Nia Aziza binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
5: Bagaimana saksi?
6: Sah.
5: Barakallahu lakum.
7: Kok bibit pohon sih? Gerah. Doa dulu. Tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
8: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Rindu Ruang, berbagi rindu lewat memori dan lagu. Akhirnya kita bertemu kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini di tanggal 23 Juni 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu di Ruang Rindu malam ini, silakan bergabung langsung di line telepon kami 01 0818 0205 6000 4 6 5 2 1. Silakan langsung bergabung ya. Dan Ruang Rindu malam ini kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, ini dengan Mbak siapa ini ya?
0: Dengan Putri. Dengan siapa, di mana ini?
1: Oh Putri, bagaimana kabarmu Mbak?
0: Kabarnya baik. Dengan siapa ini Pak?
1: Ini dengan Mbak Ayah, bukan Bang Tony, Bang Ayah.
0: Dengan Bang Ayah, iya silakan Bang Ayah.
1: Halo.
0: Iya, halo. Silakan.
1: Ya, semoga Mbak rezekinya banyak. Saya doakan nih.
0: Ya.
1: Yuk, ini sama kirim salam untuk semuanya. Nama domai. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Ini mau kirim salam untuk semuanya yang ada di Lombok, terutama untuk yang janda di Lombok Timur. Ini saya kangen loh di RRI Mataram loh Mbak.
0: Iya.
1: Buat Mbak Putrinya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaga penyiar yang baik ya sayang ya.
0: Halo. Oke, silakan bergabung kembali di Ruang Rindu malam ini ya. 01 0818 0205 6000 4 6 5 2 1. Ya, pendengar Ruang Rindu malam ini kita lagunya mancanegara ya, tahun 2000-an. Jadi untuk malam ini kita lagu-lagunya bahasa Inggris dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung ya 0818 0205 6000.

0: Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagi.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Mbak cantik, Mbak Put.
0: Iya.
1: Kasih nanya.
0: Kenapa nelponnya ke sini, Bang Ordes?
1: Ya?
0: Kenapa nelponnya ke nomor ini?
1: Ke mana?
0: Ke 646521 ini, tumben.
1: Iya, tumben.
0: Iya. Silakan, Bang Ordes. Nah,
1: nanti tapi ngomong apa Mbak Put sendiri lagi kan.
0: Oke deh, silakan.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Salam sama Mbak Kinanti, Mbak Ira, Mbak Irwan, Bang Irwan, Pak Maya, Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Isa, Bunda Lale, Mbak Ginza, Mbak Ginzu, Mami Rian, Bang Alvin, Bang Jun, Bajang Lae, Mami Rian, Pak Purba aja mungkin namanya ya.
0: Ya.
1: Kemudian siapa lagi? Bajang Lae juga, Bang Yogi, kemudian Pak Nursa, dan semua coba Mbak Budi ya.
0: Iya, Bang Ordes.
1: Semoga Mbak Budi tetap sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sampai apa akhir waktu berduanya malam hari ini.
0: Amin.
1: Semoga tidak ngantuk ya.
0: Sepertinya. Terima kasih Bang Ordes.
1: Mbak Putri ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada Soledad dari Westlife. Salah satu lagu favorit ini. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Silakan yang ingin berbagi rindu langsung saja terhubung di line telepon kami ya. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Fajar.
1: Bagaimana sih kabarnya, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
1: Jelek suaranya, Mbak Putri.
0: Kenapa?
1: Yang jelek suaranya, Mbak Putri.
0: Ya, ini Bang Fajar suaranya agak pelan sekali nih. Kecil sekali suaranya.
1: Kalau saya sedikit Mbak Putri.
0: Boleh, silakan.
1: Bang Kenzo, Bang Syahril, Bang Arbet, ada Bang Yogi, Bang Raja, Selamat Raib, ada Bang Jan, Bang Lai, sama Bang Aiden, Bang Rian, Bang Alvin, Bang Lami Rian, terus ada Yudai Syahri Hajar, Kinanti, Bang Abad, Cahaya, Mbak Maya, Mbak Ina, Bunda Martinya, Bunda Kartini, Pak Jani Bedin, ada Pak Haji Erma, Pak Haji Saudin, ada Bang Tom yang ada di lobby, ada Pak Kuku dan Bunda Marni, ada Widya dan Bunda Listrik, ada Mbak Nadir, ya beli juga. Semua yang Bang Putri.
0: Ya, Pak Fajar.
1: Bagaimana selamatnya? Sehat. Salam kogok sama tambah semuanya.
0: Amin.
1: Keluarga dan semua keluarga besar RRI berkata-kata sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah dan rezeki. Iya. Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya di belakang Bang Fajar ada siapa ini? Halo, ruang rindu. Halo. Ya, terputus ya. Silakan bergabung kembali yang ingin berbagi rindu di ruang rindu malam ini ya. 0818-02056000. Halo, ruang rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Lale.
2: Gimana kabarnya? Dan ini dengan siapa dulu?
0: Dengan Putri, Mbak Lale.
2: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lale gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Sekarang di.
0: Ya.
2: Yang pertama buat Bu Hati yang ada di Singaraja mau kita tetap kesehatan. Banyak umur dan rezeki. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Yang barusan ada Pak Fajar, moga itu selalu juga. Ada Pak Maliin, Pak Ordes, Pak Tahil, Mas Raja, terus Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Haji Sahabudin, Haji, Pak Nurta, Pak Marisa, Pak... itu ada Mbak Kenza, ada... Pak Kenzo, moga saya selalu.
0: Amin.
2: Terus Putra Majapahit, buat Amirian, Ibalihi, ya buat semua-semuanya dan dari Asam Kerja sampai terus terkecuali.
0: Iya Mbak Lale. Dalam
2: kompon sahabatan, moga saya selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarnya rezekinya.
0: Amin.
2: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Sampai nanti akhir tiang Mbak Putri melakukan siasi atas waktunya. Sirang rangkum suci yang Mbak Putri Mas Angkure Agung Alis Nangkure di
0: ya.
2: Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sudah berapa kali saya siaran, ada pendengar kita yang sudah jarang bergabung. Bunda Aisyah, kemana dirimu Bunda? Aku mencarimu. Bunda, kalau dengar suara Putri, gabung ya di Ruang Rindu malam ini ya Bun. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Semangat. memori berbagi rindu lewat lagi.
0: Ya Pak Mawin.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Bunda Aisyah tidak ada ya?
0: Iya, sudah berapa kali ini nggak bergabung Bunda Aisyah Pak Mawin?
1: Iya, mungkin dia sibuk mungkin. Salam-salam Mbak Putri.
0: Iya.
1: Salam sama Pak Jun yang di Tajur, ada Bang Raja, Bunda Aisyah di Kiriban, Inak Cinti di Desandres, ada Pak Jus Agudin di Jerung, Manu Jaga Pekiat di Desantaten, Pak Adi Sherman yang di Percait, Bumaya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, Bunda Widya, Bajang Listrik, ada juga Bunda Kartini, juga ada Mami Rian di Tengkol, Pak Rian di Lombok Timur, Bang Fajar yang ada di Pantai Kute, tadi Bang Ordes juga ya, sama Bunda Kartini. Ada juga Bunda Cahaya yang lama tidak hadir juga.
0: Iya, benar.
1: Ya, semua-semua ada gitu ya, Pak Putri ya.
0: Iya, Pak Mawin.
1: Terima kasih, Pak Putri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke lagu ya. Ada lagu On The Radio dari Regina Spektor. Selamat mendengarkan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mephal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mephal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: sesi terima telepon terakhir ya. Untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu, silakan dua penelpon. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinza.
1: Iya, apa kabarnya malam ini?
0: Kabarnya baik, Mbak Kinza gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga, baru bangun tidur Mbak Kinza.
0: Udah malam loh, ini orang mau tidur Mbak Kinza baru bangun.
1: Iya, soalnya tadi habis sholat isya langsung tidur Mbak Kinza.
0: Kecapean ya?
1: Iya, karena tadi udah ada rapat, terus ada keliling-keliling sensus tadi sebentar.
0: Oh iya, silakan Mbak Kinza.
1: Iya deh, salam-salam dulu Mbak Putri ya. Buat Mbak Kinanti, terus buat Mbak Ila, Bang Alvin, Bang Ordes, Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Hil, terus buat Bang Raja, Bang Fajar, Bang Syahril juga, terus buat Pak Mauin juga, Purbaya juga, semua-semuanya dan Senten RI, tanpa terkecuali. Selamat malam, Mahaji aja dari Kinza ya.
0: Ya.
1: Putri, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Hati-hati
1: kalau pulang.
0: Iya, Mbak Kinza.
1: Okay.
0: Ya.
1: Next time, bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, okay, satu penelpon lagi di belakang Mbak Kinza, silakan bergabung sebelum kita tutup sesi telepon di Ruang Rindu malam ini ya. Dan pendengar, masih akan ada 3 lagu yang akan kita dengarkan di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda, satu penelpon lagi yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan 0818 0205 6000 6 4 6 5 2 1. Oh ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini belum selesai terima teleponnya, masih bisa bergabung di Ruang Rindu ya di besok, karena setiap malam kita ada Ruang Rindu dimulai dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami informasikan nanti di pukul 24 kita atau Pro 1 RR Mataram akan menyiarkan siaran langsung untuk Pesta Bola Dunia ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: nasib wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awakmu iki.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Selamat malam, Mas.
1: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa waktu semakin merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pendengar untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah, kami akan menyiarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia antara Portugal versus Uzbekistan. Jadi tetap bersama kami di Pusat Edan Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

0: Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, yang menyatakan rasio dana transfer ke daerah pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5 sampai 2,7% dari produk domestik bruto. Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftitah menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya masa depan Indonesia harus dibangun agar semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan stabilitas ekonominya tanpa menjaga superioritas militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Bianco Celesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kangen nih.
1: Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama
1: tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Bela Negara. Salam Bela Negara.
7: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, atau Uzbekistan yang menghadirkan

melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada McWehi. McWehi kepada siapa bola diberikan, back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze masuknya. Iya, pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez, pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: kipernya juga luar biasa, Asare. Berapa kali attempt?
1: Iya, benar, berakhir sudah pertandingan Piala Dunia untuk babak ini dan bertemu kembali ya di siaran langsung selanjutnya.
2: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

0: Dan baik mendengar, kami akan kembali melanjutkan untuk mengajak Anda masuk ke rangkaian Mutiara Pagi. Kita akan bersama menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB, kali ini mengikuti kajian subuh.
1: Kebaikan, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Maka kemudian lanjutan ayat ini adalah walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Ai walikai yujza kullu insanin bi'amalihi wa bimaktasaba min khairin aw syarrin duna an yanqusa fi thawabil mu'min aw yuzadu fi 'adzabil kafir. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada setiap manusia sesuai dengan usahanya, sesuai dengan perbuatannya, baik itu sifatnya baik maupun buruk perbuatan itu, tanpa dikurangi pahalanya bagi orang yang beriman, juga tanpa Allah lebihkan siksaan bagi orang-orang yang kafir. Inilah letak keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan adil Allah itu jikalau orang ketika di dunia berbuat keburukan, kemaksiatan, dosa, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Atau sebaliknya, ketika orang hidup di dunia melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Maka kata ulama, tidak akan adil Allah subhanahu wa ta'ala jikalau itu dilakukan. Tetapi jikalau orang berbuat baik, taat, maka kelak di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, jikalau orang berbuat kejahatan, kemaksiatan, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Itulah kata ulama, tempat keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau kita mengambil ayat ini sebagai pelajaran buat kita, maka mari di sisa-sisa umur kita ini, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena umur yang panjang itu merupakan modal untuk meraih kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syarat jika

0: atau umur yang panjang itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketaatan, diisi dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jikalau diisi dengan keingkaran, kemaksiatan, perbuatan yang tidak baik, maka manusia itu termasuk dalam kategori orang yang merugi, bahkan seburuk-buruk manusia. Maka ada seorang laki-laki datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Qala, Rasulullah menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kembali laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarr?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terburuk? Lalu baginda Nabi menjawab, qal, "Man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Pertanyaannya adalah, kenapa baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya ini bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya? Karena orang yang menambah kebaikannya, banyak kebaikannya, banyak ketaatannya, banyak takrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya akan tetap bertambah, juga derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Shaddad meriwayatkan bahwasanya ada tiga orang dari suku Bani Udrah datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan tiga orang ini kepada baginda Nabi tujuannya adalah untuk menyatakan dirinya masuk Islam. Lalu baginda Nabi pun menuntunnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga ketiga orang ini masuklah menjadi orang Islam dan termasuk muallaf. Lalu baginda Nabi bertanya di hadapan para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, siapakah yang membantuku untuk mencukupi kebutuhan ketiga muallaf ini?" Tanpa pikir panjang, seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah berdiri lalu mengatakan, "Saya ya Rasulullah yang akan mencukupi kebutuhan mereka." Akhirnya ketiga orang ini hidup bersama Talhah bin Ubaidillah. Suatu ketika Rasul pun mengirim pasukan perang. Salah satu di antara mereka ikut dalam peperangan itu dan gugur dalam pertempuran sebagai seorang yang mati syahid. Kembali Rasul mengirim pasukan perang. Salah satu di antara mereka ikut dalam peperangan tersebut, dia pun gugur dalam pertempuran itu dan mati sebagai syuhada. Lalu orang ketiga pun meninggal dunia, tapi meninggalnya di atas tempat tidurnya. Kata Talhah bin Ubaidillah, "Aku bermimpi ketiga orang itu ketiga-tiganya masuk surga. Dalam mimpiku aku melihat orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berada di barisan paling depan di dalam surga. Lalu orang yang mati syahid yang kedua itu mengiringinya di belakang. Dan orang yang mati syahid yang ketiga berada paling belakang." Kata Abu Talhah, "Hatiku mengingkari akan hal itu." Lalu aku mendatangi baginda Nabi menceritakan semua mimpi. aku. Lalu apa kata baginda Nabi, wahai Abu Talha, kenapa engkau ingkari hal itu? Demi Allah, tidak ada satu orang pun yang lebih mulia, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang Allah berikan umur panjang kepadanya, lalu dia mengisinya dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, artinya melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya apa, hadirin sekalian? Kalau kita melihat tadi, dari kalau kita mendengar dari riwayat tadi, hadis tadi, orang yang gugur dalam medan pertempuran itu kan luar biasa, pasti dia mendapatkan surga. Tapi derajatnya ternyata sahabat yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya itu derajatnya lebih tinggi daripada kedua yang mati syahid dalam pertempuran tadi. Apa alasannya? Karena umurnya lebih panjang, kemudian amal baiknya lebih banyak daripada kedua orang yang gugur dalam pertempuran itu. Maka dia berada di barisan terdepan, diiringi dengan orang mati syahid yang kedua, dan yang ketiga adalah orang mati syahid yang pertama. Ini fungsinya umur yang panjang, yang diisi dengan amal saleh, yang diisi dengan kebaikan. Maka kalau kita mengacu kepada ayat ini, jikalau umur yang panjang ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan balasan terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di akhirat kelak, tanpa Allah mengurangi sedikit pun balasan itu. Itulah makna walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah tidak pernah menzalimi kaumnya, hambanya, ya, di dalam hal memberikan balasan kepada hamba-hambanya. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَيْ أَخْبِرْنِي يَا مُحَمَّدُ أَنْ حَالِ مَنْ تَرَكَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَعَبَدَ هَوَاهُ. Wahai Muhammad, kata Allah, beritahu aku keadaan orang yang meninggalkan menyembah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menyembah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Sebab turunnya ayat ini, Ibnul Mundhir dan Ibnu Jarir Al-Tabari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, dahulu orang-orang Quraisy dalam beberapa waktu mereka menyembah batu. Lalu ketika mereka menemukan benda yang lain yang lebih baik dari batu yang mereka sembah, mereka buang batu itu, lalu mereka menggantinya dengan benda yang menurut mereka lebih baik dari batu yang mereka sembah itu. Maka benda yang mereka temukan yang baru itu, mereka itu yang mereka sembah. Maka turunlah ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang kedua, Imam Muqatil berkata seturunnya ayat ini, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Suatu malam Abu Jahal tawaf di Ka'bah diiringi oleh Walid bin Mughirah. Lalu kemudian Abu Jahal berkata, demi Allah, sebenarnya aku tahu Muhammad itu adalah orang yang benar, kata Abu Jahal. Walid pun bertanya, wahai Abu Jahal, kenapa engkau mengatakan Muhammad itu orang yang benar, orang yang jujur? Abu Jahal menjawab, dulu ketika Muhammad masih kecil, kami menjulukinya dengan As-Sadiqul Amin, orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Tapi ketika ia menginjak dewasa, ketika akal dan kedewasaannya menjadi sempurna, kami menjulukinya dengan Al-Kadzabul Kha'in, seorang yang pembohong dan pengkhianat, kata Abu Jahal. Tapi Demi Allah, Muhammad itu orang yang jujur, orang yang benar. Kembali Walid bertanya, wahai Abu Jahal, lalu kenapa, apa yang menghalangimu untuk tidak beriman kepada Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Aku khawatir perempuan-perempuan Quraisy akan mencibirku gara-gara seorang anak yatim demi secuil roti. Maka demi Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, aku tidak akan pernah menuruti Muhammad. Turunlah ayat ini, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah ila akhiril ayat. Artinya apa? Abu Jahal tahu tentang kebenaran itu, tapi ia tidak mengikutinya, tapi lebih dominan mengikuti hawa nafsunya. Maka hawa nafsu itu biasanya mendorong seseorang untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa. Maka dalam surat Sad dikatakan, walawit taba'al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat di jalan Allah, bagi mereka adab yang berat, karena mereka lupa akan hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada kita memerangi musuh yang ada di depan mata kita. Maka ketika baginda Nabi pulang dari perang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Qalu, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Qal, jihadun nafs. Kata baginda Nabi, kita sudah kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah peperangan yang besar itu? Lalu baginda Nabi menjawab, jihadun nafs, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena kalau musuh itu bisa kelihatan di depan mata kita, bisa kita lawan dengan strategi, siasat atau senjata. Tapi kalau hawa nafsu itu tidak kelihatan, maka di dalam menghadapinya butuh keimanan yang kuat, butuh kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita bisa memerangi hawa nafsu ini. Karena orang yang bisa memerangi hawa nafsunya termasuk orang yang cerdas, kata baginda Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa menundukkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, dan beramal untuk setelah kematian. Inilah orang yang cerdas. Maka orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang tersebut akan mendapatkan kebaikan berupa surga di akhirat kala. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia melawan hawa nafsunya, menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengekang hawa nafsu kita, untuk bisa melawan hawa nafsu kita. Karena orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu termasuk orang yang telah menuhankan hawa nafsunya, dan biasanya itu identik dengan orang yang menolak kebenaran. Lalu lalu kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Wa adallahu Allahu ala ilm, ay wa adallahu Allahu dzalika asy-syaqi fi hali kaunihi aliman bil haqqi ghairu jahilin bihi, fa huwa ashaddu qabhan wa shana'atan mimman yadillu an jahlin, li'annahu yu'radu anil haqqi wal huda inadan ka qawlihi ta'ala, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
0: Maka makna ayat ini adalah orang yang celaka itu Allah biarkan dalam kesesatan, padahal dia tahu tentang kebenaran, bukan dia bodoh. Maka orang yang tahu tentang kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu, maka Allah biarkan dia menjadi tersesat, dan itu lebih buruk keadaannya daripada orang tersesat karena kebodohannya. Kenapa? Alasannya, kenapa orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu lebih buruk daripada orang yang bodoh? Karena apa? Dia itu tadi memalingkan dirinya dari kebenaran dan petunjuk, bahkan katanya inadan, dia melawan. Kata inad itu menolak kebenaran padahal tahu tentang kebenaran itu. Maka kemudian apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. An-Naml ayat 14. Mereka mengingkarinya dengan kezaliman dan kesombongannya, padahal dia tahu kebenaran itu. Apa kata Allah? Fanzur kaifa kana akibatul mubsi, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Orang yang menolak kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran itu masuk dalam kategori minal mubsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka kata ulama, dan berdasarkan ayat ini, ada orang yang dibiarkan oleh Allah tersesat. Itu ada sebabnya. Satu, karena memperturutkan hawa nafsunya. Yang kedua, karena inada, tahu tentang kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu, Allah biarkan dia tersesat. Yang ketiga, dia mengingkari yaumul ba'ats, mengingkari yaumul hisab, dan mengingkari yaumul jaza, maka Allah biarkan dia tersesat. Nah, ketiga sebab inilah yang membuat mereka tersesat dan Allah biarkan.
1: Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, ay wa taba'a ala sam'ihi wa qalbihi بحيث لا يتأثر المواعظ بالمواعظ ولا يتفكر في الآية والندر وجعل على بصره غشاوة أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد ولا يرى حجة يستضيء بها.
0: Artinya bahwasanya Allah mengunci mati pendengarannya, Allah mengunci mati hatinya, sehingga hati dan pendengarnya tidak akan berbekas dengan kesehatan, dengan apa namanya, dengan nasihat. Artinya jikalau dia dikasih nasihat itu tidak bisa berpengaruh kepada hatinya, tidak bisa berpengaruh kepada pendengarannya. Kenapa? Karena pandangannya juga ada ghita, ada penutup yang tidak bisa melihat kebenaran, juga tidak bisa melihat bukti-bukti kebenaran yang mengantarkan dia kepada cahaya atau petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkait ini, jikalau kita melihat atau membaca Baqarah ayat 6 dan 7, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishatun wa lahum adabun Nah, itu kan gambaran bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Allah biarkan kekafirannya, Allah biarkan kesatannya, kemudian Allah kunci mati pendengarannya, hatinya, penglihatannya. Maka apa? Sulit untuk menerima nur kebaikan, nur ilahi dalam hatinya. Sedikit lagi, فَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَيْ فَمَنِ الَّذِي يَسْتَطِعُ أَنْ يَهْدِيَهُ بَعْدَ أَنْ أَضَلَّهُ اللَّهِ. Lalu siapakah yang mampu untuk memberi dia petunjuk setelah Allah membiarkan dia tersesat? La ahada yaqdiru ala dhalika. Tidak ada seorang pun yang akan mampu memberi dia petunjuk setelah Allah memberikan dia dalam keadaan tersesat. Afala tatadakkarun ay afala ta'tabiruna ayyuhan nas wa tata'idun. Maka wahai manusia, apakah kalian tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil nasihat dari apa yang Allah sudah jelaskan di atas tadi? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, kekuatan dalam menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Dan pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya saya mengajak Anda untuk melanjutkan acara NTB pagi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Anda pendengar untuk hari ini di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Bung Imam yang akan menemani Anda merangkai acara dari saat sekarang nih di NTB Pagi maksudnya ya. Tentu sampai nanti dengan rangkaian informasi dan juga inspirasi untuk Indonesia. Baik, pendengar, saya iringi dulu langkah Anda dengan lagu dan juga nanti ada pesan-pesan yang tentunya bisa menjadi motivasi Anda. Oke, ini dia You Don't Have to Go ya. Ada Citra Swastika yang akan mengawali NTB Pagi untuk edisi hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, hujan ringan, pendengar ya. Dengan suhu 23-31 derajat Celcius, kelembaban 53-95%. Lombok Tengah berawan dengan suhu 23-31 derajat Celcius dan kelembabannya 56-98%. Lombok Timur kabut ya dengan suhunya 19 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 92%. Sumbawa udara kabur, Dompu kabut ya, Bima juga udaranya kabur, Sumba Barat udara kabur dan Lombok Utara berawan. Kota Mataram potensinya hujan ringan hari ini. Kota Bima udara kabur. Suhunya hampir merata pendengar dari 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembabannya dari 57 sampai dengan 97%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, pendengar, suasana di Kota Mataram dan sekitarnya meskipun tadi ada potensi hujan ringan, tapi pagi ini udah cerah ya. Nampak dari studio tuh udah dari ujung sana terlihat tuh udah hampir, bukan hampir, tapi ada matahari yang muncul. Wah, seperti semangat Anda tentunya pagi ini, pendengar, yang menyiapkan sesuatu yang luar biasa ya untuk aktivitas Anda. Ada langkah-langkah yang sudah Anda susun seperti yang direncanakan atau yang disiapkan oleh Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat ya, di mana juga di wilayah Lombok Barat tepatnya ya. Ada langkah besar untuk bisa menghidupkan kembali kawasan wisata. Nah, kawasan wisata yang mana ini ya? Oke, nanti ada simak selengkapnya informasinya, pendengar, seperti apa langkah yang disiapkan begitu oleh Kabupaten Lombok Barat untuk kawasan wisata ini dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya senggigi ini tumbuh.
2: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya. Sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Bersama saya, Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah

0: Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah pengembangan lahan eks Hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan Pelabuhan Senggigi. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
1: Pemerintah Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan eks Hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan Pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian yang matang sebelum direalisasikan.
2: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya Senggigi ini tumbuh. Dan ini kan dia baru datang menyampaikan paparan ke kami. Kan butuh proses juga pasti lanjutannya. Ada, makanya dia menawarkan itu. Nah, dasar itulah saya sampaikan ke publik bahwa ada orang yang berminat. Tapi sejauh mana ini kan masih tahapannya masih jauh. Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Ya kan lalu dia menyampaikan konsepnya. Kan belum tentu, masih lama lah. Ya, kita tujuan utamanya hidup eksentral saja.
1: Lalu Ahmad Zaini menambahkan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya, selama sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menilai keberadaan ruang terbuka hijau RTH di kawasan pasar perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan tertata, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi para pedagang. Maya Oktarifah melaporkan.
3: Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi. Itu saja kan memang dibangun hanya untuk itu.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap ruang terbuka hijau RTH yang telah dibangun di sejumlah kawasan pasar tradisional dapat kembali diaktifkan dan dibenahi agar berfungsi sesuai peruntukannya. Keberadaan fasilitas publik tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mampu memberikan efek berganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di pasar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindak Lombok Tengah Lalu Setiawan. Yang mengatakan pasar modern maupun pasar tradisional saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli, tetapi juga perlu didukung fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan beraktivitas lebih lama. Menurutnya pun ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan pasar dapat menjadi area istirahat sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat yang datang bersama keluarga.
3: Sebenarnya begini, ketika ada ada bapak-bapak bonceng istrinya, anaknya ke pasar, istrinya belanja, bapaknya temenin dia duduk di ruang terbuka hijau, nunggu istrinya gitu kan. Itu harapan kita sebenarnya. Cuma saya kan tidak berani terlalu jauh bagaimana itu. Yang penting pedagang saya laku, harga tidak terlalu tinggi, bisa dijangkau. Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi. Itu saja kan memang dibangun hanya untuk itu.
4: Lebih lanjut dijelaskan, semakin nyaman suasana pasar, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk datang dan beraktivitas di dalamnya. Kondisi tersebut pun pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan para pedagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan fasilitas penunjang seperti RTH juga menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pasar yang sehat dan berkembang. Di satu sisi ungkapnya pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk membangun berbagai fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau. Karena itu seluruh fasilitas yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar tidak terbengkalai. Ia pun berharap instansi teknis yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan fasilitas tersebut dapat terus melakukan pembenahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengunjung, tetapi juga para pedagang yang memperoleh peluang lebih besar untuk meningkatkan penjualan yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Berbagai upaya atau langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima untuk memetakan wilayah atau kawasan ekonomi serta meningkatkan infrastruktur pembangunan yang lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah menetapkan UOHA sebagai kawasan bisnis. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
5: Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pembangunan sektor ekonomi dan percepatan infrastruktur prioritas yang mengacu pada dokumen perencanaan resmi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Bima Hariman mengatakan, seluruh program pembangunan daerah mengacu pada dokumen perencanaan resmi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah atau RPJMD. Menurutnya, arah pembangunan telah disusun agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat potensi ekonomi di setiap wilayah. Dalam pengembangan wilayah, pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan Kecamatan UOHA sebagai kawasan prioritas untuk pusat pemerintahan sekaligus pengembangan bisnis dan ekonomi. Sejumlah pembangunan infrastruktur dasar akan terus dilakukan mulai dari peningkatan kualitas jalan dan jembatan hingga pemenuhan kebutuhan rumah layak yang diharapkan mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain infrastruktur, Hariman juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bima juga memprioritaskan pengembangan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan. Program tersebut meliputi pengembangan sektor peternakan, sentra garam, perikanan, hingga budidaya rumput laut yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan sekaligus memperkuat ekonomi para peternak. Pemerintah menyiapkan berbagai bentuk dukungan, diantaranya bantuan akses kredit bagi peternak agar produksinya tetap berjalan tanpa terkendala, intensif, serta bantuan bibit ternak dan obat-obatan untuk meningkatkan produktivitasnya.
6: Terkait dengan pengembangan wilayah, yang pertama adalah fokusnya, pertama adalah pembangunan kota UOHA ya, sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis ya. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur dasar untuk menjamin pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur ya, yang menunjang kegiatan usaha masyarakat ya, seperti jalan, jembatan, segala macam. Peningkatan kemandirian daerah berbasis potensi unggulan ya, beberapa yang dikembangkan. Kemudian yang terkait dengan kawasan ekonomi ya, kita ada beberapa kawasan ekonomi ya. Pertama adalah kawasan komoditas unggulan ya. Kawasan komoditas unggulan ini meliputi kawasan peternakan, kawasan sentra garam, kawasan perikanan, dan sentra rumput laut, serta sentra produksi berbasis komoditas udang.
5: Sekedar diketahui, melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi unggulan, pemerintah Kabupaten Bima berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
0: Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat juga merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Berikut tanggapan masyarakat.
7: Oh iya, nama saya Halid Prawira Negara. Saya saat ini berdomisili di Perumahan Gria Pesona Alam ini. Ya, jadi fasilitas publik yang pertama itu terkait dengan transportasi umum ya. Saya melihat kalau di Kota Mataram ini sudah mulai macet jalan-jalan ini kan, apalagi di jalan seperti Jalan Sriwijaya, Jalan Erlangga dan sebagainya. Nah, saat ini itu transportasi umum seperti bis kota, angkot dan sebagainya itu tidak menjangkau jalur ke sana ya. Jadi saya rasa si pemerintah Kota Mataram ya kurang memaksimalkan untuk hal tersebut. Yang kedua itu terkait dengan ini ya, fasilitas umum untuk di taman kota dan sebagainya itu. Perawatannya itu sudah sangat bagus sih kalau di Mataram ini ya.
8: Nama saya Lana Sakti dari lingkungan Pemamoran, Monjok, Selaparang. Saya rasa sudah cukup baik ya, khususnya di pemerintah Kota Mataram, penataan kota, transportasi, dan ruang-ruang terbuka hijau sudah cukup baik ditata, ditertibkan, dan dikelola pengawasannya. Ya, semoga lebih bisa ditingkatkan lagi lah oleh pemerintah kita, untuk terutama menghindari macet kita ya, khususnya di daerah Mbige, terus di Majapahit.
9: Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Zainul Had, saya dari Darmada. Menurut saya buat fasilitasnya lumayan bagus sih, dari segi transportasi, dari segi pasar, dan dari segi banyak dah yang lain.
0: Setiap kota di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menjadi kota yang humanis, tidak terkecuali Kota Mataram. Dengan segala potensi yang dimiliki saat ini, seperti apa kota humanis yang dimaksud atau fasilitas publik yang dimiliki? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama tokoh masyarakat Kota Mataram, lalu Abdul Hadi Faisal.
10: Ya, pendengar, sudah bersama dengan Pak Lalu Abdul Hadi Faisal. Bicara soal Kota Mataram, yang paling pertama terbesit di pikiran siapapun itu adalah ibu kota dan pusat perniagaan serta wilayah administrasi. Akan tetapi sebagai kota yang menjadi kota besar ke depannya, diharapkan menjadi kota yang humanis.
11: Saya merasa optimis karena Pak Mohan punya kemampuan lebih untuk melakukan penataan-penataan di Kota Mataram yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah perlu ada revitalisasi, perlu ada penataan kembali di kawasan Udayana. Karena kalau saya lihat, banyak sekali pengunjung yang kepingin sekali datang menikmati juga atmosfer Udayana di hari Minggu dan hari Sabtu misalnya. Nah, kemudian nyambung ke tadi saya katakan di awal adalah soal bagaimana melakukan koordinasi antara Kota Mataram dengan pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan hubur waton sebagai salah satu destinasi halal di Kota Mataram. Karena kalau kita lihat Mataram, kalau kita andalkan pantai di Kota Mataram, saya kira Mataram punya tempat yang sangat terbatas untuk pantai. Oleh karena itu, wisata religius mungkin salah satu yang bisa diandalkan oleh Kota Mataram, bisa diandalkan karena sebagaimana tagline Mataram sampai saat ini masih sebagai kota yang religius, kota yang humanis, kota yang aman.
10: Tadi dari sisi bagaimana penataan kota menuju kota yang humanis itu dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat kemanusiaan, artinya ada wisata di situ, ada antisipasi kemacetan, kemudian ada juga bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau. Pak Hadi, menjaga optimisme tersebut, apa yang mesti dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah sebagai regulator dari semua aspek pembangunan?
11: Itu juga harus perlu dipertahankan karena Mataram sudah melekat sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat dan berada di titik inti daripada Lombok. Saya kira itu yang menjadikan Mataram lebih gampang dikenal dan gampang dikunjungi oleh pengunjung, baik itu wisatawan, pengunjung kedinasan maupun pengunjung kekeluargaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dan kebijakan-kebijakan dasar serta political will yang merupakan ciri khas dari Pak Mohan yang memang bagus sudah diberikan di Mataram, Kota Mataram ini, saya kira harus terus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun setiap orang yang mau datang ke Lombok pasti dia akan datang ke Mataram. Dan satu hal lagi, bagaimana kita meningkatkan kota ini sebagai kota yang humanis, bahwa memang hubungan antar etnis, antar umat beragama itu harus tetap dipertahankan, tetap diakrabkan. Kemudian yang untuk lebih menyamankan orang datang ke Mataram juga harus ditata kembali, dibina kembali pusat-pusat maupun kuliner-kuliner yang punya potensi besar yang membuat magnet orang untuk datang ke Mataram.
10: Pak Hadi, ini yang menarik sekali dan kita akan menjadikan penutup dari wawancara ini. Bagaimana kemudian memaksimalkan kehadiran dari Taman Lawang Balo pertama, kemudian Islamic Center, ada juga Taman Mayure, kemudian banyak lagi aspek-aspek lain yang menunjukkan keragamannya. Bagaimana Pak Hadi ke depan, apa yang bisa diperbuat untuk wisata-wisata yang bernuansa religi tersebut?
11: Yang pertama memang seperti saya katakan tadi, perlu ada penataan kembali lokasi-lokasi yang mencerminkan keberagaman kita. Yang saya kira di Kota Mataram itu pasti kita akan satu destinasi. Kemudian tadi yang saya katakan, wisata halal itu pastilah tetap jadi global waton. Tetapi memang, yang kemudian selain Mayura, ada kerajinan, terutama mutiara. Dan sentra kerajinan cukli itu yang harus terus diadakan pembinaan. Khusus untuk dua destinasi saya katakan tadi, halal tourism, halal destination yang kayak model di global waton itu, kemudian Mayura. Perlu ada juga penataan di mana terutama dari segi kebersihan. Ya. Sehingga orang datang nyaman.
10: Ya. Pak Hadi, terima kasih atas kesempatannya di wawancara. Terima kasih, Pak Hadi.
11: Baik, terima kasih.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Penghentian distribusi selama 18 hari ini membuat pemerintah menghemat anggaran hingga 87,2 miliar. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli.
13: Penyaluran program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat resmi dihentikan sementara mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo mengatakan, penghentian distribusi tersebut mengikuti surat edaran BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Menurut Eko, selama masa penghentian penyaluran MBG, pemerintah menghemat anggaran sebesar 87,2 miliar rupiah.
12: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3-4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPPG 808 yang sudah operasional ya. Nah, tinggal dikali aja lah. 6 juta dikali berapa minggu nih? Ya 3 minggu.
13: Eko menjelaskan saat ini berlaku skema baru, yakni tidak ada pelayanan maka tidak ada pembayaran. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap masuk bekerja untuk melakukan evaluasi tata kelola program.
12: Kemudian untuk kepala SPPG, ahli gizi, pengawas gizi dan pengawas keuangan harus tetap melakukan pembenahan ya, evaluasi terkait pelaksanaan MBG yang kemarin untuk diperbaiki untuk di kemudian hari.
10: Tetap dapat insentif mereka?
12: Oh enggak. No service, no pay sekarang dengan SE nomor 12 itu seperti itu.
10: Termasuk kepala SPPG?
12: Kepala SPPG tetap. Karena itu kan ASN, mereka ASN, P3K. Ya, mereka melakukan evaluasi terkait tata kelola di SPPG lah, SOP dan sebagainya.
13: Eko memastikan penghentian sementara MBG tidak menimbulkan gejolak di lingkungan SPPG. Ia mengatakan aksi yang dilakukan sebelumnya oleh sejumlah relawan dan pengelola SPPG merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
0: General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Sri Heni Purwanti, menegaskan komitmen PLN untuk terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Lombok dan Sumbawa. Hal itu disampaikan dalam kegiatan media gathering bersama insan pers di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, PLN terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, termasuk saat mendukung penyelenggaraan event nasional dan internasional seperti MotoGP. Sri Heni mengatakan keberhasilan menjaga keandalan sistem kelistrikan tidak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PLN Group yang berperan dalam penguatan sektor ketenaga listrikan di daerah.
14: Yang sekarang juga sedang digaung-gaungkan dengan sangat luar biasa, di mana kemarin Pak Erick Thohir sampai hadir ya. Kemudian dengan dirut dari NKPA gitu ya, Bapak Ana dan Kola gitu ya, ingin menguatkan untuk pelaksanaan dari MotoGP didukung sepenuhnya oleh terkait. Nah, kami dari sisi PT PLN Persero juga pastinya selalu mendukung, mengupayakan dan berusaha keras bagaimana kelistrikan, keadaan kelistrikan dalam rangka penyelenggaraan event besar nasional maupun internasional dapat kami selenggarakan dengan sangat baik.
0: Selain itu, PLN juga telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengalihkan pengelolaan fungsi pembangkitan ke subholding pembangkitan sejak April lalu. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan pembangkit listrik lebih fokus dan mampu mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat. PLN berharap kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media dapat terus terjalin untuk mendukung penyebaran informasi mengenai program dan layanan kelistrikan yang bermanfaat bagi masyarakat NTB. Kita beralih ke berita lain, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 1,75 miliar untuk memperbaiki dua atap ruang kelas SMA N7 Mataram yang roboh beberapa waktu lalu. Bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini kini telah masuk tahap kontrak dan segera direalisasikan. Muhammad Halwi melaporkan.
15: Pemerintah pusat sudah memutuskan 1,750 miliar untuk...
13: Pemerintah pusat memastikan bantuan renovasi untuk SMA Negeri 7 Mataram segera berjalan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan, anggaran sebesar 1,75 miliar rupiah untuk memperbaiki atap sekolah tersebut telah masuk dalam kontrak dan siap dialokasikan kepada pihak sekolah. Hardian menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada sekolah penerima. Dana tersebut nantinya akan dikelola pihak sekolah untuk memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan sesuai kebutuhan.
15: SMA 7 alhamdulillah sudah tanda tangan kontrak. Pemerintah pusat sudah memutuskan 1,750 miliar untuk memperbaiki atap SMA 7 yang roboh. Kami akan usahakan 1 minggu ke depan sudah bisa terrealisasi bantuan dari pemerintah pusat. Langsung dari kementerian. Nanti dananya dikirim ke sekolah, sekolahlah yang akan mengelola anggaran tersebut untuk memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah tersebut yang terkendala atau rusak.
13: Selain SMA Negeri 7 Mataram, Komisi 10 DPR RI juga tengah mengupayakan bantuan untuk SMA Negeri 1 Lingsar yang mengalami kejadian serupa. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat. Di satu sisi, Hardian meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyelesaikan persoalan sejumlah bangunan sekolah yang masih terkendala hukum agar tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa.
15: Ya tentu saya berharap kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder, para Forkopimda, apabila terjadi pelanggaran hukum, mohon segera diselesaikan. Jangan sampai nanti aset atau bangunan tersebut terbengkalai sehingga mengganggu proses belajar mengajar bagi siswa-siswi.
13: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut renovasi dua ruang kelas SMA Negeri 7 Mataram membutuhkan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Atap dua ruang kelas tersebut roboh pada 19 Mei 2026 dan mengakibatkan sekitar 5 siswa menjadi korban.
0: Peminat madrasah di Lombok Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, pertumbuhan jumlah siswa tidak merata di setiap lembaga pendidikan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
16: Secara umum, jadi kita di lembaga-lembaga yang bernaung di Kementerian Agama adalah secara umum jumlah peminatnya itu terus meningkat.
17: Jumlah peserta didik di madrasah se-Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Berbagai pertimbangan mulai dari kualitas pendidikan agama hingga pembentukan karakter menjadi alasan para wali murid memilih madrasah sebagai tempat melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Lombok Timur, jumlah siswa madrasah meningkat sekitar 7% dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024 jumlah siswa tercatat sekitar 109 ribu orang, kemudian meningkat menjadi 115 ribu siswa pada tahun 2025. Sementara penerimaan peserta didik baru, jumlah pendaftar pada tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Timur Haji Sulhi mengatakan, peningkatan jumlah peserta didik terjadi hampir di seluruh madrasah di wilayah Lombok Timur. Meski demikian, pertumbuhan jumlah siswa tidak merata di setiap lembaga pendidikan. Menurutnya, sejumlah madrasah yang berada di wilayah kecamatan pinggiran masih mengalami fluktuasi jumlah peserta didik. Namun secara keseluruhan, tren peningkatan tetap terlihat pada tahun ke tahun.
16: Kan kalau kita lihat penerimaan siswa-siswi baru, jadi setiap tahun ini di beberapa lembaga kita tidak sama gitu. Di mana lembaga-lembaga tertentu yang sudah diminati oleh siswa-siswi termasuk masyarakat, Ya, kalau negeri contohnya di lembaga kita di MT1, MAN1, kalau di swasta, kalau ini ada di lembaga-lembaga kita tertentu juga di Mualimin NWDI Pancor, Mualimatnya, itu tiap tahun terus meningkat peminatnya begitu.
17: Dikatakan Haji Sulhi, meningkatnya jumlah siswa tersebut membawa tantangan tersendiri bagi pengelola madrasah. Keterbatasan ruang kelas menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi, terutama di madrasah yang mengalami lonjakan jumlah peserta didik cukup tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan perbaikan. Akibatnya sejumlah madrasah harus berupaya keras menyesuaikan kapasitas ruang belajar dengan jumlah siswa yang terus bertambah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Agama terus mendorong peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur madrasah agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga. Sementara itu, tingginya minat peserta didik baru mendaftar di madrasah menjadi indikator semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan layanan pendidikan madrasah, khususnya di Lombok Timur.
0: Berita olahraga, atmosfer sepak bola daerah kembali menghangat di Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 64 klub dari berbagai kecamatan siap bersaing dalam Liga 4 Piala Bupati Lombok Utara tahun 2026 yang resmi bergulir di Gor Mini Pemenang. Turnamen yang akan berlangsung selama 3 bulan ke depan ini menjadi kompetisi sepak bola paling bergengsi di tingkat kabupaten. Selain memperebutkan gelar juara, ajang tersebut juga menjadi sarana pembinaan sekaligus pencarian talenta-talenta terbaik yang akan dipersiapkan mewakili Lombok Utara pada ajang Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan kompetisi ini menjadi wadah bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan kualitas sepak bola daerah.
18: Masyarakat Lombok Utara hadiri Liga 4 Piala Bupati 2026. Mudah-mudahan ke depan kita disuguhkan juga oleh pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan mudah-mudahan lagi bibit-bibit pesepak bola Lombok Utara akan lahir dari Liga 4 Piala Bupati 2026.
0: Melalui turnamen ini, para pemain diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis, mental bertanding, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kompetisi hingga berakhir nanti. Dukungan supporter yang positif dinilai akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk menampilkan permainan terbaiknya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Adipura Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan konsep pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov tingkat pelajar dengan menyebar venue pertandingan di berbagai kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Adipura NTB Agus Sukmayadi mengatakan pelaksanaan Kejurprov tingkat pelajar yang tidak tersentral di satu lokasi merupakan bagian dari strategi pembinaan atlet sejak dini. Menurut Agus, selama ini atlet dari Pulau Sumbawa relatif lebih sering mengikuti pertandingan di Pulau Lombok. Sebaliknya, masih banyak atlet dari Pulau Lombok yang belum memiliki pengalaman bertanding di Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut dinilai perlu diatasi agar para atlet memiliki pengalaman kompetisi yang lebih merata.
19: Ada 11 cabor insya Allah yang akan kita pertandingkan, dan lokasinya kita sebar di berbagai kabupaten kota. Ini tujuannya untuk apa? Sehingga anak-anak kita juga bisa merasakan bertanding. Mungkin selama ini teman-teman atlet kita yang di Pulau Lombok tidak pernah bertanding di Pulau Sumbawa. Kasus yang sering terjadi, atlet kita di Pulau Sumbawa yang sering tanding ke Lombok. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan di tingkat kabupaten kota yang kami sebar ini, sehingga sebelum mereka menjadi pure menjadi atlet NTB, memang secara mental mereka untuk tingkat provinsi sudah bisa dilewati dengan baik.
0: Agus menjelaskan penyebaran venue Kejurprov tidak hanya bertujuan meningkatkan pemerataan kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mental atlet sebelum mereka diproyeksikan menjadi atlet yang mewakili NTB di tingkat yang lebih tinggi. Dengan sering bertanding di berbagai daerah, atlet diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, suasana pertandingan yang berbeda, hingga tekanan kompetisi di luar daerah asalnya. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Santosa bersama Anda di Opini Publik dan Klarifikasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di warta berita daerah tadi kita mencoba untuk bagaimana memperdengarkan tentang kemampuan daerah di Nusa Tenggara Barat untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang di sana terdapat keberpihakan terhadap seluruh masyarakat secara inklusi, termasuk masyarakat dengan status difabel. Ada juga penata laksanaan pusat-pusat investasi, fasilitas publik, sehingga tidak terjadi overlap atau tumpang tindih di antara masing-masing fungsi tersebut. Nah, dibutuhkan berbagai macam hal termasuk perencanaan yang matang, baik dari aspek perencanaan hingga implementasi oleh semua pihak ya, tidak hanya eksekutif, legislatif, tetapi juga publik secara terbuka bisa ikut mengawal penata laksanaan tersebut ya, artinya tata kelola atau proyeksi terhadap tata ruang di sebuah kota, baik kabupaten maupun kota di Nusa Tenggara Barat. Yang paling mengemuka memang bagaimana masyarakat kita memiliki akses terhadap ruang publik. Ruang publik ini bisa ruang terbuka hijau atau RTH yang sesuai amanat undang-undang itu luasnya 30% dari total luas bangunan pemerintahan. Untuk saat ini masih dihadapkan pada kuota yang belum sampai 30% atau luasan yang belum sampai 30%, meskipun pada praktiknya kemudian ruang terbuka hijau ini tidak kemudian diartikan sebagai landscape seperti Udayana, ex Bandara Lombok misalnya, atau Selaparang, atau taman-taman kota seperti SKB di Lingkar Selatan, tetapi juga belakangan stadion pun bisa masuk dalam hitungan dari ruang terbuka hijau, bahkan pemakaman ya. Di tengah hal tersebut tentu cukup unik ya, berbicara soal RTH. Akan tetapi karena tegakan yang dihitung mencakup pemakaman juga akhirnya sebagai bagian dari ruang terbuka hijau. Kita berharap luasan itu masih terus bertambah di tengah impitan tentu saja berbagai macam sarana utilitas lainnya seperti fasilitas telekomunikasi, sumber daya alam dan sebagainya, bahkan properti juga. Ini tentu punya efforts yang luar biasa oleh siapapun ya, termasuk birokrat yang menata kota ini, atau mereka akademisi planologi ya yang ikut juga menata kota ini. Nah, kita ingin sebenarnya seperti apa, catakanlah best practice-nya Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat minimal bisa mempertahankan indeks keberpihakan terhadap ruang publik bagi masyarakat, sehingga indikator kota maju masih bisa kita pertahankan. Kemarin kalau Anda sempat menyimak, viral juga sebenarnya di media sosial bahwa Mataram masuk dalam jajaran kota maju di Indonesia bersanding dengan beberapa kota di Pulau Jawa. Saya rasa ekspektasi ini menarik untuk kita pertahankan, untuk kita perbincangkan pada pagi ini. Akan tetapi dari berbagai sisi, saya rasa Anda juga punya pendapat. Saya buka kesempatan atau undang lebih tepatnya untuk bergabung di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Apa pendapat Anda jika berbicara indikator? Mungkin terlalu sulit ya, ukuran lah kira-kira ya, variabel bagi kita untuk bisa tetap sebagai kota maju yang juga ikut di dalamnya, memperhatikan aspek-aspek kebutuhan publik, salah satunya terhadap ruang terbuka hijau, akses pusat perbelanjaan, properti juga yang layak huni dan sebagainya. Ada yang tertarik, saya undang, saya sapa dulu yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
0: Iya, betul sekali. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Nih, dengan Bang Kenso nih di Lombok Timur.
0: Oke, saya sangat tertarik dengan Selong Park ya, taman di Selong yang kemarin ya, menjadi
1: ini, Bang Agus. Apa ya? Memang kota itu harus dipercantik. Tapi juga di kampung-kampung itu enggak ada salahnya kita mempercantik di desa-desa.
0: Iya.
1: Soalnya kita di desa-desa ini jalan kita nggak ada yang bagus di Lombok Timur ini, Bang Agus. Jadinya
0: ini
1: kalau orang
0: jalan ya?
1: Seperti orang Malaysia datang ke sini, macam okay. Mana lah jalan dekat Lombok ini, dekat kampung-kampung katanya ini tak kerja. Jadinya malu lah kita.
0: Baik.
1: Kalau dia pergi ke pulang ke kampungnya itu bercerita dia kalau di Lombok itu jalan kampungnya jelek katanya gitu.
0: Ya,
1: soalnya di sini kan banyak orang pendatang di sini, Bung Agus, di desa saya ini.
0: Oke, baik.
1: Orang Malaysia ada, orang Filipina ada, orang Vietnam pun Thailand ada di sini. Nah, jadinya kalau dia pulang ke kampungnya itu bercerita begini begitu, jadi malulah kita.
0: Baik.
1: Baiknya kampung juga diutamakan lah jalan-jalannya. Memang mempercantik kota itu memang bagus, tapi alangkah bagusnya juga di kampung-kampung kita. Soalnya kan pelancong ini bukannya ke kota saja, dia pergi ke kampung juga jalan-jalan.
0: Baik.
1: Di sini gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja Bang Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Artinya kabupaten masih berhadapan dengan sarana transportasi berupa jalan ya. Oke, kita ketahui bahwa transportasi juga menjadi ukuran dari kota yang humanis ya. Kota yang layak untuk ditinggali oleh masyarakatnya. Kalau tadi kita banyak bicara soal kota Mataram, sebenarnya di daerah juga terjadi problem yang hampir mirip ya, baik secara prestasi maupun ada hal yang harus segera dituntaskan, salah satunya adalah jalan. Baik, saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung. Kita berbicara tentang bagaimana menilai sebuah kota, apakah itu ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, atau ibu kota di wilayah administratif, misalnya di Bima. Ini kita coba seperti apa sebenarnya indikatornya atau penilaian dari sebuah kota itu maju. Untuk jawaban atas respon Anda pada pagi ini, kita coba sandingkan nanti dengan pendapat dari salah satu OPD di Kota Mataram yang mungkin tidak secara teknis ya melakukan eksekusi di lapangan terkait permintaan Pak Kenzo misalnya tadi tentang jalan, tetapi minimal riset-riset yang ada tentang tata kota kita coba gali perspektifnya, apakah mungkin Mataram misalnya ke depan dengan kondisi yang ada saat ini terus bisa mempertahankan kota yang maju, karena hampir pasti bisa dikatakan akan menjadi kota metropolitan. Tentu saja predikat metropolitan itu tidak kemudian membawa kesedihan bagi masyarakatnya ya. Oke, kira-kira begitu kalau bicara soal peristilahan dalam arsitektur maupun tata kota. Anda yang punya pendapat masih ada, saya undang di 0818 0205 6000, juga di 0370 646 5521. Problem perkotaan memang bukan hanya bersifat regional ya, tetapi di tingkat nasional pun terjadi. Kalau bicara soal Jakarta sebagai ibu kota negara misalnya, ini juga masih berhadapan dengan problem perkotaan ya, transportasi, utilitas, dan masih kenyamanan juga masih harus dipertaruhkan agar investasi tetap terus tumbuh. Dan di tingkat internasional pun demikian ya. kota-kota besar seperti Amerika Serikat ini, karena memang menjadi tuan rumah dari perhelatan World Cup. Misalnya kalau di Los Angeles itu juga masih dihadapkan pada tata kota yang harus terus diperhatikannya. Banyak, terutama soal traffic atau kemacetan. Anda punya pendapat? Mungkin tidak sampai ke hal tersebut, tapi saya rasa kita di hal-hal yang terdekat pun kita perlu bahas, karena jangan sampai kota ini kemudian tidak mencapai aspek-aspek keadilannya. Apalagi seringkali kita dihadapkan pada problem pedestrian kita, trotoar kita yang semula untuk pejalan kaki misalnya, tetapi lebih didominasi oleh sebagai tempat untuk berjualan. Ini juga satu contoh yang klasik sebenarnya, tetapi belum sepenuhnya bisa kita urai problemnya ya. Belum lagi dari sisi estetika, beberapa fasilitas yang belum berpihak ke sifat-sifat inklusi atau yang sifatnya menyeluruh. Silakan pendengar, saya undang Anda untuk bisa bergabung. Mungkin satu atau dua pendengar pada pagi ini menyusul Pak Kenzo tadi. Kalau tadi ada beberapa indikator sebenarnya yang banyak saya petik dari sebuah buku yang berjudul Mewujudkan Kota Humanis di Indonesia ya. Humanis artinya yang layak, yang nyaman, kira-kira begitu ya, yang untuk ditinggali oleh warganya, tidak menjadi bad place atau tempat yang buruk. Karena kota bukan hanya sebatas properti, gedung, sekolah, madrasah, jalan raya, tetapi juga ruang hidup, karena di dalamnya ada pertemuan, aktivitas sosial, sains, bahkan yang menyangkut tentang perdagangan atau trades. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perjumpaan ini di sesi 2 bersama dengan narasumber dari salah satu organisasi perangkat daerah di Kota Mataram. Untuk sementara saya secrets dulu siapa yang akan berbicara. Yang pasti kita akan banyak menggali hasil-hasil riset tentang perkotaan. Tidak menutup kemungkinan experience beliau dalam menegaskan Mataram sebagai smart city. Anda mungkin pernah merasakan atau terpikir adanya landscape di Kota Mataram yang berupa persimpangan. Cukup banyak persimpangan di Kota Mataram. Katanya, atau ya bukan katanya, tetapi sebagian orang menilai dulu di abad 18 cukup banyak warga Eropa yang tertarik datang ke Indonesia karena menilai tata kota di Indonesia di wilayah monarki atau kerajaan saat itu sudah mengadopsi smart city. Walaupun jauh dari pelafalan bahasa Inggris itu, tetapi menurut sebagian pihak Indonesia menjadi pusat peradaban dunia di abad 18 di era Majapahit waktu itu.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil.